0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat.
3: Oh, Pak Rahmat dari
2: Kebunduan, Kecamatan Keramat.
1: Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
2: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
2: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh, gitu.
2: Iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, mencoba Habutok di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutoknya. Ya. Nah, saya coba lagi. Sekarang ini kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
1: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
2: Saya ikhtiar, kesehatan. Semua penyakit dari Allah, kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
2: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutok sudah sembuh total gitu, demi katanya sih. Saya juga nanti kan insya Allah kalau ada perubahan saya beli lagi insya Allah.
1: Oke, siap untuk daya tahan tubuh gitu ya, Pak.
2: Ya. Habutok Ramon Arab yang paling ngetop.
4: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutok.
0: Habutok, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutok sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutok di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
5: Dapatkan Habutok, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Pudianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, ada hatiku bukan batu ya, Is Dahlia sudah digoyang ya. Buat balannya Setara yang lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Hula.
1: Saporete.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Baik ya.
0: Kabarnya baik-baik saja. Oh, sehat, nemen. Iya orang lah, nyadi gak butope masa mengkelet. Nyadi ya Allah mengkelet tapi men si dongen ya. Ya ya ya ya. Lagunya apa kang?
1: Lagunya
0: apa?
1: Jodoh.
0: Jodoh. Oke, Mbak Tari Dungteng durung lab ke nembe tepluk ya. Iya, nembe baik ya. Iya, makroes ya,
1: makroes. Iya,
0: yo. Oke, iya.
1: Terus Mama Nuno.
0: Iya, Kang. Iya, Kang Parjo. Iya, Mama Abdillah. Pagi Mama Abdillah. Iya, Sharif Abidin. Pagi Sharif Abidin. Bu Rini. Suara yang online kuyang. Kuyang, iya. Kuyang, iya. Kurang maksudnya. Kurang menggelegar. Iya.
1: Ya.
0: Yuk Mas Anjar. Halo Mas Anjar ya. Mamah Lani. Wingi Mas Pajo kas jadi model trio pesek.
1: Oh, iya.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa maning ya? Mas Lui, pagi Mas Lui. Iya, Amrul, pagi Amrul. Iya, Mas Lui. Terima kasih Mas Lui. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Lui. Mbak Tari Dungteng, salam dua kapsul Mbak Tari. Iya, Kang Mis begitu. Mbak Tari Dungteng sudah menonton Mbak Tari ya. Mbak Feby Belpas, Kang Parjo.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Buat Bu Dapi Bayah.
0: Iya. Kang Parto. Abah. Iya.
1: Ya, selamat pagi.
0: Bagus Dewek. Selamat pagi Bagus. Mama Wartim di Demit. Demite metu nyong merinding ya. Iya. Mama Anissa, pagi Mama Anissa. Ya, Om Ali, Mbah Heni Ayam. Mbak Tari Dungteng sapun sarapan. Ya. Terus iya. Iya Mbak Tari, terima kasih Mbak Tari.
1: Ya terus buat Kang Boy para atur.
0: Kiki MP, selamat pagi Kiki MP.
1: Selamat pagi.
0: Iya Mama Lani sudah menonton.
1: Oh, lagi nonton.
0: Nonton ya. Terus buat siapa lagi?
1: Ya.
0: Yuk.
1: Bima Sugeng. kapsul, Lumpur
0: Iya.
1: Kapsul.
0: Iya.
1: Mama Mita, Mama Bayu, Mama Apri.
0: Kawasan Mujung Agung ya. Iya.
1: Terus buat
0: terus
1: Kang Aryo, Abang
0: Iya.
1: Yang Kang Kopi, Kang Sayo Lopo, Buranya Paranya.
0: Iyo.
1: Buranya nyak nyak
0: nyak nyak nyak nyak. Ayo manis, ayo manis, iya, ayo manis di sana sih. Iya, ayo manis, ayo manisan ya. Sugeng rawuh, pagi sugeng rawuh.
1: Selamat pagi. Tiga darah manis ya.
0: Tiga darah manis ya.
1: Sobat wong ireng ya.
0: Bimen takjub. Oh, emang nyong sambel apa ya?
1: Apa gue?
0: Mama Lani ya. Terus buat siapa lagi? Iya. Evi, halo Mbak Evi, Mbak Evi Yudis Tira ya, iya.
1: Terus buat Mbak Tunjung ya.
0: Iya.
1: Mbak Anja.
0: Teh botol Kang. Iya teh botol.
1: Teh botol.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, Bu Diana. Iya, jogruk nih, konon yang penjaran ya Kang. Iya. Iya. Erwin, pagi Erwin.
1: Erwin
0: ya.
1: Erwin ya. Mama Arya, Mama Imuna.
0: Iya. Kek teh botol takon, Baria Senin semangat ora. Iya semangat bae lah ora Senin ora apa ya. Iya, semangat dong. Kang Parjo sih semangat apa ora Kang?
1: Ya madeng ayong kurang.
0: Oh, madeng meyek. Walah dalam meyek. Walah. Erwin Dian sampun sarapan sampun ya.
1: Kurang semangat.
0: Waduh bisa nih sih Kang. Walah dalah. Bisa nih loh. Mama Ikma.
1: Nonok Ikma.
0: Iya, moga jadi siji doa terbaik ora-ora iya iya iya ora-ora ya iya. Ya. Ya begitulah ya. Ya begitulah. Iya. Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk. Iya. Terus iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Iya, siapa lagi? Toing pagi Toing. Iya, Mama Lani pimpin Mama Lani. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, begitulah ya. Ya begitulah ya, saya nggak mau komentar ya.
1: Iya, terus buat Mama Kiwi ya Kang Sawu.
0: Yang harapan komentar, mudun ya jadi Budemut mudun. Nah, Mama dia ya WA-nya ke nomornya Pak Ramon kak ya. Ya Mama dia ke Pak Ramon soalnya lagi buat live nanti ini ya.
1: Iya Mama dia.
0: Iya. Yang satunya ya Bude, kenapa?
1: Budemut
0: bu. Iya mudun Kang, ayo kue jare Kang, ayo kue. Iya, waalaikumsalam. Wis ke wis asli wis. Waalaikumsalam Bupati Teng. Jos, terima kasih. Ada Kang Parjo. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Pagi juga.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete
0: teman. Ya.
2: Matur suwun ya Kang Parjo.
0: Iya, matur suwun ya. Iya Mbak Tari Dungteng. Waduh, ya, seruput kopi ini seruput ya. Aksa Spanyol menang Mbak. Iya. Spanyol menang ya.
2: Lore.
0: Ahmad pagi Ahmad Kebumen.
2: Ahmad Kebumen
0: ya.
2: Tari pagi.
0: J.
2: Bang Parjo Mama Lani ya. Bantuin Mama Wiwi.
0: Yo.
2: Trio Meset.
0: Bude.
2: Mama Ikma ya.
0: Lupakan biasa ke nomor satunya ya.
2: Iya kan tadi dua-duanya tahu WA.
0: Aber. Ader.
2: Iyalah,
0: oh iya.
2: Ngomong-ngomong deh.
0: Kutu Arjo hadir kuswi bawa ya mubai juga kamu bawa juga ya
2: ngongkon banter nemen tapi ditilih kipin lho kuyu mandi
0: ya orang lah kayak
2: gue salah.
0: Iya ya ya ya
2: Budi
0: udah gue ya tapi kan nyong tapi kan nyong wis ndeleng ya iya Mama Hilman
2: nomor sijil.
0: Iya, Mama Hilman. Iya.
2: Iya, Mama Hilman.
0: Iya, Mama Hilman.
2: Trio apa ya? Amblesek.
0: Trio Amblesek. Wis pesek be kaya apa? Amblesek ya. Tambah tari.
2: Mama Hilman ora lo.
0: Iya, mulane lo kasih amblesek kan tadi dungteng Kang Parjo mudun bude langsung manjat. Nah, gue.
2: Itu kayak gue. Heeh. Kang Parjo mudun karena aku wis manjat.
0: Ya kayak gue. Aja gue.
2: Banyak sih mantung ya ta.
0: Iya mantung.
2: Orang blesek ya ta.
0: Iya bisa nih ya. Orang pas gue bentuk grup orang pas Mama Hilman. Iya ngolah kasih blesek ah.
2: Salam grup.
0: Grup. Salam
2: kenal. Dungteng apa ya?
0: Dungteng gemruduk.
2: Oh iya dungteng gemruduk.
0: Salam kenal dari Banten.
2: Iya ya. Dari Banten. Salam
0: ya,
2: kenal.
0: Ada Ripkinok. Selamat pagi Ripkinok dari Banten ya. Ya.
2: Ripkinok ya.
0: Yo Mama dia pagi Mama dia.
2: Pagi.
0: Iza,
2: Ibu Rini, Pak Pramudiono,
0: ada Pak
2: Belpa,
0: Pak Jabidin, Budi, Pak Jabidin, Je, Budi Emut, Mbak Febi Belpa.
2: Iya, pagi juga Mbak Febi.
0: Iya, Mbak Febi Belpa.
2: Mama Sira ya.
0: Iya.
2: Mama Ikma, Mbak Nia.
0: Cari Mama Ikma, kepe ya kue.
2: Kemarin Kang Parjo
0: iya, agak petah kayak aku ya gue.
2: Terus kayak Mama
0: Ikman. Yang harapan komen lah.
2: Iya, iya.
0: Iya, ada komplit. Komen. Skarpe-karpe ya.
2: Apa yang ingin? Komennya bisa ngebruk nomen ya, Ta.
0: Budi Mut, Mbak Feby, wis ya.
2: Iya.
0: Ya, Budi Mut, agak petah kayak Mama Ikmah. Iya. Iya.
2: Oh asli aku ngaruh apa-apa.
0: Oh enggak ngaruh. Asli Tegal tapi tinggal tinggalnya di Banten aslinya
2: Tegal.
0: Tegalnya pundi Kang Rip? Iya.
2: Kang Rip.
0: Iya Mbak Asifa pagi Budi.
2: Ya,
0: cemut Budi, cemut Budi, cemut ya gue.
2: Lawan ya, Mbak.
0: Iya, Om Kasnuri tumben sih ah Jojo nurut ya gue.
2: Aslinya nurut terus sih. Cuma
0: kadangnya penyakit. Oh tidak. Ya.
2: Amin, Amin bakar madu.
0: Oh kali. Oh iya Amin, dengarin orang tuh tek. Iya kali gangsa. Oh. Ah bener ya kak kali gangsa.
2: Kali iya. Gangsa. Iya. Yeah.
0: Kali kayak tulisannya Kalingsa, iya Kalingsandi.
2: Kali gangsa.
0: Mungkin Kalingsa kali ya. Iya Ami pakar madu kayak kalau milih langsung langsung lutik, langsung lutik. Iya. Iya. Iya. Kang Pi, Dedek Mut.
2: Iya Kang Pi.
0: Iya.
2: Bisa
0: ngene kan? Kejar Kang Pi, Dedek Mut. Kangen kok sore Mbak Soyu nang poso sebelah lor. Bu.
2: Ih, nang Banglor saiki lah Kang Pak. Ya Kang.
0: Iya.
2: Poso Banglor lah Kang.
0: Mama Hilman, ora papa wis Budek Mut, nggo rame-rame nang radio kan unik lucu trio blesek. Iya, trio blesek.
2: Aku mikir sing blesek kapan
0: nih? Iya, ya irung siapa?
2: Tapi kan katanya orang belasang.
0: Iya mulai tapi jarinya orang papa gak rame-rame. Tapi kan
2: ayu-ayu kok.
0: Iya Pimen ya. Pimen. Oh Junian Gropak Grogol Pagongan hadir ya. Ya.
2: Junian Gropak ya.
0: Baharudin ke Irung Mancung. Baharudin ya.
2: Terus Ngopi oh
0: Irung Mancung
2: Peter.
0: Nyong Irung Pesek ya. Iya.
2: Okay. Pesek tapi bangga ya ta.
0: Bapak Ari dak uwe. Iya Bapak Ari Mama Ari si rampok.
2: Iya Bapak Pak Ari, Mama Ari si rampok.
0: Iya, Abu Mut ya, Abu Mut ya. Iya, Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh Mbak Mut. Jadi Mbak Mut besine Mbak Ria.
2: Iya dong. Lebih dari
0: besi. Aduh. Opah Dai. Opah Dai.
2: Opah Dai.
0: Opah Dai. Mbuke nang endi ya? Wingi lak kok nang omahe batin den mangkat. Ya opah dai, grup bolang opo? Grup bolang kowe.
2: Ya. Grup bolang opah.
0: Ya, ora Baharudin, Irung Mancung. Nggih.
2: Mbak Wati Siko.
0: Saanane ya Mbak Wati Siko.
2: Pak Guru Herudin.
0: Irfan, Pak Guru Herudin, Mama Ikmah bareng tiga dara manis sehat ya Budi. Mbak Ila.
2: Ya Mbak Ila kupat Ila Tower.
0: Mbak Ila Tower, Mama Anjeli Budi emot.
2: Mama Anjeli.
0: Ki boneng opo neng?
2: Boneng.
0: Bonek karo danyep iya.
2: Bonek karo danyep ya.
0: Ji, opa dai hadir nong. Ji opa dai. Iya, Mama Anjeli. Apalah gini. Kang Parto nyong pan ngompak ye.
2: Ngompak apa?
0: Ngompak apa
2: Terus lo, Putra Krisna di GMP ya.
0: Iya.

0: Iya.
1: Bu Korea.
0: Lagunya apa ya Miki Bude ya?
1: Durung.
0: Urung ya.
1: Hitam
0: iya.
1: Tapi manis anak.
0: Hitam tapi manis.
1: Ya Pilatul.
0: Oh, hitam. Ah, iya, kayak nih hitam tapi manis. Kayak siapa batik?
1: Para pengaku aku.
0: Hitam kep pimen kok sore.
1: Liane, aku tak ya terus atau?
0: Ya wis lah, ngomong dewe kan buat apa be?
1: Dewe kan suka yang mau ngilang.
0: Ya ora apa-apa.
1: Mana gereja diculik pimpin.
0: Enyong, wes wes sing kok isine kulkas.
1: Entah mesti ngamuk lewat kisut.
0: Iya, isine kulkas pada kisut kabis sih ke piben. Waduh, iya, ala iyo.
1: Karena bisa batal lah, pedes enak
0: enak. Nah, kayak aku.
1: Aku wis mandi, nang kerusuk tak santai lah motor.
0: Iya, Kang Teddy Bude, Kang iya, Teddy Bude. Mama, wajrahmu, tung, Mama, wajrahmu, tung mana pingsan?
1: Mana pingsan?
0: Wengi ning omah nong, opai tapi orang nongol. Apa yang umat tapi orang nongol kayak kue ya, iya, cemara. Isinya kulkas bongkar, iya, isinya kulkas pada kisut, iya, wah iya. Iya, bisa kisut kabeh, anak terong nanti kisut, tempe be kisut ya.
1: Ditinggal maring buri wujudok ya, wujudok.
0: Iya.
1: Mancing tengah ngoroko,
0: iya.
1: Niliki HP.
0: Iya, batal.
1: Bisa, batal.
0: Iya kayak ku. Alah wis lah.
1: Ya kan?
0: Iya wis. Ora papa dhewek kan bae Bude.
1: Dhewek.
0: Iya, mukul masak nanyong bae Bude.
1: Aduh.
0: Ya iya masak lah bae yo. Kayak kue isine kulkas kisut kabis ke piben.
1: Ora ketok ora.
0: Iya iki ati. Iya. Bae kok kayak balang-balang nang kabis isine kulkas ya. Ya jasa kerajum, pagi jasa kerajum. Iya, iya. Apa?
1: Terguling-guling.
0: Terguling-guling. Siapa yang guling-guling?
1: Kita lagi sore.
0: Terguling-guling payah. Iya.
1: Lah mau deh, santai lah mau.
0: Dahoe, bagaimana nyumutir-ngutir ya? Terguling-guling, cuci-cuci hati ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bayangan
1: no.
0: Iya, nyong kok soalnya guling-guling wis ya nyong tak guling-guling ya.
1: Iya,
0: Kang Sodik bagi Kang Sodik.
1: Iya, Kang Sodik Kalimantan ya.
0: Iya, jarene Kalimantan Timur ya nang Samarinda. Ya. Jare abu kayak abu ya manis. Ya lu kayak kaya abu manis, abu kan gosrok, abu gosrok ya.
1: Abu gosrok berarti betul. Si ngomong penyiar lo, Bu.
0: Ora apa-apa ya, si ngomongnya ya, Bu. Mana pingsan guling-guling nang latar ya, Nong. Lah kowe, iya.
1: Ngisor pring, Mbak.
0: Ngisore pring kowe enggak guling-guling panak nemen ya.
1: Model lip biru.
0: Dah kowe, nyopan.
1: Patin bera mentas.
0: Ayo, sore dewekan ya, nyeluke ulang. Uyang. Iya. Iya, Mama Ikma.
1: Iya, Mama Ikma.
0: Cari anak grup. Tak deleng-deleng ding pimen. Oh, ya.
1: Apa sih, Ma?
0: Iya, Bu, ya suara papa. Ya.
1: Terus, go Amrul ya.
0: Iya.
1: Go...
0: Siapa, Mani?
1: A-A.
0: A-A.
1: A-A Furkon.
0: A-A Furkon.
1: Terus, Nyiratu.
0: Nyiratu.
1: Baca ada.
0: Iya.
1: Apa baik, Pak?
0: Iya, mana pingsan? Oh iya, tak guling-guling mana kono, Ma? Tak guling ya. Iya, Mbak Asifa, Bude orang mangkat.
1: Mangkat?
0: Bude mangkat, toh. Iya,
1: Mbak.
0: Mama wajrahmu, Nok ya, Marcel. Wajrahmu. Assalamualaikum, Mbak Ria Pantakono. Wong Markona, tuh. Bu, iya, jam pira ya. Markona, tutupnya jam pira.
1: Markona tuh sampai bengi.
0: Sampai bengi gue, iya. Markona, ya. Markona tutup aja jam pira. Iya, saya kira langsing.
1: Langsing nemen. Iya.
0: Ya tapi memang bingi. Memang dong deleng Markona dong deleng nang HP ki katone lemu
1: iya,
0: tapi asline
1: tapi ki luwi langsing mah.
0: Asline langsing ya.
1: Langsing yu Markona.
0: Kang Dul iki langsing maning.
1: Iya tambah langsing.
0: Kang Duli pagi, Kang Duli.
1: Kang Duli pagi.
0: Markona nyong lawas ya. Iya, iya. Pim Wimen Iva Aditya Cunong, bu ya, bu ya. Kayak siapa sih Iva Aditya ke sopo ya aku ya?
1: Iya. Terus Kang Mukhtar ya, Kak?
0: Iya.
1: Bu
0: bae.
1: Heeh, Bu bae. Mohon Mbak
0: Rohyati. Iya, Kang Muson. Iya, Amrul pagi Amrul.
1: Ya Amrul. Wis lah, pemudun.
0: Wis budhe.
1: Spesiale kok entah ya.
0: Ki Ayu semangat durung.
1: Durung.
0: Mbak Tari
1: grupo.
0: Mbak Tari Jungteng.
1: Iya, Mbak Tari sarapan, Bo.
0: Markona sing kenang kudele. Iya, sing nang kudele. Iya. Ile oh
1: si
0: iya
1: anak gelotake.
0: Iya sing anak gelotake. Oh Mbak Asifa. Ya Mbak Asif kan kewingi arane Mustafa. Oh
1: Mustafa ya.
0: Iya ki arane Iva Aditya. Iya mulan. Iya ganti kan.
1: Besok ganti
0: maning ya. Iya wes.
1: Konten nang grup ya tambahan
0: ya. Oke oke. Oke yes.
1: Sekarang onta.
0: Yes.
1: Superenggo pasukan bolang.
0: Iya, pasukan bolang.
1: Makasih, Ta.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojos muah. Pimen yem. Oh ya. Makasih Budi Emut ya. Iya. Pimen siom. Wah, tul giem pimen tul giem. Iya. Terima kasih. I'm fun. Pimen TikTokan ya Waia Cemara. Jebule Cemara. Waia. Pimen situl giem pimen lah kayang. Pimen saat pagi semangat Mbak Ria semangat dong. Shanti Kim ya. Pimen Boncel Radio Undige Radio Paramon Nestara Paramon Tegal ya. Iya. Iyuh TikTokan embu bae iem ya. Shanti, halo, selamat pagi, terima kasih. Waduh, nyong kok kali nyeruput, ya nyeruput kopi terus ya, iya, wet esok ya. Oke, okay. Aku ngarep mbak ngarep di, iya, membantu nih Jokowi, ya, aran akun TikTok. Aku ngarep endi maksudnya? Lah kasapa-sapa ngarep endi pimen? Iya dengan di ngarep endi maksudnya? Ngarep endi lah kasapa-sapa kok? Manis manja ya, jodoh digoyang ya, digoyang rindu, halo rindu. Oh maksudnya neng Gria Satria. Oh iya berarti kudu neng arepe yo neng Bang Lore neng arepe nyong tembok je. Lah kepi ben ya wes lah digoyang maning ya yang ada di Gria Satria ya semuanya selamat pagi.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14, garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

nomor 852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Tal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete ya. Ada Happy Asmara ya, Dalan Liane sudah digoyang, digoyang, digoyang, digoyang, goyang. Yuk, yang mau gabung lagi disapa di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
1: Halo.
0: Pagi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporetei. Teman. Dalam mama.
1: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Mama. Lagune nopo?
1: Ku nanti di pintu surga ya.
0: Ku nanti di pintu surga.
1: Iya sayangku.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Salam-salam ya,
0: Nong. Monggo.
1: Kita namanya KB Baik, Gobalan Setara Paramon dari kan sampai setan Pak terkecuali.
0: Iya, apa tadi ya? Lagunya apa Miki ya? Aku nanti
1: di pintu surga
0: ya. Iya, oke, yuk. Amin. Amin. Amin Mama Gilang. Duit kumpul. Nah. Supre megane enggak sapa.
1: Buat yang jauh di sana ya. Sehat selalu panjang umur. Kita bisa ketemu lagi.
0: Iza.
1: Yang di Jakarta.
0: Mamah Lani. Yang di Ono sudah dibuang. Aduh kasihan.
1: Di Jakarta.
0: Mama Lani.
1: Iya Mama Lani, itu kemarin telepon nomornya aku Mama Lani.
0: Trio pesek hadir.
1: Iya trio pesek.
0: Iza.
1: Itu nomornya aku.
0: Oh, Tono.
1: Kenapa?
0: Tono. Alhamdulillah esok wis mlebu.
1: Yang penting kita berusaha tahu.
0: Iya.
1: Kalau lu mah doanya selalu
0: iya. Mama Kiwi. Mama Kiwi, ya. Jamrut pagi jamrut dari Kuningan,
1: jamrut Kuningan
0: menyapa halo. Ya. Yo Kang Mukhtar, embo bae wartiem. Iya, melu-melu nyong bae. Kang Mukhtar embo bae. Kang Mukhtar embo bae. Mama dia bareng 4 sekawan hadir.
1: Ya, semalam di studio ya. Aku pas mau masuk di Gang Bawro lah katanya udah 5 watt.
0: Waduh sudah krip-krip ya.
1: Iya, jadinya punya dipegang orangnya pelak.
0: Wala. Iya.
1: HP-nya bandel kedadian wong cilik be ora tahu apa.
0: Iya, bandel wis pokoke ya.
1: Iya, bandel
0: ya wonge. Iya.
1: Ngeluyur
0: kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jo. Terima kasih ya. Wah, ada Mama Gilang yang pakai jangan berbes ya. Iya. Halo pagi Balada Setara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Dangdut Saporete teman-teman.
2: Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Kak Ria.
0: Alhamdulillah baik Mbak Nia. Iza. Apa ya Mbak Nia ya?
2: Apa?
0: Mama Nunung kali nyamat. Selamat pagi Mama Nunung.
2: Selamat pagi.
0: Trio pesek
2: ya.
0: Mama
2: Nanti ya.
0: Iza.
2: Terus Niki Wardim ya. Terus Pak Kang Doli, Mbak Eka, Mas Erwin.
0: Mama Dea protol baik ya.
2: Mama Dea.

0: Miki urung jaluk lagu ya.
1: Kruk apa sih ya?
0: Apa ya durung ya? Iya wes ya.
1: Yang ketemu lagune.
0: Yo. Terus,

0: Mama.
1: Iya.
0: Mama Dira.
1: Mama Lani, Mama Dia.
0: Iya, Mama Lani, Mama Dia ya.
1: Jare saiki barang sing kar kas beli ketul ya.
0: Siapa sing ketul?
1: Mama Dia.
0: Ah, Mama Dia.
1: Kang Halimi pagi Kang Halimi.
0: Kang Halimi selamat pagi.
1: Iya.
0: Mama Neng karo umbang-umbange.
1: Iya, Mama Wartim.
0: Selamat pagi.
1: Mbak Puri.
0: Mama Renggani.
1: Mbak Puri
0: selamat pagi.
1: Mama Kiwi, Mbak Nia, Melu Lomba Maning. Melu Lomba Maning ya, Mbak Nia.
0: Ya pasti loh.
1: Iya loh, pasti ya. Iya.
0: Mudah-mudahan bisa mangkat ya.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Ya tanggal 3 Raja Kelalen, 3 Agustus ya.
0: Ya Mama Kiwi ya,
1: karo kan SSW ya, tempatnya Mbak Siro ya, Kang Mukhtar Embu.
0: Karena mama nate, karena dia nate.

0: Okay.
1: Mbak Nia Jalung, Jalung Gedang, wartawan di Gedang.
0: Iya, Jalung, iya. Yang gede ya.
1: Iya, dua.
0: Gede dewa ya Kang Parto.
1: Wah, oh, adalah, adalah.

0: Terus Pat Uwer-Uwer, Kantina Said, Kang Peter, Mas Akbar, terus Amat Kanteng,
1: Wartiem,
0: Bimen Wartiem,
1: Bulan,
0: Warren Bay, ya Kang Doli, terus Budemut ya,
1: yo.
0: Aro Omat Cet,
1: Kedibuk, Rosak, Makbuk,
0: terus Mbak Ayu ya,
1: yo.
0: Terus Pat, Mama Sira, terus Bu Ida, Mbak Asifa, Mbak Siro, terus Pak Putri Ayam Cakra, Mbak Adon Ayam Ceker, Mama Cia, Mama
1: Ami Tia, Bakar Mbak Madu sama Umi Laila, hadir, Mbak Tari Dungteng, ke pasukan
0: Batari,
1: pasukan
0: Batari.
1: Dungteng Gembruduk,
0: Dungteng Gembruduk,
1: iya,
0: pasukan Dungteng Gembruduk,
1: iya, grup Dungteng Gembruduk,
0: Gembruduk ya siapa baik,
1: ya anak Yumarti, Kang Sarno, Utinerere, Um Cipto, Trinil, Mbak Tari, terus Wa Ato karo Ma.
0: Wa Ato Ma. Jaluk
1: ke duit.
0: Kang Parjo ya, Um Bidi. Terus Pat Bunda Santi, Purpowo. Terus Pat Buda Biba, Pak Dekondrong. Terus Purini karo Pramudono ne, Pak Kodio bareng Bu Guru ne. Mbak Ami, Bu Mabtoha, Mama Lydia. Terus Pat Mama Hirman ya.
1: Yo.
0: Aromas Begito ne. Trio apa ya? Blesek ya.
1: Trio blesek.
0: Terus Kang Sasa karo Umi Juwadae. Terus Mbak Nyos.
1: Yo, Mbak Nyos.
0: Terus Pat siapa maning?
1: Rimen, Wartiem, Dungteng, Gembruduk, Enteng ya.
0: Dungteng, Gembruduk, Enteng.
1: Ya.
0: Terus Pat Handoko.
1: Wasmo ya, Kang Wasmo ya.
0: Mbak Ani. Tuhul Mama Hilda,
1: Mama Lydia,
0: Mama Anis, Mama Lydia, selamat
1: Mama
0: pagi.
1: Lydia.
0: Mama Lydia, selamat pagi. Terus buat Niratu ya,
1: Niratu,
0: Papa HM, Mbak Imat, terus Mama Uti, Mama Uli, Mama Winda, terus buat kayak apa Sahrul ya?
1: Kangpur, iya apa Sahrul ya?
0: Apa Sahrul karena Pak Mama Nisane, terus Walemu, Papa HM, terus Pak siapa maning?
1: Siapa maning?
0: Uwer-Uwer ya?
1: Uwer ya?
0: Uwer-Uwer, Peter,
1: Kangpurba,
0: Kangpurba, selamat pagi,
1: Kangpur,
0: Kangpurba, siapa? Amrul ya?
1: Yo Amrul,
0: Amrul, terus buat siapa maning mbak?
1: Siapa maning? Siapa maning?
0: Habis lah,
1: wes
0: ngukapin
1: ya. Lagu apa bahagiamu pagi bahagiamu?
0: Bahagiamu selamat pagi.
1: Yo.
0: Anak-anak bahagiamu. Arane.
1: Namanya bahagiamu ya. Iya. Cesak racun pakai cesak racun.
0: Cesak racun oh buroni ya.
1: Iya.
0: Apa sih? Belum main jatuh so.
1: Yo.
0: No. Terus buat
1: Mbak Tiasel, pagi Mbak Tiasel. Siapa maning?
0: Siapa sih dadal Mbak Sri? Siapa Mama Isa, Mama Ayi.
1: Ya.
0: Terus Mbak Febi ya, Mbak Febi Belkan.
1: Yo.
0: Terus Budi Abi Bapak di Kondrong. Mama Frida Busanto.
1: Ya.
0: Terus siapa maning Mbak?
1: Siapa maning? KB Bae. Yo.
0: Jangan.
1: J.
0: Aha. Bersayang
1: ngireng
0: semua kayak tiga dara
1: tiga
0: manise urung mbak
1: tiga dara
0: manise ya yo. Nok piwi nok ikma nok nia ya
1: mama kiwi
0: pimpin mama kiwi
1: oralah ya jare
0: mbak ipan tuh mbak apa mama kiwi
1: jare mbak Ria panjaluki makanan jadul lora wis tungkol mono ya iya
0: makanan jadul gak ada belakang kok
1: iya tuli mulai nyongor rawis ngotungkol nyomono nih Jatilawang ya
0: apa mama kanan jadul sih iya. Angkrik
1: kayak bodin boletnya
0: bodin bolet iya anak kapur iya. Anak alu-alu anak kemblong anak belendung
1: Yowes,
0: percaya ngomir ya.
1: Yo,
0: juga. Makasih ya Mbak.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Durus Mbak.
1: Nyanyian rindu
0: Mbak.
1: Ayo
0: kita.
1: Nyanyian rindu. Wis, mau.
0: Wis.
1: Happy Asmara ya.
0: Iya.
1: Kayak
0: cinta dan air mata.
1: Cinta dan air mata.
0: Iya.
1: Anaknya Mama Lani ki saparane. Iya,
0: ya. Oh, Dedi Gani ya.
1: Iya.
0: Dedi Gani ya.
1: Cinta dan air mata ya. Oke.
0: Okay. Syukur sayang emang ireng ya.
1: Yo.
0: Juga.
1: Mm-mm.
0: Makasih
1: Mbak. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Mbak Nia. Yang ada di kawasan mana ya? Kawasan mana ya? Iya, kalau ini mah lagi di Jalan Teri ya. Melon. Selamat pagi Melon. Mama Kiwi. Lah, dolap-dolap baik ya Mama Kiwi ya. Dolap-dolap. Matari dungteng ya. Mangkate ngenteni nyong mudun jare. Ay. Pasukan dungteng gemruduk ya. Akes ya. Iya, pasukannya akeh ya. Dadine jarane gemruduk pemen sak rajum. Mambu-mambune cesak rajum kapiran nggih, kapiran ya. Iya wis. Melasi ya. Iya Mbak Puri. Iya sidane paguyuban karo lomba-lombane sidane nang Mbak Siro dudu nang Pokoria ya. Sidane nang Mbak Siro. Iya nang Pokoria laute. Iya, banyune lagi kayak rub ya. Jadi dialihkan ya, dialihkan ke Mbak Siro. Iya wis, perek wis nyong bea sinyong perek nemen lah Mbak Siro ya. Iya. Kari ngecling kau ruru anjuk nang Mbak Siro ya. Intan Ali. Ku nanti di pintu surga. Mbak Ella pagi Mbak Ella. Mbak Ella Tegalwangi, Mbak Ria dalem Ella. Nyong wingi weruh ya, weruh elak. Pan mampir loro sida ya. Iya, dungi mampir ya lah. Lah. Pan mampir loro sida-sida ya. Iya, liwat-liwat tok.

0: apaan sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apaan sih salah?
2: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener nar jenal.
3: Eh,

0: dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing Nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitamak Denatur. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitamak sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitamak diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitamak, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856 02-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Iya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, pembuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo pagi Balane Stara Paramon. Halo. Halo, selamat pagi. Aduh, tut. Naik kereta. Iya, naik kereta api jadinya ya. Halo pagi Balane Stara Paramon. Iya, oleh protolan siapa ya, Sak? Ya kira-kira ya, Sak. Iya. Ya ora arane siapa kira-kira ngono, Sak. Ya siapa ngono, Sak, kira-kira, Sak. Ya siapa lah kira-kira lah, Sak. Iya ya, arane. Ya arane takon. Ya arane, ya arane usaha ya kok ya. Iya. Usaha. Iya, akhirnya kan yang berhasil.
2: Alhamdulillah berhasil.
1: Enggak wes sampai ngodor. Iya, kapan maning sih, Sak Rajum? Iya, kapan maning ya? Iya, kapan maning ngerjani wong enom ya kowe ya, Sak. Ada kowe. Iya, Mama Lydia, selamat pagi Mama Lydia. Mama Lydia ke jare ngonong, Sak Rajum. Mama Lydia ke jare ngomongnya ngonong. Hayo mulai perang. Hayo. Iya, hayo. Ya perang oh. Rudu sinyong terus sampean. Yarane perang dean Sak Rajum. Alhamdulillah ya jare burine. Alhamdulillah jasak orang ngodor. Orang ngodor apa nih wong mikir ngodor.
2: Burine.
1: Jasak Rajum tak gampang digawe ngodor ya. Bu Sri mi ayam cakra.
2: Yang cakra.
1: Aja rudu Mbak Ria. Yo orang rudu arane ya takon ya Bu Sri. Apa selain yang takon? Oh sing online sampai yang tekan ini kalau sampai sih nyoba tekan kalau burini. Yorah ya. Masa nyoba tekan kalau burini? Ya ya ora. Ya bisa jawab orang ngerti ngono. Kang Parto pagi Kang Parto. Jadi orang sak-sak. Ketawanya gemblong ketan sak. Nah gelundung nah. Selara kena ring Harjo Sari, selara kena ya Sak. Iya, selara kena. Mama Ayib, Mama Ayib Bengle. Selamat pagi Mama Ayib Bengle ya. Sak Rajum. Mbak siapa ke? Mbak Esti bakul geblak Sak. Jare casak rame senengane rudu eh.
2: Ini
1: rudu napa ora rudu rap. Ya senang Kang Parto manjat bae meneh Sak. Jawab bae Sak, enyong ora kuat manjat ngono Sak.
2: Ora
1: kuat. Kuat tak kuat. Tapi ora wani. Ya pada bae arane ora kuat toh. Ya arane pada bae. Ya kan sampean ora wani. Ya arane ora wani kan karena ora kuat.
2: Ya
1: pada baik kue. Coba tuh ya tuh sampean kuat. Ya wani.
2: Ya ora.
1: Ya ora pimenya ceklen. Iya, Mama Vera. Mama Ya mulane berarti apa dipati ora wani, berarti sampean ora kuat. Dong kuat ya pasti wani. Ya ora bisa. Ya berarti pati bayo. Si anane ora wani berarti kan ora kuat ya kowe. Ya kaya kepimen. Iya ora wani. Iya ora kuat.
2: Ya kuat.
1: Ya tadi ora wani. Ya ya nyopat takon ya. Nyopat takon kalau balani setara Len ya.
2: Mana
1: lo setara takon. Ya ora pati-pati ora wani kan berarti ora kuat. Dong kuat ya mesti
2: wani.
1: Ya ora pati-pati baik. Ya coba ya Mama Vera ya. Coba Mama Vera coba pimen aja Mama Vera. Weh Mama Vera weh. Jadi ajar udu baik. Ajar udu baik. Ajar udu baik. Ajar udu baik. Ya Allah udu baik sih. Kek jadi Kang Parto kek. Ya pati baik ora kuat kek.
2: Ya orela Kang Parto.
1: Kayak
2: ini kan beda Kang Parto sama
1: tapi si, pati-pati sampai orang wani berarti kan orang kuat
2: ya.
1: Dong sampai orang kuat
2: nyabrang kuat apa orang
1: dong sampai ya pati-pati orang wani nyabrang berarti orang kuat nyabrang
2: orang wani nyabrang
1: ya ya berarti kan pada baik anak anak-anak orang wani ya karena orang kuat ya kok ya, Mbak Atun mie ayam ceker pimpin Mbak Atun iya bisa deh pada ngodur. Aduh, lasi pek kue lemes ora kuat. Ya kan bener kan Mbak Atun, pati-pati ora wani berarti ora kuat kan? Bener jadi Mbak Atun bayi pati-pati ora wani berarti ora kuat, lemes alias lemes. Lanjut. Aduh. Iya.
2: Mbak Febi.
1: Mbak Febi.
2: Kang Al.
1: Iya.
2: Mbak Apurkon. Mas Nuri Mama Wiwin.
1: Iya.
2: Buat Trio Pesek.
1: Mama Lydia Trio Pesek ya Mama Lydia kue.
2: Cemen.
1: Orang kuat cemen jasa kue.
2: Bermenit orang kuat tak kuat. Cuman kan orang wani. Orang wani dari kendaraan.
1: Mama Lydia. Wes orang kuat yang ngingsor baik wah.
2: Ya
1: kan berarti orang lari lari berarti kan pati-pati orang lari berarti orang kuat.
2: Ya
1: men.
2: Kuat. Tapi aja orang lari mana sih pria?
1: Cara kang Parto dasarnya jendel dasar. Mbak Esti kue orang wani maring di Baria Pandatar kue Pandatar Mbak Esti kue ya.
2: Pandatar yang maring Kang Parto.
1: Ini Kang Parto hari bojong Mbak Esti. Rimen Kang Jenon Jahit. Cari dukung Baria Ben Bombong. Yo rela nyorotan dukung. Cocok. Kok dong cocok racun? Dong cocok racun nyalon nurah langkonya tak dukung. Ya orang nyalon apa apa tak dukung. Ya ya sak ya. Tuli lagi ya nyon dukung cocok. Kok cocok boleh nyalon? Coba cocok nyalon ya.
2: Kalau apa?
1: Iya kok di lurah buah posak ngotak dukung kok tak dukung.
2: Ngotak
1: dukung aku bopong sak. Baru gue tiba kena. Dalam pripun.
2: Calon camat ya.
1: Iya, iya kabeta iya camat ya. Iya Mbak Ila Tower pagi Mbak Ila Tower.
2: Tower Mbak Ila 4.
1: Iya.
2: Terus burine.
1: Pimen Mas Ude jendela lawan gangsar. Oh. Halo.
2: Bang Bang.
1: Ya.
2: Mama Sira.
1: Nggih. Mbak Tari Dung. Mbak Tari Dung teng.
2: Mbak Tari.
1: Eh.
2: Mbak Tari.
1: Eh, jare Mbak Tari ngonong. Casak anger esi bisa manjat berarti hebat ya.
2: Yo esi
1: kok. Iya Bu. Ke jare Mama Lali casak kuate oke maning. Ayang. Iya ngebrek boe ki ayang dirimu sehat ayang. Casak kuate manjat. Ya. Aduh. Mama Anjeli oli salam sing danyep karo boneng ning lawat. Tan. Iya. Iya. Iya. Nggih.
2: Apa Sahro?
1: Mansur.
2: Mansur
1: nang latu sing nang nang lapangan Kelamban. Kelamban ya. Mama Kiwi gedeng bodin tela. Gedeng bodin tela ketan.
2: Sapa maning?
1: Sapa maning Wartiem. Kang Mukhtar embu bae. Embu bae, embu bae lah Kang Mukhtar embu bae. Iya. Iya.
2: senggo mama ari sirampok.
1: Iya.
2: Mana uya.
1: Cak sak racun.
2: Halo.
1: Cari mbah ini ngomongnya ngonong sak racun.
2: Halo.
1: Sabar ayang jasak ngadepi Mbak Ria kudu sing dawa ususe ya. Kekwalik Mbak ini sampean aslinya inyong sing sabar. Iya piye. Wah, aslinya sabar ya Mbak Ria ngadepi jasak rajum kudune. Iya ususe sing landung ya kowe ki asline nggo inyong Mbak ini. Inyong awit ngen mulang ngadepi jasak kayang darani enek ya enek kaya kowe ya. Enek nemen ya. Iya. aduh, kopi ben ki aduh kayang enek, anak nemen ya. Budek mut, pagi budek. Kali ini aku bela di jasak ya. Iya, jare kali ini nyong bela di jasak, orapan bela di penyare ya kowe.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya ora apa-apa ya sak ya. Iya. Iya, bela jasak ya ora apa-apa. Iya, ya sak rajum ya. Iya. Kengko jasak ya. Piol bagi piol. Anton lawatan hadir Anton.
2: Lawatan.
1: Iya sak. Salam kenal sak.
2: Salam kenal juga.
1: Bukan pantu ku Bodin. Saiki mumpung ana promo.
2: Nang endi?
1: Ana abu tok dagange Bodin. Bodin ya kowe. Iya abunya ora ngati nang endi ora ati Bu. Nang endi sih Bu dagange Bu kowe takon jasa kerajum Bu. Lah abu. Nang penjara apa nang Hajo Sari apa nang endi?
2: Sponsor Bodin lho.
1: Pimen sih.
2: Bunyung gara sponsor kak.
1: Iya.
2: Ya, Mama Merah.
1: Iya, Mama Lani.
2: Mama Lani.
1: Bodine pulen pantuku aduh.
2: Aduh ya.
1: Iya,
2: aduh.
1: Pak Jabidin, jasa kerajum Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin.
1: Oh, mangkal sah. Dodole mangkal. Ya mangkale nang endi sampean mukur jo mangkal. Mangkale nang endi yo? Nah, kowe. Jasak rajum pantung Mas Bodin. Iya.
2: Semoga
1: selalu. Wah, atau ya. Ya kan itu kata kayak kowe wa atau ma. Wi, mana yo? Wa atau ma. Acara kowe lo kate kayak wa atau karo ma. Ya mak ini lagi pesam saat rajum. Pesam ya paling pentak kan perit ya ibu. Ya budar. Roja. Ya bude kueta lagi lara untuo.
2: Sampai
1: lara untu. Deg jare kowe ta lagi lara untu. Ora pimen maksude budhe kowe ta lagi lara untu. Deg. Si to lara untu. Lara untu kan ngono sak. Tak kaya kowe. Tapi kan dong gerem kan kaya kowe lara untu. Aduh, paling ngeletak menjasak rajum dong nyong lagi lara untu aja liwat ngarep nyong. Kotak teletak sampean ya dong nyong lara untu sampean aja liwat ngarep nyong ya. Kotak teletak kuatir sampe teletak. Pimen.
2: Sama numai adur liwat pimen.
1: Ya orang kita bokat. Bokat sak rajum aja rong poma aja liwat ngarep nyong dong lagi lara untu ya. Kuatir ya, kok sampai tak deluk. Oh, maksudnya nyanyinya jasa kaya lagi lara untuk maling ma atau karo ma.
2: Ma. Ma. Pipen ma.
1: Aduh, ada sing tuku wadon diantar curang namanya sok. Jadi tuh abu jadi engkau tuh sing tuku wadon kau tak dater na maksud dek.
2: Sing tuku lanang ora.
1: Kali
2: hotel. ketahuan berarti kena penyakit gue sama ya.
1: Ya sampe sing tuku busuk hedo kayak gue. Iya kan kedateren, jadi kan pengen dateren. Ya sing tuku busuk hedo kan wadono ya.
2: Ora gelem tuku, Mbak.
1: Sing bisane.
2: Pengen negeri mangan tok.
1: Ah kayak gue. Walah adalah casak. Casak.
2: Dalem.
1: Casak.
2: Dalem.
1: Casak.
2: Dalem.
1: Aduh, casak racun.
2: Dalam, Mbak. Sak. Pripun, Mbak?
1: Casak racun.
2: Pripun, Mbak?
1: Budi emut berarti yang sing tuku ayu malah gratis ya. Wah, mimin bu, eh, bu, eh. Terus sing tuku ayu gratis, Bu.
2: Mangane sing tuku wong pesek pengen ya.
1: Nah, kuwe. Tapi kan
2: ayu.
1: Tapi kan dong pesek ana sak rajum, pesek oh, ayu. Nah. Eh,
2: mung ana sayange tok ya.
1: Nyong patakon bojone sampean ayu apa ora?
2: Ora.
1: Busuk ada. Teganya.
2: Kembang memang sayang anak sayang
1: kembang. Bujuri.
2: Ayo tahu tapi sayang pesek onok tok kembang
1: ya. Ya Allah, busu aja. Aduh, nyol kali busu aja tau. Wah, is yang incup boy busu aja incup.
2: Yang
1: incup boy busu aja. Asli ngincup bae. Dina
2: ngincup terus.
1: Ya ampun. Kok kayak sampean sih kok ngarani bojo dilek muni ora. Pimen Mbak Atun. Jadi Mbak Atun ora ayu sampean tua sak. Baby maksud dia bibi.
2: Kan ora ayu.
1: Ya Allah sak teh. Mbak Heni jeh gegrek Mbak Heni. Aduh. Iya, oke. Iya, pimen kadiran wis expired apa aku aja rebu dek. Wah.
2: Expired apa?
1: Iya, apane sing expired? Sing expired apane bude? Sakrajum?
2: Halo.
1: Mbak Tari Dungteng Sakrajum?
2: Pimen.
1: Ora apa ki kok jarene ngomongnya ngono Mbak Tari Sakrajum. Ya. Ora. Ora ayu daning ka. Nganti nenek-nenek karo aki-aki gue.
2: Wetok beda. Ya.
1: Jare wetenge Mbak Tari bisa laran nemen sung yakin ngene kok ora sampean karo jasa aku nemen sung Mbak kaya wong kentir nyuyu dewekan. Eh, Pimen?
2: Di Sultana.
1: Iya.
2: Ora lara.
1: Iya, gampang kan nunggu tengah lara.
2: Gampang.
1: Gampang.
2: Minum Sultana.
1: Iya, wetenge di tempel nak. Oh, tengah tempel nak.
2: Tambah lempeng. Lempeng-lempeng, Bu.
1: Aduh, ya. Ya, pimen kang parto konahan pegel, pimen konahan pegel. Maksudnya konahan pegel.
2: Ya.
1: Pimen kang jenal, bisa kan jenal ngomongnya wis layu ngincup maneh.
2: Wis ora ayu ngincup.
1: Iya ngarane wis ra ayu yang ngincup padha seger kan megar ya kowe.
2: Ya. Mari memarlani
1: kowe. Sakra jum ki salam sakra jum sampean sak.
2: Sapa?
1: Kesing wong dia kondisi sak.
2: Ya tak rene.
1: Arane Ki Sigit neng Depok Jawa Barat.
2: Malam kembali.
1: Ke konsumen Habutop ya. Sing Kaki Sigit neng Depok Jawa Barat. Nah, ya. C.
2: Malam
1: nengi. C. Kang Parto. Maksude casak konahan pegel Mbak Ria. Sana konahan tapi maksude. Cak. Nah kelelap sakrajum. Walah dala sakrajum. Sak. Dah. So semaur sak. Oh suara semaur muduno ora semaur ora kayak nyengkon kepribena. Iya. Imen batun Kang Boim. Ya sila Kang Boim ya. Si nyokot sak. Si asak ya. Iya si cimani yo. 0815-1545-477. Halo pagi Balwani Sara Paramon.
3: Pagi Maria, aduh tes parat ada sehat Maria.
1: Sehat, Miki jasak lagunya apa ya nyung kelalen, aduh.
3: Oh kayak baru nyaluk lagu ya Mbak. Ikan dalam kolam Maria.
1: Ikan dalam kolam?
3: Iya.
1: Ikan.
3: Kayak mau dalam kolam ya Mbak.
1: Iya ikan dalam. Miki jasak lagunya apa Sak Rajo?
3: Lagunya untuk Mbak.
1: Jadi ikan dalam kolam, Mami.
3: Ini nyaluk ikan dalam kolam, kayak Miki jasak lagu, nyaluk hanya kamu.
1: Hanya. Aduh.
3: Ayo nge.
1: Cumi kayaknya durung jaluk lagu wis kayan.
3: Oh, ya.
1: Iya. Monggo.
3: Budhe imo cumi ya.
1: Eh?
3: Ya oke ngene iki. Salah-salah sekelilan.
1: Ya wis monggo.
3: Mbak Imo ya.
1: Yo.
3: Iya. Tapi nyong iki mbak ya nyong kalau umi Tuhan semene yakin terlalu men mbak.
1: Di men terlalu
3: mi. Terlalu ne orang ge nomor imo. Terlalu nyong. Wis tua kayak kene. Terlalu men lah.
1: Mama Saki, Papa Ki, Mama Saki, Pak Ki, Mama Saki, ya.
3: Mama Saki.
1: Ya.
3: Mama Ali.
1: Iya.
3: Majo, Kakak Joli.
1: Amin, Be. Budi Emot, amin. Budi
3: Emot, amin. Ya, lo ngomong, ya, nyokis Tuhan, lo mau kayak iya, oli ola. Ayo, Basa.
1: Ya, ya, ya, ya, wes. Wes, Momot, mi, Momot. Momot, mi. Ya, wes. Momot, tau, wes.
3: Ya, wes, ke Bapak Nekali, Pak, wala, mau jalan aja, ya. Umi, api, api, api, api, ya.
1: Yo, yo,
3: yo,
1: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,

Selamat pagi buat Balanistara Paramon ya, yang masih terus setia ya, seduprak tetep madep mantep ya, nang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Iya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada siapa ini?

Selamat pagi, ada dari siapa ini? Isya. Ada Mama Ayah di Arjuna Selerok hadir ya. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Terus ada Papa Uya, Mama Uya ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ahmad Karapin Kali Gayam, selamat buat Cecak Rajum, Adik Kasturi, buat Anto ST, Wakencer, Dansor, Selamat Riyadi, Nasirhan, Abisin, Panglima Kumbang, Kang Cahyo, ada Mas Hato buat Umah M. Spesial buat Purwati-wati, makasih buat yang siaran. Terus ada Om Omat ya di kawasan Yomani ya, selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Pak Untung bareng Ibu Sri di Beduk. Selamat kagum Om Kasturi, Mama Wiwin, buat Mama Nadia, terus buat Budi Emut, ada Kang Doli, Kang PI, buat Lima Sri Kandi, Tiga Janda Gaul, buat Mama Alisa, Mama Dia, buat Tiga Dara Manis ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Kiki MP ya, bersama Putra Krisnanya juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, Bagus Dewek di Tembok Lor. Selamat buat Balanistara Paramon KB, spesialnya buat anak Bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Kang Miss Pekito bareng Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Om Kasuri, selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpa, selamat pagi hadir. Salamnya buat Papa HM ada Cecak Rajum. Terus buat Om Kasuri, Kang Doli, Om Awang, Ibu Saada, Umi Habibah. Terus buat Mama Lani, Budi Emut, Ami Pakar Madu, Kang Kofidin, Kang Mukhtar, Mama Dea, Mama Hilman, Bu Ida Martaloyo, Kang Parajo. Ada Mbak Saharul ya, buat Bari ya, makasih. Terus ada Mama Hilman ya, Trio Blesek ya, hadir bareng Trio Bleseknya ya. Terus Mbak Ila Tower, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mbak Eka, buat Andi, Om Kas, buat Mbak Tari, buat Noktrinil, buat Kang Paju, Furkon. Terus buat Mbak Am, buat Mama Rani, buat Om HM. Spesialnya buat yang ada di kaum Musola Al Barokah ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Sugeng Rawuh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Salamnya buat Najib, Jok Singgi, Cilok Jumbo, ada Bang Cawir ya, Cilok Jumbo Bang Cawir, buat Mbak Ria matur suwun. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, amin. Terus ada Bapak Ari, Mama Ari Sirampok, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wajrahmu, selamat pagi sudah hadir. Kang Sodik di Samarinda juga hadir. Mama Ikmah bareng Tiga Dara Manise ya, salamnya buat semuanya saja. Spesialnya untuk Mas Faiz Bandu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus Mbak Asifa sama Dede Hafiz, selamat pagi ya sudah hadir. Ada Amruli Purbasana juga hadir. Salamnya buat Mbak Sada, Kang Pajo, ada Bu Demut, Mbak Am, buat Cecak Rajum, pada Kang Kasturi, Mama Kiwi, Mama Lani. Terus buat Mbak Nia, buat semuanya saja Balanistara Paramon. Iya, buat yang siaran terima kasih. Waku Celuk, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Pi juga sudah hadir. Terus ada sama siapa ini? Assalamualaikum, salam kenal pendatang baru. Namanya siapa? Bapak Kamal. Selamat buat penyari, terus buat semuanya saja. Iya, kalau Mansur itu enggak masuk di Pagoda ya. Ini masuknya di Medang. Memori Dangdut ya. Habis maghrib ya. Iya, assalamualaikum. Pagi Mama Rizki. Mengucapkan terima kasih buat Mama Dea, Mama Lani, Mama Nunung, Mama Nadia, Mama Kanza, Kang Pajo yang sudah nyempetin waktunya main ke rumahku. Terima kasih banyak ya. Salamnya buat Balanistara Paramon semuanya, Cak Rajum, ada Kang Kasuri, ada Kang Untung, ada Om HM, ada Kang Pi, ada Bang Al, buat Ami Pakar Madu sama Umil Ella ya. Terus buat Kang Dados, ada Kang Udin, ada Kang Parto, ada Mama Ikmah ya, Kang UKB Bewis, Mbak Ria, salam sehat untuk Mbak Ria yang selagi siaran, semoga sehat selalu, terima kasih.
Terus ada Bambang Ardiansah, assalamualaikum, yang ada di kawasan Cangkring ya, Bambang Ardiansah ya. Terus ada Kustoro, selamat pagi sudah hadir. Ung Tono juga selamat pagi sudah hadir. Mama Nunung Kalinyamat juga selamat pagi sudah hadir. Kang Halimi yang ada di Bumi Jawa juga hadir. Salamnya buat semuanya sejawis ya, Balanistara Paramon. Terus ada Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir. Wartim, selamat pagi Mama Wartim ya sudah hadir. Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mansur Ruang Latu ya, selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Anjeli absen, assalamualaikum Mama Anjeli. Salamnya kanggo Balanistara Paramon, spesialnya buat yang selalu ada di hati. Matur suwun kanggo penyare ya, Duplateting Joyce. Terus ada Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir. Mama Vera juga selamat pagi sudah hadir ya. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lani, selamat pagi sudah hadir. Abu, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Paramon FM, dari Kaki Sikit nang Depok, Jawa Barat. Salamnya buat Kang Bawor, terus buat Mas Wanto, Mas Wanto bojone Mbak Tari sing ana nang Balamoa ya, semoga sehat kabare. Kanggo Kang Cat Miko, terus ada Biung Sekar, Budi Arwana, buat Asoba, buat Pak Poni Din, spesial buat penyare, terima kasih. Terus ada lagi, halo dari Kang Channel Jahit ya, hadir di Debong Kulon. Salamnya buat Cisok Laju, Madom HM, Mama Lani, Mama Rengganis, Kas Nuri, buat Mama Ari, Bang Al Furkon, terus Mukmar Odong-Odong, Mama Gendis, buat Albar, Mama Silmi, Mama Anggun, Mbak Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikman, terus buat Kang Paju, Banis, Manis, buat Umi Habibah, Pak Degondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, buat Mbak Nia, Eka, buat Dewi, buat semuanya saja, Balanistara Paramon ya. Terus ada lagi, halo Kang Parto, selamat pagi sudah hadir Kang Parto. Ada Mama Ayi Bengle juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Balanistara Paramon semuanya saja, buat Baria makasih. Mama Saki, bareng Abah Saki juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Tari Dungteng juga selamat pagi sudah hadir. Iya, Pak Jabidin, assalamualaikum bareng Bu Bisri. Salamnya buat Cesek Laju, ada Om Kasuri, Mama Wiwin, Kang Paju, Om HM, Om Jojo. Ada Ami Pakar Madu, Milela, buat Mbak Nia Pangkah ya, buat semua Balanistara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Mbak Atun, Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Staf Budi hadir Mbak, iya. Terus ada apa ini, Esti ya, Mbak Esti bakul geplak di Kebasen. Selamat kanggo Balani Paramon KB, matur suwun. Ada Kang Raju bareng Mama Slisbon dan kelima bidadarinya hadir. Selamat buat Balanistara Paramon, selamat buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesia, Nok Anissa, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Comel hadir, salam penasaran kanggo Jasak ya. Mama Yanti Macan Ucul hadir, salam sehat buat semuanya saja, buat Mbak Ria makasih. Ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, dari Najib Singgi Jok Motor di Debong Kulon. Salamnya buat Mbak Ria dan juga untuk Balanistara Paramon semuanya ya. Ada hadir Nyimak Bayewis, iya Pak Dera Kiat ya, iya sudah hadir ya. Kang Udin Beduk Nongol, makasih kanggo penyere. Terus ana siapa maning, Bagus Ali Permana di Brebes, salamnya buat semuanya saja ya. Iya wes, Ami Bakar Madu, Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Bu Fatimah juga ya sudah hadir. Ya Balanistara Paramon, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut ya, untuk jumpa kita di hari ini, hari

lagu terakhir ya rambut ya guys, seker lagunya sangat cerita seker rambutnya siapa ya, ayo rambutnya siapa, yuk ya rambutnya jasak ya. Jasak rambutnya gundul ora sih, jasak rajum sih, nyong ora tahu orang rambutnya jasak guys, neng ngone topi terus ya gundul kah apa kayaknya orang gundul ya kayaknya anak rambutnya jasak rajum ya. Ria jenaka permisi ya Balon Star ya. Terima kasih semuanya. 101.5 Star Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: awak dhewe kan biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kaya gue, Mat. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kau ya lagu ne makane rumah nabain.
1: Taling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

1.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Ketemu lagi di Patas hari ini ya, hari Senin awal pekan 20 Juli 2026. Aduh, udah tanggal 20. Kepikiran yang belum bayar listrik, jangan sampai denda ya, kecuali yang pakainya token listrik ya. Itu mah nunggu bunyi ya. Oke deh, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan bersama Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: ya Patas Paramon Tarlingi Saporete U 3528888 nama 145477. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Hola. Suara Paramon
0: Tarlingi
1: Saporete.
0: Iya. Akang Doli. Nging nging nging nging. Kepriben?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Gimana kabar, Menurul?
0: Alhamdulillah waras bergas terengginas. Keluar gen kluban kayak nyong lah.
1: Siapa kirim kluban dingin di gue?
0: Tuku Miki ning Jalan Serayu pas lewat.
1: Oh,
0: iya kayong pengin.
1: Benar.
0: Iya lagunya apa ke Kang?
1: Buang mata ngantuk.
0: Iya kan.
1: Ini gak ngantuk mang luban.
0: Iya mangan icu-icu ya.
1: Pedes enteng kok kari ngantuk.
0: Lagunya apa kegian?
1: Lagunya apa bikin sekali kan gak
0: dikali. Lah Kang Dolita.
1: Taman si domba.
0: Taman si domba. Oke domba.
1: Lama ya, dalam perjalanan sama Nurul.
0: Iya.
1: Dan selalu di Jasa Keracu, Mata Tidak. Dia bisa pada gondrong di Masang, Mata Ada ya. Ini apa kita siapa ngomong irenge. Gue satu yang tahu Mama Fida, Bapak Ibu Belpas, Kurini Mas Didi, Dia Kunti, Handoko, Kang Sarsul ya. Yang Ropi juga Mas Pasi, Mama Gilang, Bolo-Bolo, Mama Elsa, Mama Ane, Sapayanto, Mama Taki, Umpas Nure, Mbak Wiwin ya. Bapak Sarul, Baru Mama Nisane, Trinil, Tari Dungteng, Mama Nadia ya.
0: Iya.
1: Banes Manes, Mama Suripa, Mama Kiwi, Resepsi Kajol, juga Pakti, Nur Kanti, saya Ibnu Abdillah di Santoso, ini ke Pak Gedeng, Mama Deden.
0: Baru kue tangannya mambutra.

0: Asik ya.
1: Bang Peter, channel saya, Albar, sama yang memegang brand juga barang mesombangnya ya. Selamat pagi, teman-teman yang Kang Parjo ya, AAUON, Bang Al, Bang Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela juga Pak Kimi.
0: Iya.
1: KPP lah.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting. Yuhu, di belakangnya Kang Doli ada siapa? Halo Wilu Jeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
2: Halo, Lilik
0: Nasya. Iya, halo juga. Iya Mbak Nia sayang, cintaku.
2: Mbak Nurul.
0: Sehat Mbak Nia?
2: Alhamdulillah.
0: Syukur deh.
2: Segenulan anak.
0: Apa?
2: Segenulan.
0: Segenulan kok tak koleti yeah. Segenulan lagu ini siapa kok ya?
2: Iya. Demot. Terus Pak Mama Hasna.
0: Kamu tahu lagu Segenulan?
2: Pak Pak Eka,
0: iya.
2: Mas Erwin, Pak
0: Segenulan, Eka, iya.
2: Pak Eka, Mas Anjar, Kang Aryo, siapa? Peredan Serum Majelis Pon, Mbak Atin, apakah Nabi? Mama Sira, Bu Ida, Mama Dia, Mbak Am Kembang Pang.
0: Mama Dia.
2: Mama Dea Umjus Pelere. Terus Pak Tenggopi Aloki Teh Dewi Teh Abisi.
0: Iya.
2: Oh iya Bapak M. Bapak M. Terus Pak Upi Bli Abdillah, Mama okay. Abdillah, Pak Ia Abaweni, Mama Neng Bambang, udah Abi Bapak Dekondro, Santo Yong Tahu, Mama Frida, Antasa, Kalu Bidu Hadae, terus Pak Puroni Bapak Asikin, apa kayak Mama Anita, Mama Kuse, Mama Jago Spoilere,
0: Oke,
2: Mama Nisea, Nok Nia, Nok Ikma, Nok Wiwin, terus Pak Editator, Mas Arno Yumati, Mbak Asing, Agus Kali, Agus Sawat, Mbak terus buat Mama Kiwi karo Kang Tau Kang Mukta karo Mama Nate Mama Wajra Nok Marcel Mas Jumalu Mati Ma Isnu Mau Ter Om Cokolete

0: Nunung, terus buat Mama Rizky, terus buat Mama Inda, Mama Ani, Bunda Siti, terus buat Mbak Febi Belpas, terus Purine karo Pramudiono nih Papa ke parang keluar. Purine Mbak Ina Puma Pro sama Melisia Kang Parto Kang Parjo.
1: Iya.
0: Mbiki. Handoko.
1: Ibu, Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
0: Dan Cakra ya, Mbak Sunem Ceker.
1: Oke.
0: Mbak Ipa, Mbak Nurkanti, Mbak Putri Kasin, Kang Tayo Lopo, Puranya Pesurip, Kang Akit Sengrani, Mbak Atem, Kang Boim, Mama Rengganis, Mama Anis. Terus Mbak, itu mau ke PPM Mbak?
1: Oke, okay, Mbak Nia, ya.
0: Mbak Sarul, Mama Nisa ya.
1: Kang
0: Udin, terus buat itu aku gak pilih Mbak.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mbak Nia.
0: Terdah, ngomong ireng semoga selalu juga. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di umblak ting-ting.
0: Dadah.
1: Yuhu, di belakangnya Mbak Nia Bogores Pangkah ya, ada

0: Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kasnuri, Mama Mimin Lebetang.
1: Apa kabar, Mbak Nurul?
0: Alhamdulillah, waras bergas terengginas.
1: Atas, orang-orang keras.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Lagunya
0: apa?
1: Kecewa, Mbak.
0: Kecewa.
1: Iya. Salam perdana gua Mbak Nurul.
0: Sapa Ki.
1: Semoga selalu sehat. Maringi barokah wa.
0: Nah. Apu cangakan sih sapa anak?
1: Apu.
0: Apu cangakan.
1: Apu Mbak Wono.
0: Lah iya Ki, sapa ya nomornya sapa ya?
1: Meksian.
0: Bodin. Sing nawani Bodin sapa Ki ya nomornya tidak dikenal.
1: Stempel loh.
0: Iya, nomornya siapa kie?
1: Salam MK, sembake mudun ya. Bania karo wong irenge, Kang Doli, Apurton, Kang Aryo, terus go Ami, Pakar Madu Umlela, Pak Altin.
0: Apa Miki lagunya ya Kang ya?
1: Kecewa.
0: Oh iya, kecewa.
1: Iya.
0: Iya, gara-gara Bodin, latane nyong dadi buyar ambiar. Kecewa ya, oke okay ya, deh.
1: Terus gue Mbak Eva, Mbak Feby, Mbak Iman, terus gue Kandiano, terus gue kayak Mbak Ian, terus Mama Alang, Jojo, Nyerah Tukang PI, terus gue Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Nurul Pengle juga. Kurang lima pasikin bangsa tukar masuk ini.
0: Oke, setara.
1: Ekan ini sudah pacul dari pacul. Romikonya pacul. Terus enggak Dewi pacul juga ada.
0: Ana.
1: Terus enggak yo tidak mata loyo sinap kita mau kekiran nama mah Zira.
0: Zira.
1: Bang Al, Bang Junet. Terus yo.
0: Lawas ke Mama Zira, Bu Ida, orang pada dolan menek.
1: Pak Teddy, walemu, Kang Nala, terus Madam Renggani, Selamat siang. Lanjut deh maning, gue muter kajen, Mama Ho, Mama Dede. Terus maning, gue, Wak Ato, Mai, Dwi Tei. Terus Marti, Kakak Rokidok, Sinek Rere.
0: Ma, nyaluk duit teh.
1: Ma, saweran deh ma. Jadi dulu sok ima.
0: Iya.
1: Terus maninya kok nang Ediat, terus
0: relevan
1: jeger. Atau Taiwan, kiki merah putih, karo putra Krishna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Santo, Mang Raju, lima pejajar ini enak
0: deh.
1: Mama Rohi, Menopal, Bang Don, Mama Bisa Kalilingi, Mama Gilang, Kang Sabun, Kang Ando, Kowir, Uro, Kang
0: Jasman, Kang
1: Putri, Mam Cakra, Mama Bisa, Mama
0: Bisa, Kang Santo,
1: Mbak Isjan, Garo
0: Mas Abah H.M.
1: Mama Diagus, Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Yoduno.
0: Lah, pamer bak, Sokoro Lontong.
1: Terus Kang Kang Sodik video call.
0: Iya.
1: Terus Kang Nurjana. Terus Maning Pepe Warto Kang Sapa. Takin Abadi Dino Jajan Bapuri.
0: Iya.
1: Ayu Wantes dan Udah Benur Jana. Tentung. Terus Ngo Jasa Keracu Ibu Suhada Umi Hati Papa Degondrong Kang Bokin Mbak Atun Sibet Kita Mama Hilman Um Awam Mbak Asyada. Terus Mama Nadia,
0: yeah.
1: Mama Misha, terus kau

0: juga ilah tower ilah kupat.
1: Okay.
0: Pak Warno maju bintan dulu Wisnu malah hagus joko boleng tuh coy ini ban basiro banir kang kobra.
1: Iya.
0: Iya terus kayak udah mood bintan ayu poso terus gua omajat kerusak kedepu.
1: Okay.
0: Ubi Sri karo kejepitin. Terus dia lakannya arane Sodik Maning.
1: Kang Sodik.
0: Iya, Kalimantan sedul-sedul.
1: Oh, lagi di Kalimantan ya Kang Sodik ya?
0: Oleh kerja dik. Sedul ibae.
1: Oh, hiburan dadine. Berasa di Tegal ya.
0: Kan nonton bola dia.
1: Iya, Spanyol yang menang, Argentina kalah.
0: Halo, Messi nangis.
1: Nangis, wis.
0: Spanyol gua menang, Bu.
1: 1-0 ya?
0: Iya.
1: Aku juga nonton tahu. Ada perpanjangan waktu ya.
0: Iya, kartu merah ya anak Argentina.
1: Iya, suara papa Spanyol bae lah.
0: Iya,
1: soal Argentina pro karo kaya si Yahudi.
0: Iya, pinter
1: Israel.
0: Terus ya di Jenal Jahit.
1: Jenal Jahit.
0: Amat ganteng. Hidung
1: mancung,
0: anak hidung mancung, anak luwi, anak.
1: Iya.
0: Iya. Dari mana ngeo? Mentit toh mbak. Papari, bang Dul, bang Kumis, papane Ayangan, dan Sus.
1: Iya, tapi kemarin ya.
0: Teh Mimi, teh Lulu, teh Cita Tu, teh
1: Dinda,
0: tim Cendana, teh Agustin, teh Robi. Main di lebak, main di lebak, etar lihin. Terus Ganesha Jadul.
1: Okay.
0: Terus Kang Kopijin, Kang Jonjan. Terus Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo. Terus Ngoyung Mintel-Mintel. Kang Kecing Rani, Abah Kamari, Kang Sarmudi, Mador Reman, Mansion Mandela, Kang Mokson, Ibu Rohayati.
1: Tore-roreng.
0: Tore-roreng. Terus Bu Mariati, Pak Mariati, Raja Demani, Ngoyung Patri,
1: Amin
0: Amas Nuh.
1: Okay.
0: Terus Kyle, Jengatini,
1: Jagung, Jagung.
0: Lanjut sama nih Mama Kiri, Kang Sabun, Mama Adrah, Kami sama Mama Ning, Mama Yum, Kamu
1: Tahu, Kamu
0: Mama Slot, Bapak Nek Karisma. Kayung Kapri, Mbak, Bus, Mbak.
1: Okay deh.
0: Ya kuatnya sama Nuh. Kuatnya tercuil loh.
1: Iya.
0: Iya. Gue mancing AA Uon, Misora Karuan.
1: AA Uon.
0: Lagi tugas.
1: Oke, terima kasih. Kang Sodik.
0: Udah si Cinemaning.
1: Si Cinemaning siapa kue?
0: Kae Mame TK Law.
1: Terus
0: gue.
2: Saya jualan
0: sama ya, dari segi
2: banyakkan
0: berdiri.
2: Namanya orang jualan, banyakkan berdiri.
0: Ya,
2: kesemutan. Tangannya kesemutan.
0: Daerah mana, Mbak?
1: Oh, iya.
0: Jero panah, bicara ngubah nurun dengan tugas.
1: Terima kasih.
0: Mentok ke Mama Wiwin sing lagi ulang tahun.
1: Mama Wiwin hari ini ulang tahun. Mamat ulang tahun ya Mama Wiwin ya. Bahagia, sehat, selalu, sukses. Dunia akhirat, amin.
0: Makasih Mbak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
0: Jos.
1: Oke, di belakangnya Kang Kas Nuri bersama Mama Wiwin Lebetang. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star, Paramon FM Tegal.
3: Selamat siang, saya Paramon. Kadang dari Sapor, tapi Sapornya tiba-tiba nurut.
1: Iya, A.A. Erwin.
3: Iya, selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
1: Insya Allah.
3: Insya Allah sehat. Perang gimana sama Damjak kemarin nurut?
1: Tiga. Kepriben?
3: Suasana Damjak di Marja.
1: Suasana di kota Damjak. Adem ayem, tenterem.
3: Tenterem ya.
1: Cerah.
3: Ada sama Nurul ya.
1: Iya, walaupun semeripit anginnya. Oh, dinikmati iya. Aja ya.
3: Kayak gitu lah. Maklum lagi musim.
1: Iya kan ada Habutop juga. Ya, oh, dikonsumsi 2 kapsul. Sekali minum, ya. Sehari 3 kali saja.
3: Betul.
1: Lagunya apa, A.A. Erwin?
3: Apa ya?
1: Apa?
3: Tegalan lah.
1: Tegalan boleh, apa?
3: Pengen bojo ya.
1: Pengen bojo. Wiso, besok ya kena ya Nora kawanan ya.
3: Iya, Nora kawanan ya, kayaknya udah kasih ya.
1: Iya, pengen bojo, oke oke, pengen bojo.
3: Iya,
1: Kak Inyong bersama Yusop Citang Citing.
3: Iya.
1: Satu. Oh,
3: Pak Nur mau ngasih jalan terus ya.
1: Iya, Min.
3: Ya, salam ke PPN Nur. Spesial super spesial buat Kak Dewi. Mari kita asal selalu dari keluarga juga gitu. Oke, matur suwun ya, Pak Nur.
1: Sama-sama. Kang Kang Erwin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting. Terima kasih Kang Erwin. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramount FM Tegal. Ya Allah, lucu nemen kucingnya siapa ki?
4: Runtungan ye.
1: Runtungan kayak trigandeng. Aduh cocuit ya Mbak Eka ya.
4: Sehat Mbak Nurul.
1: Alhamdulillah. Ya wis alon-alon ya.
4: Ya asal kelakon ya.
1: Emang penyakit ketekannya langsung tapi ya, lungannya mipil ya.
4: Ketekannya Mbak.
1: Lah iya kue, tapi lungannya mipil.
4: Bulat ya. Lagunya Mbak.
1: Lagunya apa?
4: Beli duit
1: kerja eh. Dong biar punya duit.
4: Versi Dewi Kirana
1: apa bikin jaluknya beli duit
4: ya.
1: saya aku cari dulu beli duit ya, oh di situ nyong lagi ngoleti lagune ya. Beli duit apa iya Ana Biung?
4: Ana Mbak.
1: Anane mata duitan, demen duitnya baik.
4: Olang Kak.
1: Wah disit. Dewi Kirana anane mata duitan ganing Kak.
4: Oh. Ya wis kok ya kena wis.
1: Beli duwe duit lagune sing kaya ngapa?
4: Sing anu, sing gawe lanang, bahi lanang.
1: Beli duwe duit.
4: Ya.
1: Coba-coba nyong penasaran dah dine. Beli duwe duit.
4: Iya.
1: Lagune kaya ngapa?
4: Cowok,
1: langka jadi goleti.
4: Ya wes.
1: Apa ganti nek? Apa?
4: Mata
1: duitan. Oke deh. Mata duitan. Rata-rata ya perempuan semuanya mata duitan lah ya. Mata duitan ada yang versi Desi Paraswati, ada yang versi Dewi Kirana. Terserah mau yang mana?
4: Yang Dewi Kirana Mbak.
1: Dewi Kirana aja ya. Oke. Okay.
4: Spesial buat Mbak Nurul ya, saya
1: ya. Amin ya Allah amin.
4: Berbalik buat Erwin ya.
1: Asik. Amin.
4: Ya, kira kresek-kresek Mbak.
1: Uis kresek-kresek ke di belakang layar.
4: Ya
1: nyoba rumu ya. Kresek-kresek. Ke kresek-kresek ke. Ye. Ke kresek-kresek.
4: Itu apa isinya?
1: Ada deh.
4: Kepo nih.
1: Iya.
4: Bicara buat balenya para mahasiswa.
1: Terima kasih Mbak Eka.
4: Sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Oke, makasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama Mbak Eka.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Iya, yang lain nanti masuk lagi ya 3528886145477 siji-siji di gleser lagu ya. Spesial buat Akang Doli ya. Ada Evi Nur, Taman Si Domba. Pokoknya balane Sara Paramon FM Tegal, Ari Maring Apotik, Pantuku Obat Herbal Ramuan Arab ke kudu sing teliti ya. Aja sampai salah pilih. Kalau mau beli obat herbal Ramuan Arab sudah pasti pilih sing lawas. Sing number wahid ya. Sing lawas ya pasti wis teruji ya, makanya aja ganti-ganti. Ada obat herbal Ramuan Arab Habu Top yang kemasannya berwarna kuning. Hari ditodokna dudu warnanya kuningnya mo.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Rabu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abu Top. Abu Top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya.

0: Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: lanjut ya, Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 11 lewat 7 menit waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Hai. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Tarlinga Saporete, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Hore.
1: Amore ya, pamer tok yang menurun.
0: Alah papa, ada dini nyong melu walek ndeleng nak.
1: Nyap ngapura penting ngapain dua kali kan terlalu ya.
0: Iya, arane foto disit ngom, bukan besok dalam wujud nyata ya, biung ya.
1: Gue mari nyenengan, mari baksone, sakit tule apa. Gue nelfon baik orang apa, ngurusan orang apa. Gue nore capar ya kenal apa.
0: Iya, iya.
1: Gue sakit tule apa, gue neng. Apa sih judulnya kenal
0: orang? Iya. Terkenal di kalangan tukang bakso ya, Pak.
1: Oh, kok tahu ya? Jaluk pintu deh, Pak.
0: Iya, jaluk pintu. Iya. Oke deh.
1: Lebu, Mbak Nia, Kasturi. Tuh, sama sama nih ya.
0: Ada itu tuh Mbak Eka sama Aa Erwin.
1: Tuh Erwin Eka ya, iya benar ya. Apa sih benar? Mau pertama Mbak Nia ya. Videonya Kas Nuri, Mas Erwin, Eka Lonjong apa Eka Tonjong ya?
0: Eka Tonjong apa Eka Lonjong pada baik ya?
1: Iya,
0: Biung. Pada baik, Sami Mawon.
1: Iya, pada baik ya. Dengan dulu buat Mbak Nurul, semoga. Gue putuhnya biasa, anak Mbak Enel pun dari Uri.
0: Mbak Eka, Mbak Eka Kepandian bersama Mas Anjes, hai.
1: Terus, Bapaknya Mane, Bapaknya Uya.
0: Bapaknya Karisma.
1: Aku Bapaknya Karisma monitor.
0: Apa kabar?
1: Aduh, si Wong Bapaknya Karisma dengar.
0: Si manusia.
1: Oh,
0: lawas ya kayak ngeradolan maring studio Bapaknya Karisma.
1: Dalam foto wong turen bumbu pada lor pada pulsa malah ono matangan pulsa malah. Tapi angel bumbu wong iki gue bumbu.
0: Iya.
1: Kudus ya. Ala peta wong Bapaknya Karisma.
0: Iya.
1: Ketu-ketu ya.
0: Oke.
1: Bahas dengan Nabi Ibu Rini sama Pak Bersiun.
0: Ibu Rini Bapak Pramudiono.
1: Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu milela dengaren ye. Diem-diem baik.
1: Iya lagi neng baik. Lagi kayong menyendiri.
0: Katisen kayongnya. Iya, lagi kemulan.
1: Kipasnya baru mempan kan, baru kipasnya ke
0: iya ya, gobios terus. Bajunya basah.
1: Sampai jam 4.
0: Masalah
1: di si baju ledeng onong be.
0: Ini ledengnya lagi bermasalah ya.
1: Orang
0: wis udah.
1: Tadi malam, Mbak, udah.
0: Aduh, kemarin ada kebocoran.
1: Malam mati tapi semalam apa? Wis ngisi kolam.
0: Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Suker hari pame mati gangguan.
1: Tapi nang ketura itu nyala baru.
0: Oh ya syukur.
1: Iya. Anak kerusakan daerah itu mbak lagi. Wis kayak.
0: Iya kerusakan baik. PDAM ditingkatkan dong pelayanannya.
1: Anak mau ngapa sih nang PDAM?
0: Bayar larang.
1: Arpana kerusakan, mbak aku dipotong buat dari uang PDAM.
0: Oh kayak kue, ledeng sampai 200 punjul kok.
1: Aku 150 dua pak.
0: Iya. Anak sumuran dian sih ya bah.
1: Eh?
0: Dua sumur.
1: Langka.
0: Langka.
1: Aduse, mah gue ledeng.
0: Nggak ledeng ya, nggak masak ya, nggak ledeng ya.
1: Bayi di piring pakaian tak pakai baju sumur.
0: Oh,
1: kalau ledengnya mati kok susah sih mbak.
0: Iya benar.
1: Sumur tertutup.
0: Oh iya.
1: Masa jangan dong ledeng mati.
0: Terlihat
1: dan ledeng mati anak sumur kayak gue sini.
0: Iya, harus punya andongan atau toren ya.
1: Ledengnya
0: penampungan.
1: Sumurnya cadangan mbak.
0: Iya betul.
1: Anu nyendul. pun nyendol dok.
0: Iya. Kayang bersyukur berbahagia nemen arin duwe sumur sing banyune apik arin nenyong banyune apik bah mambu nieng mambu wesi.
1: Asin ya, Mbak.
0: Asin maning iya.
1: Mulai keturunan ta.
0: Tole ning klambine dadi badeg. Kuning ya. Iya. Ora akhirnya padahal beberapa kali itu menggali sumur ya.
1: Melulu Tegal Sari ya, Mbak.
0: Aku Kraton ya deket.
1: Iya,
0: deket Tegal Sari.
1: Iya, munang banyak.
0: Perkel laut ya, Mbak.
1: Iya, perkel. Banyak bajunya ora apik, Mbak.
0: Iya, bau-bau besi karat nieng gitu.
1: Pas oli apik ya, apik kok, tapi akeh ora apik.
0: Iya, jarang yang bagus, Mbak.
1: Turungan kitu ya, akeh kayak itu Mbak, sing asin, Mbak. Lore apo kuwi nang jadi di jembelan
0: mulai yeah.
1: Banyu asin.
0: Oh, di situ asin.
1: Kalau semono ke Pesuruan Kidul, nang kelurahan Pesuruan Kidul, ngono sebelah barat ada sumur ngasin.
0: Oh, iya iya iya iya. Ora mesti memang ya, kadang bisa. Tangganan be beda ya, kanan iya, kiri depan iya, belakang.
1: Amane abah
0: iya.
1: Gawene bulan bulan 10 ketiga ngarak keri gawe sumure
0: bae. Iya.
1: Nemen iki celong nemen
0: nunggu. Iya ya, Mbah.
1: Kan hampir 5 meter lu. Ya, kira so mikir.
0: Di mikir si Cini, mari di haputop. Dan ini si Cini, tak.
1: Melani Pak Pacu, melani Bulani.
0: Oke, iya.
1: Saya kapa Pusanti Purbowo ya.
0: Iya.
1: Kas Nuri Mama Wiwi. Wati-wati-wati. Kanti nyak-nyak-nyak aromanik.
0: Mai.
1: Mai. Sini Mai apa ya?
0: Mai Wato. Bersama Wato.
1: Wato. Alasan Dudeng ya.
0: Matar, sehat matar, selalu ya.
1: Matar, iya, matahari itu. Teng, nanti turun itu. Mama Hasna, hilang-hilang. Nggak kabar ya.
0: Mama Hasna.
1: Iya.
0: Timun lagi larang jare Mama Hasna timunnya mundak.
1: Di ora sidak potong tangar telur likur lagi rob ya.
0: Heeh, lagi rob ya.
1: Jadi ini si Mbak Siro.
0: Di Mbak Siro perek.
1: Ya Kang Doli, lanjut Kang Agib Jerani
0: ya.
1: Terus Bu Mira sama kawan juga ya. Terus Mama Kiwi kan sama Mas Billy mau moto. Moto jadul jadul. Kok gedang gedang godok kalau
0: iya.
1: Karo apa ya
0: Kutela
1: dipoto dengan grup gue Mama Kiwi tak tak berbalik ora asik gue Kutela senangannya abos silaban kimiannya sih Mbak
0: iya ya, betul kan, tradisional
1: makan jadul kuna mau diriku mau taruh dong
0: diriku
1: terus gue mau lemu ya kita
0: rupanya
1: terus rapasan pasipur lanjut tidak ngolak kan lah
0: balak
1: si gue lalu ditularan ke orang putu nenyong ya kita nemen gue umur
0: iya
1: kepasaran sih umur telung tahun rata telung ya Pak Opal
0: halo Dede Opal Dede Opal halo
1: Dede Opal.
0: Iya,
1: ada lu. Ngomong terus lagi senengnya Mbak.
0: Iya.
1: Lanjut ya, terus memiki.
0: Wah,
1: ica pacur, ane pacur, jana pacur. Jalur pacur, ane pacur ya. Nyalin jalur pacur, ane pacur. Terus Angaryo Auon, Miki, gimana? Wah, kawasan wah, Barsari, Desa Kracu, Mbak. Ibu Sade, Mbak Sade, Mas Awa, Pak Gede Godong, Mbak Bibe, terus Miki, Mbak Puan Nau, ya Mbak Rini, Mbak Kenta, lanjut Maning, gue awasan Bedung,
0: iya.
1: Apa Saru itu gue lagi alip dorongan sih Mbak, ada lagi orang monitor.
0: Oh iya iya iya.
1: Sau mau Mbak, iya ini mau gana orang tahu online sih, saya itu
0: kalau
1: kamu di Bedung,
0: alhamdulillah, masya Allah. Ada, ada.
1: Saya penolih abori sampai
0: tentunya
1: kaya. Lanjut ya, terus kang termau bapau. Lanjut mani, mambarengan ireng mani. Warkim si menggerut, tetap ya. Mani sudah sakit, terus ni ratu alias di Blorong. lanjut mandi mengiki, terus buat hikmat sama Pak Imam Puji ya. Puji Harapan Jaya, Mbak Junita, Buda CC, Kang Parto. Sapa maning ke?
0: Iya.
1: Ya, lanjut. Ya, boleh nih. Tarik KPB ya, Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Black ting ting ting ting ting ting. Jas. Ya, Mbak. Makasih ya, Abah HM keturen. Di belakangnya di Shiva. Halo. Wilujeng siang setara Paramon FM Tegal.
2: Sampai di Saporete.
0: Iya. Baik, alhamdulillah.
2: Kur.
0: Iya, Abah.
2: Alhamdulillah.
0: Sak-sak.
2: Alam.
0: Sak-sak.
2: Alam.
0: Sak-sak.
2: Kepon.
0: Singso atau sak?
2: Hah?
0: Singsat.
2: Apa?
0: Singsat.
2: Singsat apa?
0: Singsat bersiul.
2: Sungkan teman. Lagunya ada kora.
0: Lagunya abis ini ada Pengen Bojo, terus ada Dewi Kirana Mata Duitan, ada Jaluk Pink Pitu. Bukannya ada kapa? Sak.
2: Pesek-pesek pacarinyo.
0: Kayong cinta nemen si karosing pesek sak.
2: Mamana dia.
0: Oke. Okay. Pesek-pesek pacar ini.
2: Mamalani, Kang Parjo, sorry Mama Wiwin, buri ini di Permutiono, Mbak M, Mbak Sarul, Mbak Ini Ayam, Kang Ali.
0: Oke.
2: Bego, Yuwani Pa. Martiem. Bego, Walemu, Kali Buda Roja. Atau Mai, Mama Sira, Kang Duli, Bu Ida. Cukup berbari, ini ada gunanya dok.
0: Iya.
2: Ini ada gunanya dok, puter kenyong.
0: Baiklah, jasa kerajin.
2: Ya, berani gua.
0: Sama-sama ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umlak ting-ting.
2: Jos,
0: pengen kurung uca, sakra cum singsot ke orang gelem lah. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Badur.
0: Dalem Bang Badur. Al.
3: Mbak. Mbak.
0: Ya ul. Big.
3: Apa?
0: Big, aku kan kalau dipanggil sama abah sama ibuku kan, aku jawabnya big gitu.
3: Oh ya. Ya anu kok apa ya? Ya beli bisa beli.
0: Kayong eta ora.
3: Kayong.
0: Ini ada 1, 2, 3, 4 lagu yang belum di play.
3: Apa belen?
0: Pengin Bojo, Cak Anyong karo Yusop Citang Citing. Terus ada Dewi Kirana Mata Duitan, ada Jaluk Pink Pitu, Ocol Dut. Terus tadi Jasak Raju minta lagu Pesek-pesek Pacarnya dari Tri Widiarti. Iya.
3: Padahal
0: kamu suka
3: bulan.
0: Yang pesek apa yang mancing, Bang Al?
3: Alhamdulillah. Akhirnya kayak omongan kayak pesimen ya.
0: Ya nggak apa-apa, ya. Itu kan selera.
3: Iya betul. Tapi kayaknya kayak pesimen dia omongan cuman ini umum ngomong kayak pesimen.
0: Oh gitu ya. Kamu malu kayaknya ya. Ah kamu malu ya. Kalau ya, Jasak Rajum kan dia suka ya, yang pesek, nggak apa-apa. Ah. Kan ini tidak termasuk body shaming lagi karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
3: Cuma kan wong kan masing-masing.
0: Ah, bilang aja kamu masih jomblo. Salam-salamnya buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihi. Ya di belakangnya Bang Al tersipu-sipu malu dia ya. Jangan lupa ya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo Wilujeng Siang Setara, Paramount FM Tegel.
3: Setara dan kita lapor
0: ya. Iya. Abah kamari. Iya, suaranya pada karo Abah Sahrul, tapi ari Abah Sahrul banter. Ari Abah kamari lemah lembut. Apa iya pada boy belah?
3: Apa? Kerja lagi kerja dengan furin.
0: Oh, lagi di furin ya, Abah?
3: Iya, kerja dengan adiknya.
0: Oh, semangat.
3: Ya, salam-salam.
0: Salam-salam buat siapa?
3: Apa Sahrul?
0: Iya. Yeah.
3: Terus Mandore.
0: Mandor Lemon sama Mami Nelson Mandela lawas kayak ngora tahu katon.
3: Karomin.
0: Iya.
3: Terus Wa Ia. Terus do Ceng Robi. Tete Agustin.
0: Iya, Ul.
3: Terus do Ica Marco Mayo.
0: Iya. Oke.
3: Kasnuri.
0: Kang Kasnuri.
3: Kang Ali.
0: Mhm.
3: Quran. Terus Niki Bang Al.
0: Mhm.
3: Terus Kang Aryo.
0: Iya.
3: Mas Aki.
0: Mhm. Jengat ini.
3: Toka berbalik sudah.
0: Oke deh Abah Kamari.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ya Abah Kamari, terima kasih banyak ya. Vitama dan Vimata ini bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Harganya hanya Rp150.000 saja ya. Ini dapat dua, satunya kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Dan jangan bingung, jangan keder kalau di kemasan yang buat ditetes mata itu ada tulisan diminum ya, karena itu madu ya, jadi kayak buat gurah mata ya. Karena di klinik-klinik kecantikan, di pengobatan alternatif juga pakai madu ya, diteteskan ke mata dan insya Allah aman dan membaik ya hasilnya ya. Jadi gak usah bingung-bingung, karena sering banget nih dari apotek telepon pembelinya ragu-ragu, mang-mang, bimbang ya. Mbak, ini kan tulisannya diminum, bisanya diteteskan, sakit diminum, tapi kan itu kecil ya. Jadi karena sudah ada yang diminumnya, yang kecil itu madunya buat tetes mata. Sehari sekali aja cukup ya, karena emang agak-agak perih, tapi insya Allah aman deh ya. Buktinya banyak yang cocok, termasuk aku juga.

0: Oke nih, barang kaplak kayak dia kelakuan
1: itu. Itu untuk rokok.
0: Dua duit, kan juta pol, duit setan.
1: Bajul.
0: Lah kamu yang kerja mana? Kaplak kak.
1: Pelit.
0: Jaluk dipan.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dengan Bapak siapa Pak?
4: Bapak Tarsuki.
3: Bapak Tarsuki alamatnya?
4: Dampiak, wilayah Ketiwon.
3: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarsuki punya keluhan apa?
4: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
3: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama Pak?
4: Udah lama.
3: Umurnya berapa Pak, maaf?
4: Umurnya 64.
3: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
4: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
3: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?
4: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
3: kapsul.
4: 2 kapsul.
3: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
4: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
3: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
4: Iya.
3: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
4: Sudah membaik, udah jelas.
3: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
4: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
3: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
4: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarsuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jabidin bersama Ibu Bistri ya, salamnya buat Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Kang Parjo, ada Abah HM, ada A'a Jojo, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mbak Nia Bogaris Tangka, dan buat semuanya saja Balane Setara Paramon FM 3. Buat Bandurul, makasih, sama-sama. Terus ada pendatang baru stok lama ya, Bang Jack dari Jatimulya Lebak Siu Tegal. Salamnya buat rekan-rekan semuanya seantero Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes dan sekitarnya. Salam sehat selalu. Terus ada siapa ke? Dari Izzah ya. Izzah Ilyah, Ilyahna ya. Terus ada Mama Ayi Bengle juga hadir. Mama Ayi Bengle ya, matur nuwun. Terus ada siapa nih? Bunda Eko Santi. Bunda Eko Santi jadi kuat ping pitu ya. Dari Mama Anissa Comel hadir. Salamnya buat Jasa Kerajum ya, sing seneng ngodor pancen ari orang ngodor kowe dudu Jasa Kerajum ya. Ciri khasnya ngodoran. Terus buat anaknya aku Nok Dita dan buat Balane Setara Paramon FM Tegal semuanya, salam sehat selalu ya. Yung. Mangke nggih, Pak. Mama Rengganis, terima kasih Mama Rengganis. Mama Rengganis nomornya ganti ya. Nyendol-nyendol di ini kok disebutin ya. Hari ini gak nyendol kan. Jenal Jait, terima kasih di Debongkulon ya. Salam sehat bahagia selalu ya buat Balane Setara Paramon FM Tegal dimanapun berada. Terus ada ya, dari Mansur Wong Latu ya, di lapangan Kluban, salam Kluban ya. Salam kenale kanggo Balane Setara Paramon FM Tegal. Kluban di lapangan Kluban. Oke deh, terima kasih. Terus ada Fitter hadir di Fitter di mana ya Fitter ya? Salamnya buat Mudrika Sen, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, Kang Parjo, Mbak Nia Bogares, ada Kang Doli, Bang Al, Kang Kasnuri, Piol, Akil, Kang Teddy, Edi Dados, Ibni Abdillah, Nyiratu, Mama Nadia, Wong Ireng. Ada Ami Bakar Madu bersama Umi Lela ya. Ada A.A. Uon, Feby Belpas, ada Tete Agusin, Jeng Robi, Atun Tewang, Mbak Ilah Tower, dan buat Balane Setara Paramon FM KB Wis. Buat Manurul, makasih dan bertugas aja ya. Terima kasih. Ada Kang Trisno, Kang Trisno ya, Kuningan Setia Budi Jakarta ya, hadir lagi. Lagunya Insya Allah. Terus ada Bapak Supai, Mamai, Semengori Pemalang, salamnya buat Ibu Roni. Ada Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, ada Kang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, mugio paringi kawilujengan sehat, sukses, bahagia, barokah. Nyuwun pareng, matur nuwun. Terus ada Bunda Siti Bengle juga ya. Dan ternyata waktu Nurul di Patas hari ini sudah habis jam 12 siang. Ketemu sama Ius Andarista ya, seperti biasa menemani Balane Setara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa ya, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita pastikan percayakan pada Vitama dan Vimata. Yuhu, Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balen Star Paramon. Ketemu lagi sama Isanda Rista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 20 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leha-leha dan menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614547. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan sampai salah pilih ya. Habutop ini kemasannya berwarna kuning dan tentunya kalau sudah merasakan khasiat dan juga teruji kualitasnya, kenapa harus pilih yang lain? Yuk tetap mantep-mantep dengan bersama dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Masih untuk mengawali kebersamaan kita, ada Mati Urip Karaoke Weh. Masuki duet bareng Nunung, spesial untuk Anda Balanes Tara Paramon.

0: sing aku dirungokke wong akeh.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
2: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
1: Serayu. Oh, iya. Bapak Roni dari Serayu ya?
2: Iya, dari Serayu.
1: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
2: Ini ada keperluan di Habutop.
1: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
2: Keluhannya gulas sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
1: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
2: Habutop.
1: Habis berapa botol?
2: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
1: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
2: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
1: Berarti konsumsinya gimana Pak?
2: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
2: Sudah dirasa sendiri.
1: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
1: 57.
2: Iya.
1: Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
1: Muda. Oh, 6, eh?
2: Lahir 67 sih.
1: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
1: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
2: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Google. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andari tadi 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Parasari siang ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa. Selamat siang Mbak Lenis Tara Paramon.
1: Halo.
0: Halo Om.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Om Kas.
1: Teman-teman
0: Om. Lah Om. Primen Om. Baru saja kita bertegur sapa lah bisanya langsung nyublek Om Kas nyublek. Iya Om Kas Nuri ya. Durung apa-apa wis nyungsep. Kita sapa di 477-nya ya. Harane kentenan miki sulu-welu ya walaupun gagal. Gagal request lagu ya. Di 477 kita sapa. Halo selamat siang Balena Star Paramon.
2: Belum kandeng son. Hebat ya.
0: Oh kita halo? Sakti. Halo. Halo.
2: Aku tadi nge-saporete.
0: Nemen ah. Apa nek?
2: Suaranya telat mas ini.
0: Masa sih ah? Waduh. Ayo bahaya nemen ah.
2: Asli.
0: Masa ah?
2: Nyawis ngomongin ya kan muncul
0: lah. Aduh kayak mengkhawatirkan
2: ah.
0: Alah jangan-jangan ya. Aduh ah. Nengkonan sih ganggu apa ya ah?
2: Tetik.
0: Misalnya ah. Iya, tapi ini masuk ah. Kemarin-kemarin kan gak pernah terdengar suaranya diangkat.
2: Iya, gak tahu ya. Kuat nian,
0: Mbak. Oh, berarti kamu di situ posisinya mendengarkan aku dulu baru suaraku keluar gitu, ah.
2: Iya, suaranya nyong maksudnya carry.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Ya, wes.
2: Halo. Halo.
0: Halo. Aman, ah.
2: Suaranya ini enggak terlalu kuat.
0: Eh, alah.
2: Ya, gila bener, wes.
0: Lagu apa, ah?
2: Bukan kayak.
0: Iya. Mm-mm. Apa, ah?
2: Lagunya Mojangnya wis mana? Mojang.
0: Mojang. Mojang priayangan ya. Mojang. Mojang.
2: Iya.
0: Mojang ayane kemarin aku sudah minta, tapi Mojang priayangan Nining Meida ya.
2: Ya, ol.
0: Oh, eh.
2: Aduh, udah dimasukin ya, kelas orang, Mbak.
0: Udah dimasukin. Dimasukin ke playlist lagu, ah.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Iya, aku sudah sempet ya.
0: Hah?
2: Soalnya sempet-sempet.
0: Ini sih dikongkon siapa sih, ah?
2: Apa
0: sih? Ini sih dikongkon maring studio siapa?
2: Ya kan
0: kirim kurir.
2: Gampang saya kirim.
0: Oh, sampai nyawa kurir ya. Aja bisa
2: lah. Lagi kan yang anggunnya si Oren, kadang-kadang bisa nongkono.
0: Oh kayak gue. Aja ha bisa ngerti selerane aku KB ya. Dari merek kopi nih ya.
2: Oh masa?
0: Iya song yakin. Embo ngoleh cari tahu dari siapa.
2: Ya. Ya.
0: Kok kayak matur ya, sawo eh sawo, matur, matur nuwun. Iya, baru tahu. Ya, salame. Ya kearane ta mumpung ketemu langsung lewat udara.
2: Iya, iya.
0: Ucap terima kasih secara langsung. Salame.
2: Salame buat. Jadi tengah sih kan kena teker bro.
0: Iya, ah. Ya salame. Mas, enggak kak, tapi di sini tuh dengarnya enggak, ah.
2: Angger singir kok nang lihat tau Mas Arnyong kayaknya keri ngono.
0: Oh, berarti dia bermasalah radiomu.
2: Ya mungkin.
0: Oh,
2: ya.
0: Apa di situ mungkin ada yang bantuin?
2: Bantuin apa?
0: Ya, ya bukan apalah arane berarti apane ya? Arane apa ya, Ayah?
2: Ya, kayak gini lagi streaming kita orang.
0: Oh. Tapi enggak ini radio manual lo ya.
2: Radio kapsul.
0: Oh, radio kapsul. Iya manual kan yang ini.
2: Iya manual. Cuma radionya karena loro sisi jine kapsul sisi jine gede.
0: Oh, beres ya. Mendingan demen ngono radio awet bujang ya, ah. Awet bujang sampai bujang maning ya, ayah.
2: Awet patre. Awet zamannya patre mung patuku beapot kok.
0: saya kita segalanya bermudah. Iya, ya, sing mendingan kualitasnya apik, malah justru radio-radio sing jadul-jadul kuwi kan sing jreng.
2: Iya, radio batu, Mbak.
0: Makanya batu ya. Benar. Salam, A.
2: Iya, terus buat Likmian kan musmeka ya, Walkman ya.
0: Apa ya?
2: Walkman.
0: Ya, terus ngodang lewat dampar sepur, ana sepur lewat ora krungu.
2: Walkman-e jaman biyen katone keren nemun, Mbak.
0: Apa ya? Iya ya, ya. Mami Tika Leoni.
2: Mama Tika Leoni.
0: Om Kasnuri. Pripun, Om? Nyublak. Primesi, Om.
2: Primesi.
0: Iya, miki si Om Kas nyublak akhir kiri kos lagu langsung.
2: Iya, Om Kasnuri juga sama Mama Wina.
0: Iya.
2: Mama Lani, Kang Parjo. Terus buat Bunda Ati.
0: Nji.
2: Pemparat,
0: ya.
2: Tapi Pak Armadu,
0: Teteh Agustin,
2: Teteh Agustin, terus
0: Wa Atoma,
2: apa Mbak?
0: Wa Atomai,
2: Wa Atomai, dia bisa orang delay.
0: Wes, wes aman, normal,
2: aman.
0: Oke, lanjut ah.
2: Pemparat ya. Bang Farad lagi makan roti.
0: Iya, masa makannya roti terus? Awan-awan ya orang roti lah.
2: Ya kan Bang Farad.
0: Orang awan jagung, ah.
2: Oh jagung.
0: Iya, udah ngasuk roti.
2: Tadi orang
0: panu, orang panu jagung. Iya, nggak dang bengi keju.
2: Kayaknya orang kuat tuh,
0: Bang. Kuat lah. Kuat lah, casak be kuat kayak mam jagung di mamah buah apa kok.
2: Bude
0: Ravana.
2: Bude Ravana. Terus buat Kang Doli.
0: Bu Santo Yong Tahu.
2: Selamat siang, Bu.
0: Ya.
2: Terus buat Mama Ari, Papa Nari, Mama HM.
0: Bunda Siti.
2: Bunda Siti.
0: Mama Frida, Bunda Septi.
2: Mama Frida, Bunda Septi.
0: Ya.
2: Kenong bewok,
0: Kang Bewok, kamu nggak ngerasa waktu itu di paparasi sama Kang Bewok?
2: Rasa biasa, gue penting kumpulan ya, ngobrol.
0: Kang Bewok Kang Leman bukan?
2: Jika?
0: Iya,
2: Orang gelum kok udah itu.
0: Kang Bewok Kang Leman apa bukan? Ah.
2: Iya Leman.
0: Iya waktu itu.
2: Kang Bewok kamu ya?
0: Iya maksudnya aku baru apa ya?
2: Baru?
0: Iya baru. Waktu itu kamu di paparazi, dimasukin ke FB, kayak Mbak Yos.
2: Iya, aku tanya biar
0: kenakan loh. On lagi, online ya, kue.
2: Iya, ini lagi kayak gitu, ditelepon di video.
0: Aja, aja, iya. Aja sih, buri, bisanya seksi nemen sih,
2: Iya, aku nunggu nelfon Mbak Yos di video.
0: Aduh, bisa isi, kan, seksi nemen. Gini. Saya nggak nih, uang wadun ya kan yang.
2: Iya terus buat.
0: Gotrok, ya. Gotrok, Mister Gotrok.
2: Gotrok, ya Gotrok. Gotrok kayak nyiratu, bundrong, bundrong.
0: Jadi Mister Gotrok radio nih nyong BSI nganggo patuk tuh Mbak, ya. Uang Pemalang, Gotrok. Emang masih ada Kang Gotrok?
2: Esi nano.
0: Iya Kang.
2: Esi.
0: Kang Edi Dados.
2: Kang Edi Dados. Kang dari Tetes ke? Orang gelem buat
0: Kang Bewok.
2: Kayak Alvin ke Tina.
0: Kang Bewok aja isin. Aku biasa ngisin arah apa kak?
2: Tina nuker patok kayak Alvin ke.
0: Diem apa rasi ya? Diem sebelum video sekarang buri.
2: Ya suka biasa mbak ya.
0: Oke ah.
2: Ya makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
2: Yo.
0: Terima kasih. Ada Afurkon ya. Sing ketekan tamu. Tamu bosen yo ya. Kang Bewok maning, Kang Bewok maning. Kang Leman ya. Iya, kayak Arya Solek, Arya Saloka Kak. Iya, Kang Leman. Yang mau gabung lagi di belakangnya Afurkon di 888. Halo selamat siang Balen Sara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Manjat maning.
0: Iya manjat maning penasaran. Arane pe usaha ya Om ya. Lagunya apa?
1: Manjat maning.
0: Iya iya wes, urung kau berrequest lagu ya. Apa tadi ya? Lagunya apa tadi?
1: Udan Tresno.
0: Kur apa?
1: Udan.
0: Udan Tresno.
1: Iya.
0: Oh, aku belum nyatet dia belum dimasukin no.
1: Belum.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ani tak catat dulu ya. Udan Tresno.
1: Ya, enak,
0: oh baru. Belum ada. Udan Tresno lagunya siapa Om?
1: Cumi-cumi bae wis.
0: Om Udan Tresno lagunya siapa Om?
1: Lagunya Wong Wadon.
0: Ya Wong Wadon arane siapa Om? Arane Wiwin apa siapa ngono? Ya enggak ya tak ayo tak si Arvan disuruh ya, masukin ya. Barangkali ketemu soalnya kalau enggak ada penyanyinya itu gampang-gampang susah.
1: Iya. Mikir asem mudun Mbak.
0: Iya.
1: Ya,
0: ada bewok-bewok ya. Kang bewok Kang Leman.
1: Leman bewok.
0: Iya.
1: Terus
0: akapur,
1: Ami
0: Barma Dumlela
1: Tengdoli, Pak Amin, Banyak Karo,
0: Mr. Gotrok,
1: dan Oma Pemlim,
0: Pak
1: Petarun, Mr. Gotrok, terus kok kayo, Ski Rahwana, Mami Tika Laoni, terus Umi Habibah, Pak
0: Tengdoli,
1: Mat dia terus Mama Esya, Mama Rizky, Pak Ato,
0: Kang Edi Dados, Pak Ato Ma I,
1: Pak Edi Dados, Jernih,
0: terus
1: maning enggak, Peter biol,
0: Kakakwar,
1: Kenal Jait, Ahmad Ganteng, Angon Tanganti, terus Itu Manco, Mbak Baby.
0: Bu Santo Yong Tahu.
1: Santo Mama Firda, Sri Mama Abdila. Terus kayak Mama Dea Gus Boiler.
0: Oke. Okay.
1: Terus Madam Renggani.
0: Ji.
1: Ratu Ampi. Mama Lani karo Dedek
0: Gani. Oke.
1: Trio Pesek
0: Tiga Dere Manis.
1: Mama Wiwin, ulang tahun.
0: Sampai yang lagi ulang tahun?
1: Iya, mau asyik pun jalan pelat.
0: Mama Wiwin? Mama Wiwin ya Om Kas?
1: Iya.
0: Masya Allah. Barakallah fi umrik ya Mama Wiwin ya.
1: Iya.
0: Ya. Ji, berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki.
1: Pokoknya Bang Al, Bang Juni.
0: Oke.
1: Mintel-mintel Kang Agederan. Apa kamar Kang Sarmudi. Terus enggak. Nyak-nyak-nyak.
0: Mama Rengganis.
1: Madam wis.
0: Oh udah, ya makanya bilang iya. Terima kasih kayak gitu.
1: Ya wis. Terus Gokio.
0: Sampai lagi.
1: Kang Doko. Kang Desma.
0: Bunda Septi, Mama Frida.
1: Bunda Septi, Mama Frida. Terus Umi Ii, Umi
0: Ina.
1: Terus Bu Bisri, Karo Bapak Jabidin. Terus Maning Go. Jasa Kacum ya, Juwanda, Kang Kumi, Mbak Atun, si Betito, Mama Hilman, Mama Ari, Mama Ari, Bang Dul, Bang Kumis, Bang Ben, Alia,
0: Kang Yandu,
1: Mimi, Minta Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana,
0: Tengah
1: Kusi, Teh Ropi, Loh Ispian, Nih Debak, Nih Gugampi, terus Mano, si Menci, Upul, Parto, Parti, Mama Lidia, Mama Mosen, Mbak Amit, Bende ya,
0: Oke,
1: Mami Bodas, Bapak Uyun, Jakarta, Pikir, Ibu Nyadila di Santoso, Turun Bandung Kanyamat, Mama Anjeli, Eka Tonjong, Eka Anjas, Erwin Erwi, terus kau Mr. Gotrok.
0: Siapa
1: mani Mbak?
0: Siapa lagi?
1: Kamu ngelotek wes.
0: Wes. Tata Agustin sudah.
1: Tata Agustin sudah. Terus dia engkene Jati Lawang, Mama Kiwi Kang Sabut mau cerita kami sama Mani Mama Jo.
0: Oke.
1: Kalau udah Mama Nob Bapak Nekarisma.
0: Kang Handoko.
1: Ini Kang Handoko.
0: Ya.
1: Wis, terus kan Dino Pawarno masukin kan Dodo Wisnu malah Abu Joko Polong itu Ijai Iban Mbak Siro Mbak Siro ya cuma ketiban ya.
0: Oh iya Mbak Siro iya nanti tanggal 23
1: orang tiga Bajir Laut Teh
0: iya
1: iya disuruh kabel ya
0: iya wis Lui Perek malah Lui Perek oh Bambang Mama Neng
1: terus gue Mas Anto Mama Ju lima video dulu ini
0: oke
1: bisa
0: ya wis
1: lagi siaran selalu
0: amin ya Allah pendokna Mama Wiwin
1: makasih ya Mbak
0: oke okay.
1: Yuk assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demlek ting ting
1: jos
0: terima kasih ada Om Kas Nuri yang ada di kawasan Lebeteng eh Om lagunya diganti apa eh Sumi ya Om ya iya saya ingat iya tadi lagunya apa belum ada ya yang request pertama kemudian diganti sama Sumi pancen ayu oke yuk tetap jaga kesehatan Anda Balenes R. Paramon dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa mendatangi apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Bisa ngerti selerane inyong ya. Ya kopine, ya buah pitane. Ada bangkokone. Padahal orang ngerti seleraku ya, ya. Cocok. Mojang riangan. Nining

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3 Kecamatan Adiwerna.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Hetikus Endang Bunga Anggrek hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Bude Era Fana di kawasan Jalan Serayu Bejasem. Kemudian sebelumnya ada Dumis memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni di kawasan Kalimantan Tengah. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo, Bang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Itu sepanjang jalan.
0: Mo.
1: Jangan duduk. Sampai saya nebeteng.
0: Iya.
1: Ya.
0: Yang mana emoh nak tekan teh. Dalam.
1: Aku ni ngolat dia entahlah.
0: Nengendi.
1: Nengendi.
0: Enggak lihat ane neng gunung dia, aku ketemu enggak lihat ane nengendi. Wang umai aku neng gunung dia, dirimu enggak lihat ane neng penjaran. Ya orang ketemu. Makanya saben penjaran ya udah kapi.
1: Ya iya kau
0: tak kapi. Aiy, umai aku neng gunung dia, enggak lihat ane maring kang kelinci. Dalam
1: ngeli
0: apa? Meja?
1: Ngeli.
0: Meja, kursi.
1: Ngeli
0: aku.
1: Iya.
0: Ngeli aku. Ngeli yo dari sini ke lebak gua. Bisa?
1: Tapi agak mendung ya.
0: Agak mendung. Enggak kok di sini cuacanya terang, cerah, menghangatkan.
1: Ya mah ide beli pakaian.
0: Ora, iya adem, hangat kuku Bang.
1: Tapi air macet panas ya.
0: Di mana?
1: Yang macet panas lah, ngoceh.
0: Macet, ini macet panas. Pimi bang.
1: Lagi tatut.
0: Oh, panas. Kamu berarti maksudnya? Oh, maksudnya kamu kalau posisi lagi mau online kamu panas?
1: Ya betul.
0: Iya. Panas hati, apa? Panas kepala, apa panas badanmu? Huh?
1: Lupa.
0: Kamu yang ngomong, aku minta kejelasan.
1: Ya, anu apa lah, sing anak?
0: Apa?
1: Mancan sing anak apa?
0: Moh? Moh? Kesenangan gelambian kamu.
1: Wan-wan ngemong.
0: Ya emol lah, kalau tidak sesuai dengan acara ini para sari jangan lu kayak manca. Apa bang?
1: Apa ya? Enak kata kue kemantungnya rosso.
0: Nanti kayak bang, saya cari
1: di polet jeboy.
0: Ya aku kemarin yang di playlist yang di apa namanya dimasukin Arvan aku gak fokus. Apain aku lagi busi.
1: Apa poso
0: moto? Apa judulnya apa ya bang?
1: Gemantung ya.
0: Oh, gemanteng apa gumantung? Ge.
1: Kene gumantung.
0: Lah kemrime, Bang? Kondisi, Bang?
1: Oke, beli titen kowe. Oh, apa? Oh iya.
0: Gemantung ora muncul ya. Gumantung. Salam opo, Bang?
1: Bukan anak kaya kok somoto apa. Tapi lah kok biasa cupan.
0: Ah, iyalah, Kak, Bang durung mlebu, Bang.
1: Oh, apa somoto?
0: Apa sih lebok nafas sih? Aja angel sih bang jangan nyaluk lagu bang.
1: Aduh, kayak
0: oh, kayak. Angel lagu nelaka, yus bagi yus angel bang. Enggak mikir ngirim apa boy sih kasih.
1: Kue pewis ngelabu langit.
0: Indah lor. Pak Rebo bang. Pak Rebo udah masuk ke bang.
1: Kira Senin.
0: Iya Pak Rebo. Oh kita dina Senin. Ya kan maksudnya aku kan ini. Yang pasti udah dimasukin gitu.
1: Pak.
0: Otak catet gemantengnya Rosso.
1: Pak Rebo.
0: Ya ngomongnya ngono nyanyiin Pak Rebo.
1: Ya.
0: Sedelat maning dina Rebo ya. Apa es lilin bang?
1: Pen tapis lah.
0: Arep nyong. Ki melune lagune aku nggo bang. Halo berarti yo.
1: Kalau
0: saya
1: boleh
0: nggak? Monggo.
1: Ngomong undangan dia.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Iya bukan siapa
0: kan? Arane siapa? Lo primen sih kamu nyalami wong gunung dia kok orang kenal arane?
1: Iya. Iya kalau ya pendawat.
0: Enggak, aku nggak kalau ya pun bang. Aku di rumah bang. Busi bang.
1: Oh, jadi lah. Ya masing macam dulu ya, anak Omkas.
0: Omkas.
1: Apa ya?
0: Afurkon.
1: Ya
0: sapa lah. Sakai sapa kancane o, sapa rane Kang Bewok.
1: Oh,
0: sing sering dolan mono.
1: Ya. Kang Pajon apa
0: ya?
1: Bewok apa apa ya? Baby Blepa.
0: Ya.
1: Kang Sodik.
0: Bang ya. Nanti kalau di pancak kamu requestnya waka-waka ya bang.
1: Bukan macam bayo nasab. Bukannya kau.
0: Iya tak tawarin dulu bang.
1: Kau mah.
0: Waka-waka kan belum pernah diputer bang, ini baru ya, masuk
1: boleh,
0: bang.
1: Ya boleh. Up to you lah, up to you.
0: Up to you, ya wis lah.
1: Up
0: to you. Oke, ya hati-hati
1: pak. Up to you bedanya apa ya?
0: Apa sih?
1: Kayaknya maknanya pot.
0: Maknanya sama, up to you ya terserah kamu.
1: Maknanya lagi penulisan Pak Buket,
0: Oh iya Pak Guru.
1: Ya,
0: apa begitu, Kang Iton, Kang Iton, Kang Iton.
1: Ya,
0: Kang Uwer, Kang Uwer, Kang Uwer, Bang El, Kang Uwer. Iya.
1: Kang Uwer.
0: Iya tuh, Kang. Kang Uwer, jeng lobi.
2: Motor mabur tipe nang slorok.
0: Kedebuk.
2: Coba Bang Al Mas.
1: Iya.
2: Bang Al Mas Mbayos. Pimen kayak ngerasane.
1: Kalau wani nemoni ya.
0: Iya ya. Iya lucu ya Bang ya. Iya. Tapi iya si AA diem-diem ngasih paketan tapi ngongkone uang Bang.
1: Tak kue. Cakap tinggi ya. Kaji nolak. Baby Blepa.
0: Bunda Santi, Bang.
1: Ya Bunda Santi Bu.
3: Al pintar up to you tok.
0: Pintar up to you. Ya iyalah. Kan laka ere Bunda Santi Purbowo.
1: Oh.
0: Mbak Ila Jatirawa, Bang.
1: Ya, Mbak Ila.
0: Iya, Kang Jabidin, Bang.
1: Ini ya gue. Bu ini ya
0: Misis. Misis.
1: Ya Misis.
0: Iya.
1: Nol ya Misis.
0: Ya. Bu Wahyu Ninghai. Ibu Wahyu Ninghai. Hadir.
1: Ya man ya. Iya. Kane kowe Ma Alis.
0: Iya. Wa Atoma I.
1: Atoma.
0: I.
1: Kakak lupa.
0: Bagus Ari Permana bang, kasing bojone telu bang. Sampe orang jaluk bang.
1: Ora
0: bang. Iya bang, aku bedo ngoli siji-siji ya bang, ketelu ya bang. Oh iya. Ya itu ya mungkin kan dia pendengar pasif bang.
1: Aku munyang-munyang ning ndi kan
0: gitu ya.
2: Suwe Bang Al sih suwe.
0: Bang Al enggak kuat lama ya.
2: Iya.
0: Bang Al, Bang Al kalau masuk di enggak kuat lama, aa.
1: Ya. Iya sana. Cacat.
0: Kang Fitter, Bang, Kang Fitter, Bang.
1: Kang Fitter. Ting tingkal ya.
0: Nok Ayu, nok kuwi Kang Daim, nok bukan ini Bang Al, Mbak Wahyu Ninghai.
1: Oh, bawa ngejuning.
0: Iya, dikiranya Kang Daim.
1: Angkanya apa?
0: Iya, wong beduk. Tapi kan sekarang udah enggak aktif lagi online ya.
3: Bang Al, sing namarana Ere jadi jadi salami sing namarana Ere, sing disalam sing Kak Ere ya, Bang.
0: Iya, iki Bunda Santi lah Kak Ere.
1: Bunda Santi.
0: Iya.
1: Bobone anak Ere.
0: Iya. Iya, siapa Bu Bunda Santi siapa sih?
1: Bunda Santi
0: Purbowo.
1: Ya mama nanti.
0: Kayak si Uwer nama panjangnya siapa ya?
1: Klalen.
0: Berarti tahu dong, cuma lupa.
1: Iya dong.
0: Arane Uwer panjangnya ya bang.
1: Iya Uwer.
0: Sing dewa bang.
1: Aku lagi nonton.
0: Ya, alasan lagi busi ke. Lagi busi alasannya. Lagi busi. Kang Joko Tingkir belum disalami bang. Jehong deh kamu. Kang Joko Tingkir ya, sing demen dang si Bang Al lagi online ya. Bajane mecingi yos nganggo bakso ya. Gede-gede nemen yos. Dang Bang Al mlebu diledak. Aduh, wong Bang Al bedang manjat ora kuat suwi ya kon ngledak. Ya, nenggane lagi ditanggap, nenggane lagi dingangon cari Bang Al. Ah, jangan ngangon aku, Mbak Yos. Ngangon kayak embe. Coba-coba kan ngomong pria hati bisa mudun sih. Emang kayak gitu, Bang Al itu seperti itu, ah. Terus pokoknya ngeri kira-kira kayak musara kuat ya mudun dengan sendirinya ya. Belum sempat saya usir sudah turun Bang Al. Ya di 6145477. Halo, selamat siang Balianus Sarah Paramon.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia.
0: Salam.
1: Mbak Nia.
0: Ya, kabar Mbak ya.
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat. Mbak Nia, suarane kedengaran semangat temen. Macane lagi mari ngendi?
0: Macane ucul.
1: Macane ucul dalam jangka waktu berapa lama?
0: Enggak tahu.
1: Oh, enggak tak maksudnya berarti biasanya sedelat apa suwe ngono.
0: Stelat.
1: Stelat tok lah. Ora kena di dicak janjian.
0: Janjian
1: pengen dile. Iya enak.
0: Oh no.
1: Iya, cicak dinen sing ana joge dene. Kan
0: sebetulnya yang laut.
1: Ya kamu yang laut apa? Lagunya apa Mania?
0: Sumbangi perawan perawan
1: Kalimantan.
0: Iya, perawan Kalimantan.
1: Oke.
0: Salam ya.
1: Monggo.
0: Monggo Pak Al ya.
1: Ya.
0: Aal. Om Kas Nuri. Mm-hmm. Mama Wiwin.
1: Awan.
0: Ajeng ka kempusan di Purpowo. Mm-hmm. War-war.
1: War-war.
0: Pion-pion. Mm-hmm. Channel Jauh Abidin.
1: Kang Jabidi.
0: Kang Channel Said.
1: Kang Channel Jabidi. Aku nih sampai bingung. Adriana fans singarannya Channel Jabidi.
0: Channel Jait.
1: Iya, Kang Channel Jait, Kang Jabidi. Bersama dengan Ibu Bisri.
0: Oke, kali Ibu Bisri.
1: Ji. Siapa lagi?
0: Kang Akbar. Pion-pion.
1: Kang Pion.
0: Kang Ganteng.
1: Oke.
0: Ajeng ketemu Kang Goli.
1: Heeh. Mahasiswa. Ke. Selam Wong Irang kayak, Wong Irang biasanya tak ngomong ngonong toko. Selamat siang, kayak ngomong. Selamat siang, Umiku.
0: Selamat siang juga.
1: Apa? Apa panggil sayangnya apa? Wong Irang bebas panggilan sayang habis disebut. Selamat siang, Umiku. Pakainya kolah maning. Kolah maning. Waduh.
0: Selamat siang juga.
1: Apa? Orang adil ya, ya Wong Irang ya. Tanggilan saya Pak. Selamat siang juga. Tanggung ah. Ya, terus nak.
0: KPR is KPR.
1: Lah ora bisa. Ora ah, kita arane berat sebelah. Wong ireng wis ngomong selamat siang Umi. Ayo kowe.
0: Selamat siang juga Piku.
1: Adem ngringok nane ya Wong ireng ya. Iya, Masya Allah.
2: Iya, macam ucul tawingi teng minggu tak cicak gebung ngaro trio pesek.
1: Uculnya sedelat ya.
0: Iya,
1: iya, iya, iya, iya, balan, ya balan nih mana? Mana ya?
0: Trio pesek ya.
1: Lah orang niat ngecek mana?
0: Mama nolong mama Nadia, paling tiga.
1: Uwer tadi sudah disebut ya Mania ya.
0: Gaul uwer empon.
1: Empon disebut uwer. Weh, ya namanya disebut berkali-kali.
0: Mama Lani, Mama Nonong, Mama Rizki ya. Ajeng katem tiga dalam
3: semangat karokan terus.
1: Mbak Nia, cari Mama Rengganis. Mania tetap semangat karokan terus. Iya selama memang gak ada macana ya ucul.
0: Korek. Kalau kene bengi-bengi mari Ganis ben kasing krungu.
1: Oh ya kowe, karo kene bengi-bengi.
0: Tapi ora kan itu rung turu.
1: Karo kene karo abine.
0: Ya bareng.
1: Karo kene.
0: Coba ya sih ayo.
1: Karo kene bengi-bengi awan-awan. Alah, awan-awan panas ya.
0: Ngatin dari saya.
3: Raden ke Mbaknya, Mbak Yus Raden.
1: Raden. Enggak, ora Bunda Santi, aku deng ya aku ngomong lagi bagi kan ya. Melu bagi. Raden. Om Gas Nuri.
0: Om Gas Nuri kali Mama Wiwin tiga darah manis dan anak Wiwin nak ikmah.
4: Karena irenge ke macane lah kayak yang cemetar suara.
1: Iya pancen ketara. Krimen Mama Lani.
3: Tanya-tanya karaokean bengi-bengi enaknya dengan Dimayas.
0: Enaknya yang guram bila.
1: Hehehehe. Mbak nih, aduh, Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu melela. Sampai
1: ya, semoga bar Mbak Nia Ami bakar madu aja mlebu di situ.
0: Tapi kan terakhir ki ya.
1: Mengko mengko nyambung kata amben. Aduh. Aduh do.
0: Apa tarol?
1: Iya.
0: Apa tarol? Kali Mama Nisa ne.
1: Ji.
0: Apa M?
1: Afurkon sudah Afurkon.
0: Aon, aon. Tukang siang.
1: Mbak Wayuning hai.
0: Mbak Wayuning hai sebelumnya.
1: Kang Peter.
0: Kang Peter Peter.
1: Kang Iton, Kang Iton.
0: Kang Iton, Kang Iton. Sugeng siang.
1: Jiwa atok
0: Mai. Wah, Mai sugeng siang. Lajeng Kakang Purini kali Pramudiono ne. Guru, Mbak Ami pengaku kama
1: Mister Gotrok,
0: Mister Gotrok, sugeng siang. Jengka kem Tika, Mami Tika,
1: Mami Tika Leoni, Bu Santo Yong Tahu,
0: Bu Santo Yong Tahu, Mama Frida, Kang Dasa, Kang Mujahadae, Jengka kem Puroni, Papa Siki, Mama Dia, Mugus Bailere, Mama Arisa, Kali Agusde.
1: Aku kayang pengin guys, pengin krungu. Apa namanya wong ireng VN dilen kaya apa ya? Wong ireng VN maksudnya merespon kata-katanya Mbak Nia begitu. Tak kasih ngomong iyo sing pengin. Bapak HM, Bapak HM.
0: Saya jengka kem Mama Kiwi kali Kang Sawo, Kang Muta kali Mama Note kali Dedek Note. Niratu.
1: Iya.
0: Andoko.
1: Oke, Mama Lani jare Papa HM, Mbak Yos wingi Mama Lani orang ngejok Papa HM, Mbak Yos padahal aku kan duduk. Orang dijak jalan mari kan ada rade.
0: Sing dicocok jujutok.
1: Iya, jujutok ya desolna ya. Aja liane rando-rando. Ngono kena radio. Oke, Mama Elsa. Mama Elsa, guru. Mama Elsa tulisannya sesuai karo tulisannya Mama Elsa ya. Ngrono kena radio lagi. Lara untu wetenge kaku ora monitor radio sepi. Lah. Sakit gigi.
0: Ayo,
1: Mama Elsa lagi sakit gigi.
0: Partiem.
1: Mama Elsa lagi lara untu ngrengokna radio tengah kaku.
0: Tambani Mama Elsa.
1: Orang monitor radio sepi. Aduh.
0: Lajeng kakem Mama Wajranok Masen Maju Malu Maping Maisno.
1: Oke.
0: Mata Anting Bus KM Cakra Mbak Tuna M Cakra Mama Tia Mama Tia Mbak Am Kembang Pang. Lajeng kakem Kang Teddy Mbak Dewi Kunti. Lajeng kakem
1: Mami Tika ini Mbak
0: Mama
1: Nia.
0: Ari, Bapak Ari.
1: Mami Tika ini Mbak Nia, bukan Bunda Santi. Bunda Santi bisa nembung VN. Dikira Mbak, Bunda Santi.
0: Bunda Santi.
1: Iya, dikira Bunda Santi mungkin. Terima kasih salamnya begitu.
0: Ini sami-sami. Mbak Tika. Om Mbak Tika ya. Mama Tika.
1: Sudah, iya Mam. Iya, siapa? Mami Tika, benar-benar Mami Tika Leoni yang
0: oh, Mami Tika Leoni.
1: Udah magel karo randa magel.
0: Magel-magel.
1: Iya, kaya nyong.
0: Randa magel ya.
1: Randa magel. Randa, iya aku pula randa magel. Nyong mau daftar lo. Masalah lagi.
0: Ayo daftar.
1: Daftar. Randa magel kan berarti dwe bojo misalnya sing pelayaran kayak gitu ya. Itu ikut magel kan.
0: Orang.
1: Iya artinya magel itu apa sih? Yang saya tahu kan dwe bojo tapi kayak orang di bojo ngonong ya. Misalnya ya, suami nak pelayaran,
0: ada makel.
1: Aduh dulu makel, aduh dulu anda.
0: Lajeng ke Mas Peggy itu Mama Hirman. Lajeng ke Jendin Malih. Nyi Ratu. Kamu sudah kemauan pun Mbak.
1: Ya, oke.
0: Saya ke Mbak Yos nih.
1: Ji, atur nuwun. Oke.
0: Mbak Putri Kasin, Mbak Nur Kanti, Mbak Asyifa.
1: Lagu ini mikir apa ya?
0: Perawan Kalimantan.
1: Oh iya, Perawan Kalimantan.
0: Spesiale okay. Ke Kembong Ireng. Mungkin-mungkin sampai dengan
1: Aja ngomong-ngomong ireng lah Mbak Nia.
0: Apa,
5: Em bapak.
1: Mbak Nia, aja spesialnya cuma mungkin. Mbak Nia.
5: Dalam.
1: Spesialnya buat abiku kayak kue sih.
5: Ah, spesialnya kagem abiku.
1: Nah, kayak kue kan enak dari ngokna, ya.
5: Ayes nurut nih Mbak. Terus di bias
1: lah. Enak
5: apa cara nembias bias lah.
1: Iya, sebening yang dia sebering. Lah aku. Sudah kau is.
5: Gimun matur nuwun ya.
1: Oke, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ting ting.
5: Jos,
1: terima kasih ya Mbak Nia di kawasan Tegal saja ya. Oke. Perawan Kalimantan nih di dorong tak kelik. Kalimantun. Satu penelpon lagi boleh deh ya. Tapi durasinya aja dawa-dawa. Halo, selamat siang Balone Star Paramon.
6: Selamat siang
1: Mbak. Selamat siang Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Paramon FM.
1: Parasari.
6: Parasari Desa Poret.
1: Nemen.
6: Nemen-nemen.
1: Casak racun, Mah. Jasa kerajum sing mau ora komen. Mama Lani mlebu langsung mengetik. Ya.
6: Ya wingi kan ketemuan kan.
1: Ora, lah kan jasa kerajum kah gambare lah, Kak.
6: Jasa kerajum tak tumpenan.
1: Ora ya sampean teka poro sak apa sampean maksud denen?
6: Jasa
1: tawat dok motor. Oh, cok lah, kowe maning mustahil maning. Ya dongen alasan aja kayak kue jasa kerajum sebenarnya teka Mbak Yos. Cuman ya wong kaya wong model-model jaim kaya-kaya apen-apen ae dijak foto ora gelem. Aslinya teka ya. Ya. Enggak ora terima, enggak ora terima. Ora terima. Bapak M. Ya, ayah M jarane ngono. Mbak Yos, di aku lagi wingi ora dijak Mama Lani. Padahal nyong pengin deleng pengin menyaksikan peresmian janda-janda gaul.
6: Ya, ini ora teka ora niat.
1: Ya wong ora dijemput no.
6: Ora, ayah em suwet niate dijak tapi cintanya sampe.
1: Ora weru nean umai dongane kan dijemput to.
6: Ih, ayah em ora weru.
1: Ayo weru lampar ya? Lampar ya ayah em ya? Oh, dia lumayan sing cilik no. Cilik espira.
6: Umai di nyuyu bebe.
1: Ame bakan madu.
6: Ame.
1: Murid deh, semrawut kape.
6: Mari yang ketemu Tata, ketemu Umi anak.
1: Iya. Amrul Kang Amrul, Kang Amrul.
6: Amrul. Iul.
1: Iya.
6: Purkon Bang A.
1: Bunda Santi.
6: Bunda Santi.
1: Mama Elsa.
6: Mama Elsa lagi lara untung.
1: Lara untung lagi kena radio kakunen ya.
6: Iya. Iya.
1: Lah untuk
6: apa?
1: Kudu dijeblok-jeblok na tembok, orang rasak nalarane kurang guyu sih.
6: Tapi tambah pingsan lah. Tambah pingsan.
1: Iya, wis kayak kue bawis modele.
6: Semangat.
1: Oke. Iya, Afurkon.
6: Afurkon.
1: Mas
6: Martin ya.
1: Iya. Oh kayak kue bunda.
6: Nama Rizky Marlan Manung.
1: Oh randa makul kira randa wis pisah tapi durung resmi. Iya kayak kue mah.
6: Orang
1: ngerti kue bunda Santi cara aku ngertiin aku randa makul kue sing kayak duwe bojo tapi kayak randa bojo ya. Misalnya lanange kerjanya jauh. Iya ya kan kita punya suami tapi cuma materinya yang sampai tapi yang lainnya enggak.
6: Siang Umkak.
1: Iya bunda.
7: Layas.
1: Ya.
7: Papa emong tonta tinggi lak beweru ka papa
1: ning. Iki wis diperjelas ya. Purini Pak Pramudiono.
6: Oh iya Purini Pak Pramudiono.
1: Oh iya bener Purini. Sependapat sama Bu Santi. Mbak Ilah, Mbak Ilah.
6: Mama dia, Mama.
1: Mbak Ilah Jatirawa.
6: Yumarti. Mama Ikmal.
1: Uwer.
6: Wer, mangan dikit wer, niren wer.
1: Iya makanya baik wer ya. Iya, mame kapan wer? Wer live TikTok terus mame kapan wer? Mami ya kena ngecak nyong.
6: Aku penonton.
1: Nonton. Seneng nyawang wer. Terus.
6: Terus nggak wer.
1: Mbak Wayuning, hai. Kang Iton mah, Kang Iton mah.
8: Selalu ya.
1: Heeh.
8: Kang Iton, Kang Peter, mari di telpa.
1: Ya Allah, ya salam. Uwur berarti selama kiye selama hidupnya enggak makan. Jarane mak emeng kok Mbak yo sedang kiamat kurang sedina, ya salam. Ya salam. Wer ngono teman wer.
8: Ayo, Mama Abdi.
1: Iya, Kang Jabidin.
8: Kang Jabidin.
1: Ji.
8: Mama Bayu. Terus kok ayo.
1: Heeh.
8: Ai, apa ya?
1: Ai siapa? Waatomai.
8: Waatomai.
1: Heeh.
8: Terus kok.
1: Iya, Mbak Yus bubuh lah kayak kok jare. Papa HM. Oh, Isma kabeh bawis mah.
8: Oh iya.
1: Ayane lagi kurang layani ke. Ya,
8: anu belanja
1: apa? Lah ya wis sudah wis. Ya.
8: Spesial go. Lopesak.
1: Iya, lagu apa nih, Ma?
8: Pokok Kamelu.
1: Pokok Kamelu. Oke. Okay. Sambun.
8: Spesial go Lopesak.
1: Anji. Ya. Oke okay, deh.
8: Makasih go Mbak.
1: Anji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos, terima kasih ada Mama Leni yang ada di kosan Munjung Agung ya. Dede Gani juga selamat siang. Yuk, memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kosan Lebagoa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Bang Al! Oi!

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
1: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
1: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di GL Poco Emelu. Yen ramelu yo, aku mau nang omah wae. Yang pintar bahasa Jawa. Sapa? Lagu ini dihadirkan spesial untuk momen perpindahan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung ya. Kemudian Perawan Kalimantan juga sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Mbak Nia. Mbak Nia, Umi Nia bersama dengan Abiak Ireng. Abiak Ireng. Abiak Wong Ireng ya. Abiak sama Umi itu. Yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online ya, kita baca satu persatu. Yang mau gabung melalui drink online sudah cukup waktunya ya. Nanti kita lanjut di Lanosta. Bunda, Bu Santo yang tahu, sugeng siang, maturun sudah hadir. Kemudian ada Mr. Gotrok juga yang ada di kosan Pemalang juga terima kasih sudah hadir. Ada Kang Edi Dados, Sakrajum kapiran ya. Men melas teman pengen yang gendong ban gendong tak punggi terus tak jungkem na ben tiba kedebuk ngelabruk ya. Kang Edi Dados, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Nembe balik Mekah ya sing sawah Mbak Yo, Senji Kang Edi, semangat aktivitas kembali ya. Kemudian Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Iton, selamat siang Mbak Yo, salam sehat selalu buat Mbak Yo beserta dengan saudara-saudara setara Paramon. Oke. Di belakangnya Kang Iton ada Kang Fitter di kawasan Villa Pingkal Bengle, hadir di acara campur sari dan keroncong di Parasari siang ya. Salamnya buat Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia Bogares, ada Nyiratu buat Mbak Am Kembang Pang. Ada Mbak Murdika Zen, ada Om Kasnuri buat Kang Al, Bang Al, ada Kang Doli, ada Kang Edi Dados, ada Afurkon, ada Jasa Kerajum, ada Tete Agustin, Ami Bakar Madu. Buat Umi Lela ada Kang Teddy, ada Kang Akil, Piol, Mama Nadia. Buat Mbak Eka, Karo Erwin, Wong Ireng, gue KB Pawis, Mbak Yos, terima kasih buat penyiare saja. Wassalam. Apa sih Sak, aku lagi baca WA ya, digangguin mulu deh. Kamu sukanya kayak gitu, nanti aku lagi bacain WA Sak. Terus di belakangnya Kang Fitur, Afurkon ya, Bang Al. Bang Al disuruh bersuara, Bang Al disuruh bilang gini, Bang Al, beri hati bekel nglakonane prihati bawis bang bukan kedewen ya. Ya dikongkon Afurkon kon ngomong prihati kayak kaya, kaya. Prihati prihati aku baru sadar ternyata Afurkon menjebak ya. Aduh. Di belakangnya Bang Aon ya, ada Mbak Wahyu Ninghai ya. Selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis nomornya berapa sih, Ma? Perasaan tadi sudah sak sebut deh. Mama Lani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa sing jare ngrengokna radio lagi lara untu wetenge kaku ya. Kayak pantun. Riokna radio lagi lara untu wetenge kaku. Akhirnya nguku-nguku. Kalau enggak monitor radio sepi lah. Sakit gigi Mbak Yo, sih sabar ya. Pipinya ditempel na gue mah keramik apa plester mah. Kok mah kenyes mah ya. Sabar mah, wong sabar insyaallah. Belene Gusti Allah, disayang Gusti Allah. Tapi ya kadang versine iya wong sabar ora kedumen. Terlalu sabar ya. Ngenteni iya wis sabar kangkong-kangkong jebul ora kedumen. Senteng. Oleh intip.
Sugeng siang Mbak Ayu, sekampunten kula mamiti kalioni bade nyuwun tembang dumes. Tadi yang versinya siapa ya tadi? Yen Inka ya, Niken Selindrinya enggak ada. Salam kagem Jasak Rajum, Kang Doli, Kang Furkon, Kang Ufo, Happy, ada Om Kasnuri buat Om Parjo, ada Om Parto. Papa Hem buat Kang Teddy, kemudian ada Kang Handoko buat Mama Lani, ada Mbak Nia buat Mbak Eka Tonjong, Umi Habibah, Tata Agustin, Nyiratu, ada Bunda Santi, Bude Era, Fana, ada Kang Jabidin buat semuanya saja Mbak Yos. Semek. Matur nuwun atas diputernya tembang ji. Oh enggak punten nggih Mbak Nia. Tadi yang nyalamin Mbak Nia waktu online ya, dikiranya Bunda Santi. Tapi sudah di ini ya, klarifikasi. Oh iya. Yeah. Oh ji matur nuwun Mbak Nia. Ji, salam selipun. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos Amrul di Purbasana Tarub. Hadir, cuacanya lumayan terik. Iya betul. Rikos lagunya Kusuma Ningati. Salam coleknya buat Mbak Saada, ada Kang Parjo, Mbak Tari Dungteng, ada Budemut, ada Mbak Am, ada Kang Kasnuri buat Mama Kiwi, ada Mama Lani buat Mbak Nia, dan buat semua kru dan balanestara Paramon KB.

ya Rabbal Alamin. Ada Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono, Randa Magel kue, Randa sing durung ketok palu Mbak Yos. Oh begitu, berarti benar kata siapa tadi? Oh Bunda Santi, seperti itu, sependapat sama Bu Rini. Aku taunya Randa Magel itu ya kayak gue mis kayak duwe pucu, tapi kayak orang duwe pucu. Tadi saya salah ya. Dan belakangnya Bu Rini ur ya, ur. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Yus dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Cesak Raju, ada Kang Parjo, Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, Mbak Nia Pangka, ada Kang Doli, ada Mama Kiwi, buat Om Jojo, Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, buat Mama Wiwin, dan buat semua balane Sarah Paramon. Mbak Yus, terima kasih. Ji, Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Raju, lagu ini keroncong Ariati. Ariati yang versi keroncong gak ada, tapi ada yang versi ini pop, pop nostalgia masuk, ada Ariati ya. Boleh mau nanti diputar di Lanosta di awal-awal lagu. Ada assalamualaikum Piol Dolop, Mbak Yos, Ayu, salam. Primeke, berarti titik komanya dipacanya prime. Assalamualaikum Piol Dolop, Mbak Yos, Ayu. Salamnya buat Dede Gani, ada Mbok Lani, ada Budi Emut, ada Ayu Poso, buat Jasak Rajo, ada Bu Suhada, ada Jojo, buat Kang Doli, ada Kang Pi, ada Tete Agustin, buat Mama Ari, ada Maping, buat Nyiratu, ada Mama Neng, buat Mbak Feby Belpas, ada Kang Albar, ada Mas Fitter, ada Om Kasnuri, buat Ami Bakar Madu, Milela, ada Utinia, ada siapa lagi? Wong Ireng, Utinia bersama dengan Wong Ireng. Terus ada Kang Jenal Jahit, Wartiem, dan buat semua balane Sarah Paramon sehat selalu. Buat Mak Ia sama Lohe, semoga sehat bahagia selalu cantik. Jih. Di belakangnya Kang Piol. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir. Apik hadir. Salamnya buat semua balane Sarah Paramon, super sayangnya buat Umi. Super sayang. Aduh, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Nia, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum, apa ke? Gisa apa ke sih? Alah, assalamualaikum dari Trio Pesek, Trio Pesek. Syuhada, ibu, ibu syuhada ya. Singetik, sasak. Dari Trio Pesek. Trio Pesek apa Trio Blesek, Sak? Blesek kok Sak lah kelalen. Pesek tekan Mama Lani. Oh, koro siapa? Mama Nunung. Terus Mama Nadia. Apa kamu termasuk personilnya Trio Pesek, Sak? Salamnya buat Bu Rini, ada Pak Pramudiono, ada Kang Doli, buat Tata Agustin, ada Trio Pesek, Tiga Darah Manis, Empat Sekawan, Ami Bakar Madu, Umi Lela, buat Mama Dea, ada Afurkon, ada Mbak Am, buat Mama Zira, Mbak Feby, Mama Wajra, ada Mama Kiwi, dan buat semuanya saja yang lagi dan yang lagi tugas, semoga sehat selalu, amin. Lagunya Mati Urip Karokowa sudah dihadirkan dari di awal lagu, Sak. Aku bebali ke cekas jemput siapa putu nek. Aduh melas teman, Sak. Mr. Godrock juga selamat siang, Mr. Godrock. Selamat siang Ugi. Nyong undang tapi prime. Godrock undang aku Mbak Ayu sih. Oh, selamat siang Ugi, Di Mas gitu. Prime, Adi berarti prime. Undang aku Mbak Ayu. Enji Kang Mas ya aku. Aduh, di belakangnya Godrock. Ada Bude Era Fana. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Bude. Lagunya Bunga Anggrek. Tadi ya yang versi keroncong dari Hatiku Seneng sudah dihadirkan. Salamipun Kangge sedoyo balane Sarah Paramon, Mbak Yos matur nuwun. Kemudian ada Bagus Ari Permana di Brebes, salam spesialnya buat istri tercinta saya Irta Amalia. Oh ini Mas Ari ya, kalau Mas Ari itu yang anaknya kembar 4. Ya, yeah. Kalau Mas Adi itu yang istrinya 3. Salam spesialnya buat istri tercinta saya, berarti ki bojone si Citok ya, antara Adi dan Ari, kakang Adi. Apa ke?
bersama dengan keempat anak kembarnya.

Sampun. Kang Muhtar adong-adong bersama dengan Mama Not. Nok Jibril nang laut yuk adus. Oh mau berarti maring Mbak Nia ke Mbak Nia. Aku baru baca. Ya kan rembus kabeh ke Mbak Yos. Radio Stara Paramon isine rande-rande. Etan ya. Etan. Rembus kabeh jane. Apa iya? Bapak M juga selamat siang. Bapak M yang ada di kawasan Keturunan ya Bapak HM ya. Oke. Pripun? Jangan panggil Mas, mengko ujung-ujunge Lom. Lah kamu manggil aku Mbak Yu, aku panggilnya apa? Dimas gitu ya. Dimas, oh jangan panggil Kang Mas, Mbak Yos. Engko makan ujung-ujunge nyesel. Itu mah spesial kalau saya manggil jasa Kang Mas itu nyong nyesel. Ya, kalau memanggil Kang Mas ke siapa aja selain casak saya enggak nyesel. Asal jenis kelaminnya ya pria ya, bukan wanita. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 20 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui voice call dan juga yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini Lanos hadir ya menemani Anda sampai di jam 4 sore nanti. Teman terakhir ada Kusumaning Ati buat Amrul ya. Selamat siang untuk Anda. Dan 101.5 Star Paramona FM Tegal. Yos Anda Arista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM 3. Halo, selamat siang. Apa kabar? Hai, halo Balane Star Paramon FM. Ketemu lagi sama Is Anda Arista. Kali ini saya hadir di Lanosta ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 20 Juli 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia, Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat. Yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit ya, saya doakan mudah-mudahan cepat segera pulih kembali ya, supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Kebersamaan kita seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa datang membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana ya, don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada Yus Andarista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Woman in Love, Barbara, spesial untuk Anda.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutu

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andaris tadi Lanosta sampai di jam 4 sore nanti. Balada seorang penyiar dari miliknya Bimbo ya. Hadir, ini lagu disuka banget sama yang ada di kosan Pemalang, Mister Kotrok ya. Trok, ayo trok. Trok, ayo trok. Kita main ke kuburan. Kenapa? Dolanan Karono Kunti ya. Ya yang mau gabung di 352888 kita sapa halo selamat. Halo Nyungzup. Tetiba Nyungzup ya. Boleh ya 352888 atau di 6145477. Halo selamat siang Balene Sara Paramon.
1: Halo.
0: Oi a.
1: Bisnya sepanjang hari.
0: Nci. Pimen Leman. Leman masih di situ Leman.
1: Itro, Mbak.
0: Itro. Oh, dia sales. Waduh. Ya mending bayar duwe kanca punya toko sembako, dia salesnya. Waduh, berarti saling ya. Ya. Sales apa?
1: Sales bangsa nekai, buku-buku.
0: Oh, berarti dia enggak drop di kamu. Ya kamu studio kan?
1: Dia harmennya kan toko kota, Mbak.
0: Oh, sales buku. Berarti sales bisa
1: buku-buku pangsane tali rapia. Apa pangunalini?
0: Pangunalini siapa? Gulune siapa ya, A? Gulune siapa sih men tali ni?
1: Gundrang.
0: Iya. Bu, iya nyira tuh durung krungu suarane ya dinake ya, A ya.
1: Gue miss call gue.
0: Nyiblor. Ai, baru bangun. A aja dari tadi sudah bangun ya, A ya.
1: Iya,
0: dari pagi sudah bangun, belum ngelemperuk lagi, belum tidur lagi ya, ayah. Tidurnya nanti malam ya. Lagunya apa?
1: Apa ya?
0: Apa sih, A?
1: Ungu lah orang anjing ya.
0: Siapa? Ungu? Enggak ada koleksinya, A. Kalau ada, asal memang di era-era 2000-an sebelum tahun 2000-an itu enggak apa-apa.
1: Gue jika itu yang terbaik enak om, bukan ayane lah ya.
0: Belum ada, nanti saya minta Arvan Wis.
1: Ya jika itu memang terbaik.
0: Ungu anane genen dang wayah-wayah kaya. Wayah-wayah Ramadan, lagune lagu Ada Cinta Yang Lain, ah. Nana cinta yang lain. Pastikan cintamu hanya untukku. Itu kan, ah?
1: Iya.
0: Iya, ada maur sih, ah. Itu kalau yang lainnya ada doa selawat surgamu kan enggak masuk, ah. Itu nanti di ayo puasa, ah.
1: Nanti wes.
0: Kan dia
1: temanmu kok pada panas.
0: Oh. Apa? Oh, makan pada cembokur ya, ah, ya. Kamu kan idolanya, para. Oh, ya bukan anak wong apa namanya sumuk ngono, ah. Iya, orang papa ini nanti kalau kamu mau ya ini adanya. Sama Bimbi yang seperti apa, ah? Ah, ini ada lagu Bimbi yang seperti apa? Kamu tahu nggak lagunya? Bimbi.
1: Bimbi.
0: Bimbi, kayak apa ya, ayah ungu, ah? Enggak tahu orang ya lagunya kayak apa ya aku belum tahu kok orang booming mungkin ya. Iya. Oh masa sih, ah?
1: Iya
0: wes
1: kayak neka sih lah semoga jika itu yang terbaik kayaknya.
0: Oh iya memang iya
1: saya kekasih gelapmu ya.
0: Ayah iya andai ku tahu gitu deh kedudukan ayah
1: kan
0: ayah sih lagunya prima ah sudah kasih gelap ah.
1: Apa ya?
0: Iya, saya kok lupa ya. Aku dulu suka. Heeh.
1: Ya wis ganti.
0: Mikir lagunya apa ya? Tak catet, ah.
1: Jika itu yang terbaik. Oh,
0: jika memang itu terbaik.
1: Soalnya kan walaupun gini tahun 2000 tapi kan gini tahunnya wis tua.
0: Iya. Untuk dirimu.
1: Ya wis. Apa ya? Berarti gantinya apa ya?
0: Gandene apa? Pan ganti kaos apa ganti klambi atau pan kaos delman
1: bae? Ganti baju.
0: Ganti
1: anal. Kualitas sih ganti baju, ganti perak.
0: Nyambungan teman sih, dirimu sih, A. Iya, iya. Daya tarik kamu luar biasa loh. Sampai nyiratu aja kalau online sekarang ngikutin gaya kamu loh.
1: Wadah.
0: Ya kan? Ya nyiratu.
1: Bundrong. Selamat siang, Bundrong.
0: Oke, okay. Mami Tika Leoni, ah.
1: Mama Tika Leoni.
0: Mm-mm. Iki apal ke anger Kang Akil ta? Update toh. Iya, Bimbi paham lagu nih.
1: Bimbi,
0: aduh lagu kekenenan Kang Akil, aduh. Eh ya Allah, baterainya pan lobet, aduh.
1: Kayak sing cinta hampa wis, Mbak.
0: Cinta hampa. Lagune siapa?
1: Delowito.
0: Ah, iya iya iya iya. Oke.
1: Bimen ya.
0: Embu Bimes ah nyanyi ah.
1: Ning klale.
0: Ala Prima.
1: Cinta hampa. Kayak durasinya filmen ya.
0: Nanti saya cari Delowito. Delongit durasinya. Durasinya lumayan kok, A.
1: Apa?
0: 4 menit kurang 7 detik.
1: Iya, cuy, menurut Pak.
0: Enggak, enggak cecuin. Itu umum dong, A. 4 menit dong, A.
1: Ya kayaknya kan kurang.
0: Enggak, yang kadang ada yang sampai 2 menit sekian begitu.
1: Kayaknya pengennya sih Mas ada 5
0: menit. Oh, Bimbi ungu tahun 2004. Iya, Luising 2000, ya.
1: Iya, juara apa pesenengan?
0: Kang Leman bewok tanggane aku, oh, AA. Oh, tanggane Kang Akil, iya mau mampir. Senenge mampir maring Uon, gua pas mampir Uon lagi online, kemudian di paparazi Kang Akil. Engko komen nang beranda FB-ne nyong, oke Mbak Yos, Uon lagi online. Ya nyong ora langsung baca ya, AA ya.
1: Iya, Madam Renginang,
0: guys. Madam Renginang, primen Madam, panca LBK, karo AA.
1: Jelek anak ke kak, bukan orang orang.
2: Pak, gelis tangina no, asal di senggol wil wil ya tangi.
1: Apa sih teman
0: mawalan? Mawalan ini kehadiran wingi berbentuk membentuk grup baru a, janda-janda gaul a. Iya, akhirnya blopore ya, mulai.
1: Amin, waktu itu yang terong amin ya.
0: Wah ilah, jatirawa.
1: Wah ilah, jatirawa, selamat siang.
0: Ji.
1: Terus buat tetap racun.
0: langsung komen ke Mamer Ginang. Enak temen anak kenyong ya.
1: Iya, gue muka.
2: Amin, ya. Ini bisa ngol apa nih, Mamalani.
0: Bahasa senggolane Mama Lani.
1: Terus buat Papa HR.
0: Iya, Kang Siswo, Kang Siswo Mbak Emi.
1: Kang Siswo.
0: Iya, pendatang baru katanya nih.
1: Kang Siswo apa Kang Siswati?
0: Tulisannya Siswo kok, Siswo. Garis miring Emi.
1: Iya, ada namanya Kang Siswati.
0: Bukan, ini Mbak Yos dari pendatang baru gitu. Berarti baru dong.
1: Iya, baru-baru muncul.
0: Mr. Gotrok.
1: Kotrok.
0: Kang Piol.
1: Ya, Kang Piol.
0: Wong
1: Barat.
0: Wong Barat.
1: Wong Barat lagi nyuruh.
0: Amrul, Kang Amrul, Kang Amrul. Jenal Jait.
1: Jenal Jait, Kang Peter. Kang Uwar-Uwar.
0: Iya.
1: Terus buat Tetek ini Abdila juga tak
0: Agustin.
1: Terus buat Mama Kiwi.
0: Bude Erafana. Mbak Am Kembang Pang. Oke. Okay.
1: Bebi Belpas juga selamat siang. Yeah.
0: Wong Ireng Mbak Nia.
1: Wong Ireng Mbak Nia Kang Doli. Mama Anis Kang Doko.
0: Iya.
1: Tapi belak kesel.
0: Tapi kesel. Ah, keselan teman si A.
1: Salam selanjutnya.
2: Pang seneng karo anake, karo wong tuane menjauh. Mbak Yos.
0: Iya. Ya, bener acara memerengganis ya. Wong pan demeni anake karo wong tua menjauh. Ya ora kaya kuwe demen anake, ya kudune pendekatan dulu sama orang tuanya. Iya kan?
1: Anu
0: biar mendapatkan restu orang tua ya. Nanti kalau ternyata sudah jadian, asal kamu jangan bermesraan di depannya Mama Renginang ya.
1: Ya wis, terima kasih ya.
0: Engko diseruduk, ah. Oke. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Yo.
2: Iya ya Mama Renggenis, mumpan pengen karo anaknya Mama Renggenis. Masa ngaduh ya Mama Renggenis ya. Justru malas yang diperkit disit wong tuan. Ketika orang tua itu sudah apa namanya ya, percaya ya, sudah yakin bahwa ini pilihan yang tepat untuk anaknya, restu orang tua itu akan datang. Ngimpi. Halo, selamat siang jelang sore.
3: Hola.
2: Hola.
3: Selamat sore menjelang siang.
2: Salah dong. Bukan, selamat sore menjelang malam.
3: Menjelang pagi.
2: Bukan, selamat malam menjelang subuh.
3: Selamat subuh menjelang
2: bukan
3: esok.
2: Bukan, selamat ulang tahun Kang Tuli.
3: Selamat
2: Rotino.
3: Selamatan Wali Mahat.
2: Wali Matul.
3: Wali Matul
2: apa Orsi sunat. Wali Matul sunat. Aduh, Kang nembe katon sih Kang.
3: Iya, ayo.
2: Iya, wingi ora katon ya Kang?
3: Ora wingi. Wingi apa?
2: Minggu.
3: Minggu sih arep ora katon.
2: Ya kan nyung berarti ora salah. Kang bisa wingi ora. Bisa wingi ora katon. Ora beres ya Kang. Lagune apa Kang?
3: Bila kau seorang diri.
2: Bila kau seorang diri, kayaknya aku Nini Kartila ya. Oh, Nur Afni ya. Iya. Bila. Salam, Kang.
3: Salam. Aku kaya Uon. Ini melu Uon, belah gak yang
2: melu Uon.
3: Ngantuk, iya melu
2: Uon. Ngantuk. Aja ngantuk disit lah, gue bedurung diputer, Kang, ngantuk. Orang apa bis? Orang apa ngantuk? Orang apa? Orang apa ngantuk? Sementing orang bubuk ya, aja bubuk ya.
3: Iya.
2: Lakas ngelonio ya, lakas ngelonio ya. Lakas ngelonio kan? Aman. Laka. Angger di kelonin kau turun. Aja mama kan jadi kelonin di sini Kang Doli ya. Oke.
3: Sekarang gue mau ya.
2: Ji.
3: Bukan melebu. Nia aja. Lusit baik.
2: Nia mbak Nia. Mau melebu kok Kang? Tapi nang Parasari Kang.
3: Iya kadang kene sih kan turun.
2: Iya nanti masuk lagi ya, Mania.
3: Yo makasih ya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
3: Jos.
2: Terima kasih ada Kang Doli. Kang Doli kenapa gak pulang-pulang? Ya aku nunggu terus kak Yos. Aku nunggu terus Yos. Orang maring dindi. Pisane orang pulang-pulang prime wong nyong nunggu terus sih. Prime ke Kang. Siapa ke Kang Boim?
4: Kang Doli.
2: Lah ke prime ngone set. Pripun.
4: Kang Doli anggar luwe bojo penyiar ya wene ngopi apa turu Kang Doli.
2: Kang Boim berangan-angan ya. Kang Boim berangan-angan seandainya aku duwe bojo penyiar ya wene ngopi apa turu. Ya wene ya, ya ngopi lah ben melek ya ben kuat ngelekan di bengi. Mas Nuri.
4: Mbak Yos katon minggu.
2: Minggu
4: acara dewek.
2: Oh, iya ya.
4: Senang-senang.
2: Iya masa sih. Aduh, ya sudah ya, suker ya tetap suker. Kang Sodik di Kalimantan Timur ya, Samarinda hadir. Terima kasih Kang Sodik. Silakan semangat. Kembali melakukan aktivitas ya, semangat aktivitas. Kang Akil sing lagi selamat ulang tahun dinake Mama Wiwin. Cari Kang Kasnuri lagi online bareng Nur. Oh iya ya. Bisa ini yang ngucap selamat ulang tahun ya karena Kang Doli. Pantesan langsung kabur Kang Akil. Watir nian. Watir di kon tiup lilin ya. Terus kon apa ngaterna apa namanya kuetar. Ini langsung mudun. Yang orang ulang tahun kok. Halo selamat dan siang jelang sore.
5: Iya selamat siang juga.
2: Selamat siang Kang Ibni.
5: Jelang sore juga.
2: Nji
5: panjang hari.
2: Leres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Mbak?
2: Kabar saya baik.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
5: Aku pengen lagunya Fatwa Pujangga ya mbak ya.
0: Fatwa Pujangga.
5: Iya, salamnya buat yang barusan pada masuk. Aa Furkon, terus Kang Doni.
0: Oke.
5: Kak Ratu, Om Kasturi, Mbak Bibi.
0: Fatwa Pujangga Bimbo ya, apa edisi lit, tau nggak?
5: Itu.
0: Ada Fatwa Pujangga Isdahlia soale. Bimbo, antara Bimbo dan edisi Litonga.
5: Oh iya, yang edisi Litonga gak apa-apa.
0: Edisi Litonga aja.
5: Iya.
0: Iya. Bapak ne Uya.
5: Bapak ne Uya.
0: Mane Uya.
5: Mane Uya.
0: Mama Ayi Pengle.
5: Mama Ayi Pengle.
0: Kang Akil. Ada Kang Sodik di Kalimantan Timur sama Rinde.
5: Kalimantan Timur sama Rinde.
0: Om Kasnuri lebeteng bersama dengan Mama Wiwin sing dinegi lagi ulang tahun.
5: Ya, semoga panjang umur.
0: Kamu tumben suaranya kecil Kang Ibni.
5: Ini.
0: Ah, enak. Emane. Jangan pelit suara.
5: Nyawes gembor-gembor iki.
0: Oh, masa ini udah normal, enak didengar. Emang suaramu enak diumpet-umpet deh.
5: Iki nembikan apa jenenge?
0: Piye?
5: HP ini tembak.
0: HPmu bleret ngono.
5: Rada error.
0: Lo kok iki aku mau ngomong suaranya digedeni kok langsung normal lagi.
5: Iki wis apa jenenge? Wis aku padha lo gak wis.
0: Ngomongin angel dong.
5: Maksimal mungkin ngono
0: lho. Iya, berarti ini posisinya kamu ngodor dong.
5: Iya, rada ngodor.
0: Tapi ngodormu kan ya enggak ketara, enggak. Nah, orang kayak ngodornya casak lah ya. Masih adem. Ngodormu kuwi masih adem didengar di telinga saya, masih adem.
5: Orang
0: iya, coba kalau casak yang ngodor. Ya. Channel jahit kan, channel jahit.
5: Terus Kamaneng Mas Bambang.
0: Kang Amrul.
5: Kang Amrul sama Ijek.
0: Ji, Kang Siswo pendatang baru sama Mbak Emi.
5: Salam kenal.
0: Iya.
5: Terus nama
0: ada Wa Ato sama Ma. Kang Ibni kudune disupuki.
5: Kapan?
0: Suwuki. Ayo kenang demit Kang Boim. Kang Boim ana ayam wae. Ayam wae Kang Boim. Suwuki
5: apa, Mbak?
0: Suwuki. Takon ali jasak racun.
5: Ora sing biasa kan aku pernah dengar.
0: Iya, anak kecil misal. Anak kecil mriyang sakit.
5: Kalau anak kecil kayak terbentur apa?
0: Apa?
5: Tembok apa?
0: Itu.
5: Terus disuwuki ngono lah.
0: Masa enggak? Apa itu?
5: Siapa sing duwe alat suwuk kok?
0: Oh, enggak alat suwuk. Enggak pakai alat. Suwuk enggak pakai alat.
5: Sing duwe darah.
0: Enggak ada. Suwuk itu kayak kadang anak kecil sakit kemudian enggak sembuh-sembuh. Apa rewel? Kalau enggak rewel ini rewel banget anak ini kenapa sih ya? Apa ada yang ganggu gitu loh. Apa ada bangsa halus yang apa namanya? Ya yang terlihat sama anak tersebut. Ya coba disuwuki. Ya enggak dikapakna coba dilewaki.
5: Kemarin kayak apa, Mbak?
0: Lewati orang ngerti kak maksudnya.
5: Ngerti lah yang
0: orang sing ngerti Afurkon. Ning ora takon Afurkon ngerti nana.
5: Terus buat Mama Lydia, Mama Nadia.
0: Suwukin Mbak Yos.
5: Mama
0: Ayi. Suwukin Mbak Yos. Wis medang Kang Ibni.
5: Wis nembe.
0: Amrul.
5: Mama Nadia. Apa maning?
0: Oh, lagi kan Boim. Ini seru suaranya Mbak Yos disewuki. Nanti kamu HP. Buka kamus deh ya.
5: HP ini untuk suara.
0: Tapi disewuki ini versi ini Buri ini kok diruki ya?
5: Oh.
0: Kalau versi ini saya sama orang-orang Jawa, orang-orang saya enggak kayak gitu ya, seperti itulah. Oh, cuman bahasa ya. Bahasa santunya itu diruki ya.
5: Di di apa jenenge di
0: ya di wuk sowo diraup nang engka.
5: Apa ora blekikan ya?
0: Ini nih, tangan kanan diusapkan kemana? Terus nanti diusap ke muka.
5: Ditempel neng alat kue, langsung disenggol nang, no?
0: Iya mirip, iya itu makanya bahasa.
5: Terus
0: bahasa Islami, bahasa Islaminya rukiah ya? Tapi saya baru tahu sih.
5: Istilah rukiah kan pakai itu loh, Mbak. Pakai
0: istilah. Iya kan itu kan pakai doa. Oh. Tapi kalau suwuki ne wong biyen kan ora kaya kue modeli.
5: Paling kan itu jabat-jabu aroma manis abang biru ngono lho ya.
0: Suwukane wong biyen wong jaman nek manek nyong, mbae nyong udu kaya kue udu rukiah dudu. Makanya aku tahu nih, iya kayak gue sing, wah, terus gue diraup nanang pak. Kan jasak racun, kan ini jasak racun mas ya?
5: Ya, tungane kan, oh jabu, harum manis abang biru.
0: Enggak, oleh bahasa dukun sekanti gue.
5: Tapi kalau rukiah kan pakai bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, kalau rukiah itu pakai doa. Untuk mengeluarkan hal-hal gaib yang ada di dalam tubuh manusia.
5: Fatwa pujanggane sing priki?
0: Pripun?
5: Fatwa pujangga wis ana sih.
0: Kenapa? Iya.
5: Aku fatwa pujangga ada.
0: Ada.
5: Oke, siap.
0: Iya. Ya udah gitu. Sing nyuwuki kudune, Mbak. Yo saju. Gua Kang Ibdi keleng ngerosak.
5: Ah. Disuwukin tenangan.
0: Aji. Aja lah, mau melas lah, mau kelengar aja lah sak nyong wadis sak
5: ya gue ya. sing sedak wis wuki.
0: Aduh, kaya gara-gara Kang Boim kaya Kang Boim bimbedek nak diraupi Kang ya.
5: Ngerti kai apa
0: jenis? Ya berarti sama suwukine Kang Boim sama versinya saya sama orang-orang zaman Jawa, dulu itu seperti itu.
5: Jawa dulu.
0: Betul. Iya diraupi Kang. Ya wes anggaran ya paham ya Kang.
5: Iya serapi.
0: Si gimana ini berjelas. Es Kang.
5: Ya
0: sing rebayo. Ji.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos. Terima kasih ada Kang Ibni Abdillah yang ada di Kesonono Sobo ya. Dan undangan balonnya Sarah Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin Vimata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Cara mengkonsumsinya, ini Vitama bentuknya kapsul ya. Dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Pada pagi hari setelah makan 2 kapsul, kemudian siang hari setelah makan 2 kapsul dan sebelum tidur ya 2 kapsul. Vimatanya ini obat tetes, Anda bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin dicampurkan ke air hangat kemudian diminum juga bisa. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Degal di Jalan Raya Dampiak 132.

0: Kenapa kok kamu mukanya sewat gitu?
1: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok gak masuk-masuk.
0: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
1: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
0: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata, solusi kesehatan mata yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
1: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
0: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
1: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT28, RW7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT42, RW9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT03, RW02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
8: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: Ya, satu debang pop nostalgia dari miliknya Rafika Duri, hanya untukmu ya. Ini lagu disuka banget sama Mbak Ilah Jatirawa. Selamat siang. Lagunya sudah saya hadirkan Mbak Ilah Ji. Sebelumnya ada Edi Slitonga dengan Fatwa Pujangga, juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Kang Ibni Abdillah ya, yang ada di Kasan Wonosobo simpan di Sewuki Mama Rengganis tadi kasih penjelasan ya. Penjelasannya sangat detail ya, nah dikipit-kipit nana apa. Untung enggak saya buka VN-nya ya. Aduh, ada-ada aja ya perkara di Sewuki ya. Tapi ada dua versi kok, ada yang katanya di Rukiah. Itu mungkin cara Islamnya di Rukiah ya. Cara Jawa ini, cara berarti apa ya? Mitos. Apa sih kepercayaan gitu ya? Jaran wong tua kayak kue spoke. Sewuki. Halo, selamat sore Balanesar Paramon.
1: Selamat sore, Mbak
0: Yon. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ami, Umi.
1: Selamat hari, sehat, Mbak Yon.
0: Alhamdulillah, Mbak Yon. Umi. Monggo.
1: Nona
0: ya. Oh, Nona.
1: Sinyai siapa ya, kayak
0: Kitorolis. Ya.
1: Ini bisa neribut gue sih. Ayo ngono-ngono guys.
0: Gara-gara Kang Boim, Ami. Yo wis. Mboten paruk. Iya, tapi diraupi wis pokoknya diraupi judulnya ya, Mi ya.
1: Iya, diraupi ala sing modele.
0: Eh, meme, Ami, Om. Iya, Turkiya. Itu cara apa? Cara santunnya?
1: Iya, pakai baju wudu.
0: Iya, oh berarti itu cara, ya cara Islamnya ya. Oh.
1: Iya.
0: Sing mawis dempet nak, Ami bakar mlebu ya. Aduh, akhirnya Kang Ibni jadi ngerti yo.
1: Salah ya.
0: Iya.
1: Halo, Bu Rini Prabudiono.
0: Oke.
1: Bu Santi Purbowo.
0: Nona.
1: Bunda Septi.
0: Aha.
1: Selamat, Bunda Ana.
0: Anjing.
1: Selamat sampai bintasin dua sampai.
0: Oke.
1: Halo, Wah, Momo Daroja.
0: Mbak
1: Lili. Bapur. Bapak M. Kang
0: Mutar, Mama Not. Oke. Menji, wong ireng mi.
1: Wong ireng, Mbak Nia.
0: Iya, jalan Kang Ibni di Suki, nggak apa-apa Mbak Yos, asal jangan lama-lama kelenger. Kang Ibni, Mama Lani.
2: Dalam. Mi. Bisnya suka lain mi. Apa cat mana mi?
1: Mangan telong malari. Iya, malari.
0: Iya. Cari gurune sampean apa Mama Lani sih ya? Bania sampai ketularan mi. Abayanto.
1: Abayanto.
0: Iya, Kang Akil. Ji.
1: Mama Lani gak usah bambang. Akin makan telur kok lah kayak wong ya.
0: No, Bu.
1: Lepengi sore dolo.
0: Lanjut.
1: Lalu saya Pak Sarno.
0: Oke.
1: Mama Lani Kang Bajo. Menikah Nine.
2: Ini Mbak Yos, latihannya benengi sore. Jembatan ngetiwon diwarai kue.
0: Ami.
2: Bese-bese nih.
0: Gurune Ami Jeremy.
2: Gurune Ami Mayos. Latihane benengi sore. Jembatan ngetiwon.
0: Mamane Om Bambang.
1: Ya ampun, mamane Om Bambang kula.
0: Mamane Om Bambang ta apa pemorong pama aja mah aja belajaran nang Ami Bakar mah.
1: Grup janda.
0: Rio Pesek, janda gaul ya, aku termasuk Mama Lani.
1: Iya, Kang Kopidin, bukan pendata loh, kono.
0: Iya, Kang Kopidin, Bapak HMR di Jaki ya, Kak.
1: Duda-duda
0: nih.
1: Iki yeah. Dalam manis.
0: Oke.
1: Okay. Dalam Cleo Pasar.
0: Aduh, singin dul, batra lagi lober.
1: Belesak.
0: Mm-mm.
1: Dalam pasar kawan.
0: Ya. Yeah.
1: Dalam cemblem lah, cengat ini cemblem.
0: Ya, yeah, cengat ini.
1: Cengat ini.
0: Terus apa? Mama lalu, Neng, Mama Neng.
1: Kalau Mama Hasan.
0: Oh iya. Yeah. Dengan kalau Mama Gilang, Mama Gilang orang termasuk. Mama Gilang orang melebu.
1: Mama Gilang
0: iya, orang melu jemblem. Oh, dengan di
1: Joko. Kalau kayo, Mama Neng jadi melu Neng jemblem.
0: Ya, wis lah. Jemblem, ayu.
1: Mama Regani, Mama Gilang. Terus, kasak laju suha jomi hati Mama Dikodrong. Terus, bahasa aja Mas apa?
0: Iya.
1: Terus, Kang Kumi, Lisa si Rampok, Mama Legalisma, Mama Frida, Bolini Pramujono, Pusanti Purbobo.
0: Oke.
1: Terus, Yuatri. Terus, saya si Rampok Malang, Mama Amel. Terus Mama Aziznya Elato. Terus Mama Anja semoga. Dan terus si Nang Banten.
0: Siapa Mi?
1: Kutop.
0: Iya, siapa Mi?
1: Iya, mau Aling Arolia.
0: Oh iya.
1: Laju muda sakit.
0: Oke.
1: Aul Alvin Mama Hasna. Terus Aryo. Terus Teh Mojang muda sakit. Andrasman. Mbak Ani ya, terus Mama Ani, Wirya Urut, terus Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Upo Happy. Bisa kayo nge-swit.
0: Kesel ya, Mi ya.
1: Iya, kayo nge-swit.
0: Pengennya selanjur, Mi.
1: Kita wajahmu nge-wasel.
0: Oke.
1: Bisa nyaman.
0: Iya sing, Miss Call. Mohon maaf, ke HP lagi lobet.
1: Nyumbang nginung Indo Cafe.
0: Oke.
1: Nyumbang ngajai Indo Cafe.
0: Apa mani gue, Mi?
1: Indo Cafe enak kok.
0: Apa Mi? Pokoknya kopi. Oh kayak gue. Oh kopi kayak. Oh iya. Aduh. Oh mantap ya Mi ya. Oke. Waduh seger ya. Nenggulu jadinya logro ya Mi ya.
1: Ya udah matus apa si Obi tuh
0: ngapa. Oh iya wes ngontak kalau lihat ya.
1: Mama Lani anak.
0: Iya, ngonyo nak mari ngunjung Agung. Oh iya, Uun. Ngonyo nak mari Uun apa?
1: Boleh karo kae.
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Pacatane apa, Mi?
1: Di sini apa Mi? Untuk apa? Si cappuccino.
0: Oh, cappuccino.
1: Iya, cappuccino juga.
0: Iya. Sing ana toppinge, Mi. Sing ana toppinge, Mi.
1: Hah?
0: Sing ana toppinge.
1: Iya,
0: iya. Iya, saya ingin di main kopi dan dengan Afurkon serenteng Mi.
1: Ingin dok kafe orang.
0: Iya, enak Mi. Orang enak Mi.
3: Iya, enak ya ada tempat.
0: Iya.
1: Kafe, kafe Cino.
0: Iya.
1: Ingin dok kafe yang di kafe lah saya lah.
0: Iya. Oh.
1: Anget.
0: Iya ya.
1: Mama Fitri sih lagi ojat ya.
0: Oke.
1: Enggak.
0: Ji.
1: Amal kembang
0: ang, iya.
1: Kalau kayo jira. Ya, Mbak Am kembang. Terima kasih loh, Mbak.
0: Sama-sama, Ji.
1: Semoga sehat ya, Mbak.
0: Amin.
1: Hati-hati ya, Mbak. Tinggal duit sekepok aja dicukur.
0: Si bisa nih, Mi. Rezeki sih, Mi. Oh iya ya, Mi. Lo kota ngarep ya, Mi. Iya ya, Mi. Usah cukur deh, Mi.
1: Yo, Mbak Tono, Mbak.
0: Ji, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Mingting.
1: Hai.
0: Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu, Umi Laila yang ada di kosan Air Hakim. Lagunya Nona, Guito Rolis, nanti ditunggu saja. Di belakangnya, halo selamat sore Balan Nusantara Paramon.
4: Halo.
0: Halo Ju. Waalaikumsalam.
4: Ini banyak hari.
0: Iya. Hai Kang Andi.
4: Betul sekali.
0: Aduh, Kang Andi baru kelihatan, dari mana saja kah?
4: Biasa, di rumah aja.
0: Oh, di rumah saja.
4: Iya.
0: Kenapa harus di rumah saja? Kenapa enggak nongki-nongki gitu?
4: Oh,
0: ora. Enakan di rumah ya?
4: Iya, enak. Tirin.
0: Eben cepet. Iya, Eben cepet suki ya nang rumah bayi ya. Jam metu-metu ya kudu ngetokno duit ya, Kang. Mbak Ila Jatirawa, Kang Andi.
4: Mbak Ila. Siap punya adeng-adeng ya.
0: apa ya?
4: Iya,
0: andeng-andengnya sih. Posisinya pindah apa orang ke andeng-andengnya kangen di? Ajak nang kono. Mbokon sih digeser secuil ngonong Mbak Ilah ya. Ayongki. Nyong pancapan Mbak. Mbak Yongki, ya wong lanang ta dia gege ya. Dean ya.
4: Iya.
0: Mbak Nia.
4: Mbak Nia. Selamat sore Mbak Nia.
0: Ji Mama Lani.
4: Mama Lani.
0: Iya, ini lagi di cas HP-nya jadi ngedrop.
4: Iya.
0: Ini mah. Lagunya.
2: Saya wis duwe kape, iki jenenge wis paten duwe gatine orang undang tutu-tutu.
0: Oh. Rande tapi duwe kape berarti duduk Rande Kang Andi ya.
4: Tutu.
0: Iya ngomongnya nyong pan bentuk grup ya. Arane grup janda gaul ya. Ora badane ora lungguh ning duda jarane soalnya randane wis padha duwe kape. Ya ora sih Rande ya kan. Yo iya sing arane Rande ke durung duwe, urung duwe pasangan. Pripun Mama Kelani? Rimen iya. Aduh melasi Kang Andi ya. Dongane pan memenuhi undangan akhirnya jarane wis duwe kape Rande apa kuwe? Rang aku ne Rande jebule nang sana sing duwe. apa nih lagunya nih Kang Andi?
4: Lagunya Mengapa Aku Dicinta ya?
0: Hah?
4: Mengapa Aku Dicinta?
0: Oh, Fitri.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya Kang.
4: Salam ya. Miss ini Miss Call ya.
0: Siapa sih Miss Call? Mama Lani ada Yongki.
4: Tuh.
0: Siapa?
4: Wong Songgom. Iya.
0: Abah Yanto?
4: Iya betul ya.
0: Oh iya.
4: Iya
0: gagah dewek sandi saumah.
4: Saumah
0: ya iyalah wong wadon ke anake wadon, bojone wadon. Ya Abah Yanto gagah dewek.
4: Iya, bujang kowe.
0: Oh bujang?
4: Iya.
0: Oh bujang berarti aduh, sesia karo dirimu. Waduh. Hati-hati deng aku bujang kok ake randa ake perawan pada marani ya.
4: Marani gue.
0: Oke.
4: Kalau mau ada berdebat kok Abah Yanto. Pada main selang Abah Yanto apa gue.
0: Alamatnya diterak nak alamatnya neng di ya neng ya.
4: Songgong.
0: Iya ya bukan sih pada kerungu akhirnya ya nyompan mono a.
4: Gampang.
0: Bang channel jahit.
4: Ya lanjut ya.
0: Ora bisa milih. Rimeng di maksudnya Kang channel Cahit. Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis.
0: Ya.
4: Om Kasnuri, Mama Wiwin.
0: Mama Neng, Mama Neng Om Bambang.
4: Mama Neng Om Bambang.
0: Ya.
4: Terus. Buat ya. Mama tepuk maaf ya.
0: Andi pancak yuk, koro nyong ke. Yongki ngecak pancak, Yongki. Yongki ngejak pancak.
4: Pancak.
0: Ya jelas Yongki kalah lah menangnya Kang Andi. Ya, Andi awak keseterek, Yongki melengkeruk. Alah Yong. Wis ora usah ngejak-ngejak. Kang Muhtar adang-adang Mama Not.
4: Berarti ajek ya?
0: Ajek ya.
4: Kemini asih kelta.
0: Semono. Iya.
4: Lah usah ketemu ya Yongki.
0: Iya Yongki lah usah ketemu Bunda Siti. Iya. Bunda Siti di Kang Andi.
4: Siti ya. Lama sore Bunda Siti ya.
0: Iya, akeh kan deket.
4: Tuh. So, peketu nih.
0: Iya, Kang Boim
4: ya,
0: Kang.
4: Peketu kan ya.
0: Kang Boim.
4: Kang Boim ya.
0: Iya.
4: Yang punya wulu ya.
0: Dua wulu Kang Boim.
4: Itu we.
5: Kang Bujang tapok pokonge kuring aklinguk toh kabar duket dude tapok pokonge ngelek itu karo matane
0: mecicil
4: ngerti nih Kang Bujang
0: ader Kang Andi tangki tapok care pime linga klinguk tok ya orang ngerti carane sih Kang Boim ya
4: coba naik
0: makanya linga klinguk ke depan responnya pimen
4: iya
0: yo lanjut
4: ke Tete Agustin ya
0: Papa HM sing kapiran ki awit bau protol
4: Papa HM
0: iya Papa HM protol terus Mbak yo
4: iya melas ya
0: Papane Uya Mamane Uya
4: iya sempat sore
0: iya Papane Ari Mamane Ari
4: Mama Ari Papa Ari ya sore
0: iya
4: Papa Bio
0: buat apalagi
4: Afurkon. Afurkon.
0: Ya.
4: Pucang lawas ya.
0: Pucang lawas?
4: Iya.
0: Pada Bekoro Andi. Iya. Pucang terus ya. Iya. Iya, soalnya kok dang wis dhewe bojo ya, penggemarnya berkurang sih.
4: Iya.
0: Ya wes, iya. Pertahankan kebujanganmu ya.
4: Pertahankan.
0: Iya, bujang rasa dudem apa? Ya terus, lanjut, monggo.
4: Kuat ya. Tetangga aku ya pakai anten ya.
0: Iya, Kang Ambro.
4: Iya. Acong ya.
0: Aba Acong.
4: Oh iya.
0: Mbak Ila Catira, Pak. Mbak Yos, kuwi Kang Andi suaranya seksi ya, waduh. Oh, kayak Wulan, kayak Wulan Jamila ya, Mbak Ila ya. Ya kayak kayak kaya Wulan Jamila kurang seksi. Terus sama lagi.
4: Terus, cuma-cuma ya.
0: Semuanya aja ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Terus saya dengan Mbak Yos ya, selalu ya, berkeluarga ya.
0: Amin.
4: Makasih Mbak Yos.
0: Ji.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Yos, terima kasih ada Kang Andi Pagi Anten ya. Iya, ya bujang mien, bener bujang mien. Afurkon bujang mien ya. Kang Andi si bujang bay. Awit nyong cilik ke seujungnya centik ya. Sampai saiki segede jempol lek aja ya. Si awet bujang. Yuk, di belakangnya Kang Andi satu penelpon lagi kita sapa. Halo, selamat sore Balane Sarapa Ramon.
6: Halo.
0: Halo, Om.
6: Sore.
0: Sore juga.
6: Fitnya sepanjang hari.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat.
0: Semangat masih. Bujang, iya bujang lawas jare ya. Iya. Uon bujang. Andi bujang. Bujang lawas KB. Lur di luruh nak kayak apa ya? Ini saya mau mempertahankan kebujanganku. Lagunya apa? Siapa?
6: Bude
0: Erafana. Oh iya malah di Om Kasnuri Eman ya.
6: Iya, udah diputer.
0: Iya, ngode sih. Iya. Bude lagunya. Oh, sudah diputer satu udah. Permintaan sama ini satu Ayo. sama permintaannya sama punya Uon Cinta Hampa.
6: Mami
0: Tika lagunya tadi mana ya? Mami Tika lagunya Kartika ya, kalau nggak salah ya. Kartika ya, adanya Kartika.
6: Iya.
0: Menanti kejujuran, tapi saya searching belum ada. Akhirnya ganti sama Kartika, itu aja.
6: Oke,
0: ya. Terima kasih Om Kes.
6: Iya,
0: ya, boleh. Nji Om.
6: Iya terus. Wis telu apa?
0: Iya benar, wis telu ya wis. Sore bisa juta kodik maning.
6: Balane setara pamon.
0: Ya.
6: Mana berada semoga pada sehat. Gitu aja, Mbak. Spesialnya gue dengan
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Untuk kenang Mama Wiwin.
0: Oke.
6: Nyantai
0: Mama Wiwin ya. Sing lagi ulang tahun. Dulang oh, dina ki didulang oh, Om. Dina ki ya arane wong lagi ulang tahun apa-apane dimanjo. Ya, didulang ya. Oke wis.
6: Oke.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ting ting.
6: Jos.
0: Terima kasih ada Mukas Nuri ya. 3 penelpon sudah. Saya buka, jadi untuk penelpon selanjutnya sudah tidak bisa masuk lagi, mohon maaf. Besok lagi ketemu saya. Waktunya juga sudah mepet ya, mohon maaf ya. Untuk yang masih ingin pergunakan ring online, SMS masih terus ditunggu sampai di jam 4 sore dah. Dan untuk Anda Balance Sarah Paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sarapa Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada Nona dulu. dari Gito Rolis memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Wi Lela Lela Lela Lela Lela Lela Lela Umi Lela di kawasan Air Hakim ya. Kang Akil, nanti lagunya ditunggu, mudah-mudahan nyampe ya. Hei ah.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Iya, 101.5 Suara Paroman FM Tegal. Ada satu tembang pop nostalgia dari miliknya Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Ini lagu spesial untuk memenuhi permintaan dari Mas Andi yang ada di Kesan Pagi Anten ya. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Furkon, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mr. Godrock juga, lagunya Balada Seorang Penyiar, sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Kemudian ada Kang Siswo beserta dengan Mama Emi, pendatang baru ya, salam kenal juga. Ada, selamat sore Mbak Yos. Mami Tika Leoni, request lagunya Menanti Kejujuran Ahmad Akbar. Kalau gak ada ya diganti sama Kartika ya. Iya, lagunya lagunya nanti di akhir acara ya. Di akhir Lanosta. Salamnya buat Cesok Rajim, ada Kang Doli, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, ada Kang Furkon. Terus buat Papa HM ada Mama Lani, buat Mama Nadia, Mbak Nia, Tete Agustin, Kang Handoko, buat Mbak Eka Tonjong, buat Bude Erafana, ada Kang Teddy ya, bersama dengan Tante Dewi Kunti, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Selamat beristirahat Mbak Yos. Mbak Yos salam sehat. Makasih. Om Kasnuri, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Kang Sodik di kawasan Kalimantan Samarinda hadir. Enggih, terima kasih. Bapak Ne Uya, Mama Ne Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore. Mbak Am yang hadir di kosan Kembang Pang hadir. Dong dina Sabtu mati lampu kok si mengi. Aja henung sebelah aku mang wetan urip. Mati ini blok-blokan Mbak Yos. Dina Minggu anak kegiatan. Awi tengah loro ya ora bisa monitor Mbak Yos. Salam gak Mas Fitter, ada Jenal Jahit buat Jasa Kerajum, ada Mama Lani buat Mama Nadia, Mama Nunung Kalinyamat, ada Kang Tahol Arobi, Bude Habiba, Umi Lela, dan buat semuanya saja. Lagunya Senja di Batas Kota. Di belakangnya Mbak Am Kembang Pang. Bahasa kasare diraupi. kandai suki maning. Mama Ayi, Bang Le juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasa Krajum. Ya sing nyuki kudune Mbak Yos mah. Kang Amrul, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos, pendatang baru Amrul di Purbasana, Tarub hadir. Request lagunya Dolly Parton yang You Are. Sudah saya siapkan tapi kayaknya waktunya gak nyampe. Mohon maaf ya Kang Amrul ya, besok lagi ya. Salam coleknya buat semua kru dan balanya Suara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku Mbak Yos, semoga sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Ada Kang Fitter, selamat sore Mbak Yos. Fitter hadir di acara Lanosta. Salam buat Mbak Am Kembang Pang, Mbak Mudrika Zen, Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Mbak Nia, ada Mbak Nia Bogaris, ada Om Kasnuri. Buat Kang Albar ada Jasa Kerajum. Terus buat Kang Akil ada Kang Doli, buat Mr. Godrock Nyiratu. Terus buat Ami Bakar Madu Milela, ada Mama Nadia, buat Kang Adi Dados Ayongki, buat Tete Agustin Jeng Robi, Om HM, Abah Sarul, Wong Ireng, Bunda Siti, Kang Ibni Abdillah, Kang PI, Upo Happy, dan buat Balana Sara Paramon. Spesial buat Mayus aja. Di belakangnya ada Kang Akil. Oke, okay. Kang Akil lagunya Bimbi yang original punya Titik Puspa Mbak Yos. Kira-kira ini dirilis tahun 2004, dinyanyikan ulang oleh Ungu. Oke, okay. Update sekali ya Kang Akil ya, Masya Allah. Kang Ibni Abdillah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Disuki orang papa Mbak Yos, asal jangan lama-lama ya iya, gak usah main ngekepen. Mama Neng Om Bambang, selamat sore ya. Semangat sehat. Oke, okay. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Mbak Nia Bogares juga selamat sore. Mama Ringgani juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Jenal Jahit, assalamualaikum Jenal Jahit di Debong Kulon. Nyimak Mbak Yos, semoga sehat, bahagia, sukses, berkah semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Kang Boim, Kang Boim bersama dengan Mbak Atun ya. Ya kesing miwiti ke, miwiti perkara masalah suwuk menyubuk. Mama Ari, Papa Ari di Sirampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Ila, selamat sore Mbak Yos, muncul kembali. Salam buat Afurkon, Mama Lani, buat Jasa Kerajum. Ada Om Peter, Om HM, Mbak Nia, spesialnya buat Mbak Yos yang lagi siaran aja. Lagunya Rafika Duri, Hanya Untukmu, sudah dihadirkan ya. Yongki, Nyong Tambenom di, cari Tambenom di, carane siapa, carane dewek ya. Gue Kasturu sing on, sing mau siapa? Kasturu sing om. Oh, Kas Om Kasnuri. Ya. Kemudian ada Assalamualaikum Mbak Yos, Kang Piul absen. Salam buat Dede Gani, Moklani, ada Dede Mut, kok Dede Mut? Ada Moklani buat Bu Demut, ada Ayu Poso, Baja Sakrajum, Ibu Suhada. Kemudian ada Tete Agustin, Mbak Nia, Mama Ari, terus buat Mama Pingsan ada Nyiratu, buat Mama Neng ada Mbak Feby Belpas, ada Kang Albar, Mas Fitar, ada Om Kasnuri, buat Ami Bakar Madu, Umi Laila, Utinia, Wong Ireng. Kemudian buat siapa nih, tiga Randa Gaul, Riom Blesak, terus siapa nih, Cina Kang Jenal Jahit, dan buat semua balanes Arab Paramon, buat Mbak Yos Maloke, semoga sehat bahagia selalu, cantik Ji. Ya, kemudian Bude Erafana juga selamat sore. Lagunya Cinta Hamba, Deloitte sudah dihadirkan ya, satu permintaan sama Afur. Kok nih salahnya buat balanya Sarah Paramon. Kemudian Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Muhtar odong-odong Mama Not ya, Ami Pret lah Ami, jadi kayak kue mie mau pas online. Ake Rande Keder ya Mbak Yos ya, iya Keder tak Keder. Kadernya pime ya. Anda dikne bojo, wis dua bojo ya Kang Muhtar ya. Wis pembeli wis lah, silakan, silakan biarkan mereka berbahagia dan berkembang biak. Biarkan para randa-randa Nestara Paramon ya menciptakan caranya untuk berbahagia dengan caranya sendiri. Ibrahim Mbak Yos, ya kayak bos. Oh, oke. Papa HM Singapiran ya, mohon maaf Papa HM ya, besok lagi ya, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia ya di bersama dengan Nes Anda Arista di dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanas untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 20 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pripun Kang Pi, aduh kayak kira-kira nang Kang Pi ya, kapan ku good Kang Pi. Pripun.
1: Ayos nyung wisona kismari malang. Ayos nyung wisona kismari malang ngakali mbak Yos, ora kecanak-canak sih mbak Yos, sangil temen mbak Yos.
0: Si emangnya syaratnya kudu sunat disit, ngakali Yos ora kecanak-canak. Kang Pi, selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Kang Pi ya, kau dia dan bapak wis lah. Ya rasan disebut but ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos untuk kesempatan sore hari ini ya, hari Senin awal pekan di 20 Juli 2026. Terima kasih sudah bersamanya. Sudah siap di belakang saya ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Terakhir ada Gitorolis kembali Kartika memenuhi permintaan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gini ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: Cara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 poin 5 saudara Pramondang di Sabar Eci. Bayu Didi Badangdut ya, bareng Bawor dari Kantarasi Somblak Tore Eci. Kami kesempatan sore hari ini di edisi Senin 20 Juli 2026, insya Allah tuntas jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar balanya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power 3528888 atau 6145477. Saudara tiap salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS online 0852-931-9958. Ayo ada Fata Morgana ya, mengalami jumpa kita kesempatan curian ini, cekewir. Bayu 352888, yup. Sudah ada yang gabung, halo, assalamualaikum, selamat sore, jibat yang good.
1: Waalaikumsalam, Bang Bawor sehat.
0: Alhamdulillah, bergas marina, lagi anjok.
1: Ikan dalam kolam.
0: Wuluh, ikan dalam kali.
1: Iya, ikan dalam kolam ya. Salam-salam ya.
0: Yu.
1: Bang Bawor. Tuh, betul kan, mudah siapin. Kita nolak, yuk atur.
0: Ya,
1: yuk. Baby Belpas, Mama Nunung kali nyaman, Kang Kopi Jin. Terus Mbak Nia kalau uang hilangnya, Mama Lani Kampas Jo, Mbak Yunita. Terus Mama Lekarisma, Mama Karisma.
0: Yuk.
1: Kang Pi, Kang Nuli, Bibin Betang, Kang Doli. Kang Putaro Tongos dong, Mama Not.
0: Oke.
1: Mama Selin, Mbak Lemu. Kalau Jalon Jaya, kalau Mbak Lili, kalau Rapasa. Kalau Mbak Pol. Jalon Lawal, Papa HM, Mama Neng, kalau Sumpah Bange. Dalam sesi Jawi Kondet, Pak Agustin, Dewi Sendana, yang lopi-lopi, dan cita-cita itu dan mimi rancang.
0: Iya, siap.
1: Terus Mama Amel, Pemalang.
0: Yo, Wak Lemu.
1: Wak Lemu. Terus Mama Aji.
0: Yo.
1: Mama Amel, bisa Pemalang ya, Mama Aji, Nyai Ratu.
0: Oke.
1: Terus Mama Anja, semoga. Bapak Sahrul, Mama Lejanis. Bapak Alisa ya, Mama Gilang. Ya, Mas Syasya, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumblat Inceng. Iya. Baiknya ada Ami Bakar Maju ya, di sebelah area yang tinggal kota. Terima kasih, Umi Lela. Baiknya disapa kembali ya, Pak Lo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Padangdut tersepor,
0: ya, Pak. Teman-teman.
2: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, bergas waras, terginas, iso, tuku beras.
2: Alhamdulillah, sehat, ya.
0: Yuk.
2: Terus mani. Nah, boleh, Mas.
0: Yuk.
2: Pasangan dari Rita, ya, Mas.
0: Pasangan, ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam, ya, buat Ami. Pertama, Kemilela. Terus, Datak Raju. Kang Ibni, Kang Wisnu.
0: Iya.
2: Ur,
0: Icikewir. Iya, Ur, Icikewir.
2: Iya. Mama Hikmat, Madam Rengani,
0: okay.
2: Mojang, Darwati, Penajaki Mama Ani, Mbak Nia, terus yang Rupi Elohi, terus Noklani Kampat,
0: Tanggul
2: dan Toko, terus Mbak Nisa Cirampo, Amari Papa Ari, Kang Andoko, terus Mekerado, terus Watri, Mama Haji, oke. Mama Kiwi, terus Papa HM, Papa Din Miratu, Bang Alpukon, KPP ya, Mas.
0: Ya, siap.
2: Spesialnya buat Papa Nepakamon ya, Mas. Spesial power Corona Kanggi.
0: Iya, makasih.
2: Mas Erwin ya.
0: Yo, Mbak Ila Tower ya.
2: Mbak Ila Tower,
0: pun jaloknya okay. Mansur
2: iya
0: nah.
2: Makasih ya, Mas, waktunya, Mas.
0: Oke, okay.
2: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, Dumbat Kincing
2: Jod.
0: Dari Kak Tonjong, Mas Erwin, selamat sore untuk semua yang ada di Tonjong Linggapura, Bumi Ayu, Pak Guyangan. Nah, jaloknya iming-iming Tarita, jaloknya Mansur.

Baiknya di kesempatan sore hari ini ya, power bersama produk PT Denatur. Ini juga lagi anjok urung ucul-ucul ya. Setengah papat isi ning sawu jajar ya. Setengah empat itu masih di apotek tiga berlian sawu jajar ya. Gaspol rempol lewat Jalinggo tuh, ampun menyakin ya.

Untung animo kendaraan nggak begitu padat ini tadi ya. Bisa gaspol rempol yang ngejar jam 4 teko Paramon. Jam 4 kurang 3 menit. Urung ucul-ucul wis gemburan wak lemu. Baik to Bang Paramon ya, nek mopok ya mopok, kadang-kadang lali ora nyapa ya pangapurane ya. Wong dia kanggodan lali ya. Aja terlalu diperoan apa protes nyonge ya. Ora seneng. Wes kesel mikir ini turu itu. Ya ana mung WhatsApp ae penting ora penting. Aduh. Unyong lagi ning inkaso wis ya lah. Ora mikiri HP ya. Itu-itungane karo duit. Lagi sempat apa selisih karo admine apotek ya. Mangane sing nang ngarep anak kayak wis ora tak gagas pokoke nang ngarep WA ya bener. Ora penting-penting.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: apa? Gandu.
1: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Borete di kesempatan sore hari ini ya. Yup, tadi sudah ada iming-iming ya, terus ada cinta dalam derita dalam cinta. Ada juga ikan dalam kolam ya, dan pasangan. Ayo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Dute?
2: Dan Dute,
1: Soporete. Teman-teman.
2: Bisa masuk ya.
1: Oke, okay, di Padang Dut.
2: Iya, baru
1: datang tadi loh.
2: Dari mana itu?
1: Di sekitar Sawu Jajar.
2: Oh,
1: Sawu Jajar ke Boletan ya. Setengah 4 masih di Sawu Jajar.
2: Oh iya iya.
1: Iya, jam 4 harus jemur. Iya. Makanya ngeleleng tok. Iya.
2: Iya, lagunya apa ya?
1: Lagunya khusus cewek.
2: Khusus cewek.
1: Mm-mm.
2: Oh, tapi itu ya. Bebas.
1: Bebas, bebas tapi khusus single lipstick ya.
2: Ya itu.
1: Enggak boleh duet toh?
2: Ya wis itu aja ya. Kalau Evita malah boleh enggak sih?
1: Boleh.
2: Oh iya itu aja. Apa ya? Suara hati aja.
1: Suara hati. Ki.
2: Ya salamin ya.
1: Salamin
2: buat Eka, buat Jejaki, buat Oma Anis, buat Nisa, buat Mbak Ani, buat Umi sama Ami.
1: Ya. Ramo Chang. Mbak Ila Tawar.
2: Mbak Ila Tawar.
1: Mbak Ila Tawar.
2: Ya, salam kenal ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Ya, spesialnya buat Mas Mulia Diagi.
1: Iya, oke, okay, siap.
2: Ya, makasih.
1: Yu.
2: Salamnya buat Mas Bor sama Dede Anggi.
1: Ya, terima kasih.
2: Ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nubla Dang Ting Ting. Saya mau jang ke Darwati Bunda Sepuh ya, yang ada di Banjar Lor sana ya. Bayu di Sapayu 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon. Selamat malam, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
1: Ya. Teman-teman.
3: Selamat malam, selamat malam.
1: Iya, saking wis mopok nemen jadi ini salah.
3: Saling tergoda mas.
1: Saling tergoda.
3: Iya. Salam ya.
1: Yuk.
3: Temujang. Selamat sore Temujang. Sehat-sehat karwatinya ya.
1: Yuk.
3: Siap indekasi Sungai Monitor. Iya terus.
1: Saling tergoda. Oh LP, LP pura kui pura duet kia.
3: Orang mas duet kan.
1: Kuyane saling tergoda ini karena Mansur.
3: Jawa
1: kanan
3: mas.
1: Oh ya wes, mana nggak masuk tak pedot nggak.
3: Jawa kanan. Irmula
1: cinta. Ya sing ya, selamat sore sing duwe donasi.
3: Apa tuh?
1: Donasi pokok nen.
3: Oh ya, selamat sore.
1: Selamat malam.
3: Arti
1: selamat sore. Kimo pokok nggak pernah salah.
3: Selamat sore.
1: Yo.
3: Iratu. Terus buat Mama Lani.
1: Wong ireng.
3: Wong ireng Mbak Nia. Orang dari Karawang terus Mbak Nia.
1: Iya.
3: Selamat sore ya. Terus buat apa HM. Sore. Terus Mama Kilang. Selamat sore. Andoko, selamat sore. Terus Turun, selamat sore.
1: Hei.
3: Terus
1: ya, siap, benar. Disingkatkan.
3: Sekarang ini dengan saya selalu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Duda Ding Ding.
3: Yos.
1: Bagi ada Madam Rengganis ya, yang ada di Sitangkal ya. Iya, ada juga di Dukuringin ada Dusan Aji. Bagi sementara 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Rekan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online. Mbak Am selama Mama Vivin, Mama Lani, Mama Ikma, Budi Abiba, Mbak Pebi, ada Mbak Ila Gobat, ada Mbak Nia, Mbak Ila Tower, ada Auon, ada Kang Ibni, Kang Kasnuri, Agustin, Nyiratu, KPP, selaku ini cerita dalam cinta sudah dihadirkan. Bayu muncul kembali ya di Badang Setara Pramon. Salame buat semua saja, spesialnya yang siaran bareng keluarga, semoga berkah berukah. Iya, iming-iming dong di gelinding ya dari Mbak Ila Tower. Yo Bang Cek, Jatimulya.

Jangan Kelaben. Salam Gopal Nestara Paramon KB ya. Ya selamat sore, terima kasih ya Kang Tufi Tamani. Ya itu kuning nyong ya. Ya assalamualaikum, selamat sore Mas Bapur Mungirin hadir. Salamnya buat semua saja Balen Star Paramon. Super sayangnya buat Bania yang ada selalu di haji. Makasihnya buat Mas Bapur dan sama Nuk Angginya, semoga sehat selalu. Selamat sore ya memeringkan Mungirin ya tadi sudah hadir. Ayo selamat sore untuk Bang Jack yang ada di Jati Mulai, anu Jati Mulia atau Jati Wala ya. Di sana ada Pak Makmuri ya, sehat selalu tentunya. Ada Dana Asmara, ada juga Suara Hati Evita Malang. Sebatas Angin, ada juga Saling Tergoda. Or pamit, Bawar hadir bersama produk PT Denatur Solusi Satu Kita Semua, Dana Asmara. Asmara ini dia paling penting, kayak donasi lah, anjok-anjok. Ya, Dana Asmara, ya. Orang anjok-anjok donasi ini. Ya, sekali lagi, Dana Asmara, Suara Hati, Sebatas Angan, dan Saling Tergoda, ya.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangaran. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Balik kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Sabrete. Ya, Pak, ada saling tergoda, ada juga sebatas tangan, suara hati, dan dada asmara ya di kesempatan sore hari ini. Ayo disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Teman-teman, Mas Arifin.
1: Sehat kamu ya?
0: Alhamdulillah, berkas waras terenginas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah, sehat ya kamu ya?
0: Di
1: lagu ini kebelakan bawor. Apa wis ya? Apa ya? Itu Trisnawati wis.
0: Itu? Iya tadi udah itu tadi.
1: Oh wis ya?
0: Iya, dan asmara tadi.
1: Oh,
0: dan
1: asmara
0: wis.
1: Berarti liyane
0: wis. Kon
1: Cucu Cahyati.
0: Ya apa tuh?
1: Yang enaknya saja apa ya?
0: Yo,
1: Ini kue lah aku nih.
0: Okay.
1: Enaknya saja apa ya? Salam ya, ngomongnya.
0: Yo, siap.
1: Oke, ngomongnya nih. Teh Mojang ya. Teh Mojang, Kak Kasturi. Anamsol, Handoko, Banao.
0: Cerah muncul.
1: Orang
0: apa
1: ya?
0: Orang muncul maksudnya.
1: Susu saya ini sih betul apa ya?
0: Lanjut dulu.
1: Oh ya wes. Terus juga nggak. Ami pengen banget nunggu mirale mau udah berasa ya. Terus juga buat Barina, Pemalani, Barang Devikani. Terus juga buat alat.
0: Ya, Cucu Cahyati ku nanti terlanjur sayang penonton.
1: Oh, isi penonton bewe.
0: Penonton?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Penonton bewe. Mau KPP sama
0: bos. Iya, mangga, silakan yuk.
1: Saya
0: super
1: spesial buat kamu dengan sehat selalu. Oke,
0: siap.
1: Sehat-sehat ya,
0: Kang. Insyaallah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing. Mas Arifin yang ada di Cilipur ya, Pak Guyangan ya. Selamat sore.

Iya, disapa yuk sore Kang Bawor, rindu bayangan dong. Rindu bayangan ini yang rana-rani atau yang Elvi nih ya. Salami tetap Kang Bawor, gue sapa bayi wis karepe ya. Ya ada Mama Amel yang ada di Pemalang Bonya. Ini tak ambil rindu bayangannya Elvi ya.

Ya, 6145477. Halo. Alah, wes. Tenang ini gue udah baik sih uang ya. Baik, langsung aja penonton ya, acur. Inya.

selamat sore Bunda Naura yang ada di Mekah punya ya. Di power lagi capek nemen jadi enggak orang khusus HP ya langsung selonjor terus ya.

baik dengan lantunan suaramu ya. Sudah kebersamaan Bawur kesempatan sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besar ini. Ya memang saya harus memulihkan tenaga ya, nanti ketemu di Dangdut Memory ya. Dangdut Memory dari jam 6 sampai jam 10. Ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bawur pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setelah peramun dari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Pas ripa, awet mau kemure, boy kayak boy ya. Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matanya rusak, liku nembeka juga no.
2: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
1: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan, dong ngumbah piring anuis bersih dikumbah mani.
2: Weta, ipa sengaja. Daripada gabut.
1: Alah ngeles. Pon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
2: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo ipah.
1: Aja nyerah pah. Yuh nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Bisa ake sing cocok kok. Libar kue HPnya kurang yo.
2: Iya kang. Yuh.
1: Nanti si caper, kau naruh ronyo lagi dondomi kato.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporeci. Pada season kedua di Denang Dangdut Memory. Masih ketemu bawa dari kantor si Somblak Tour Eci di kesempatan malam hari ini. Ya, di Senin 20 Juli 2026. Rekan temani balenya Saudara Pramon. Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balenya Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh. Bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Via online bisa digunakan. Redep salam buat teman rekan Anda tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852 9319588. Bayar aku kira sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Denang Dangdut Memory. Tadi ada Rai Bunga Desa dan Gedung Tua, ada Tak Sepeding Hati, dan ada juga Apa Kabar. Berlalu menghiasi dari ruang dengar panjenengan.

0: Pagi sudah ada yang gabung ya, pada siapa lo? Assalamualaikum, selamat malam, secara Paramon.
1: Dang dute sporote asal mendukoto Kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Sonia Kang.
0: Sonia.
1: Iya, Bu Sonia nene lulunga ora balik-balik Bu. Alhamdulillah Bu. Bapaknya uya meneng atere kembang jantung gari mangan ya enak nemen.
0: Boleh yuk.
1: Waduh, ya apa nggak betul kalau karya enak ya
0: kak. Iya benar.
1: Bapaknya uya mingki mungkin pun enggak mau keturun lah. Bapaknya uya makasih
0: Bapaknya uya mama
1: ini.
0: Oke.
1: Bapaknya kang bawa nok anggi lalu ya buat pak ketuk ketuk demar toloyo ya mbak Atin mbak Kanapi.
0: Oke.
1: Ini sama Pak
0: Pramutiono.
1: Ami pakar modem.
0: Malam Papa HM.
1: Malam juga.
0: Mama Ardi.
1: Mama monitor mah.
0: Wis kuwi lagu nyendol sih.
1: Mau turun Kang. Tengah 5 menit tangi.
0: Aku ne juga jam 4 kurang 3 menit teko kene. Wih. Setengah 4 iso ning sawo jajar ya.
1: Oke.
0: Gaspol rempol.
1: Wer
0: iki wir.
1: Bapak Embaris pas selesai panjenengan setelah langsung berangkat
0: alhamdulillah. Ayahku sayang Uber Icikivir. Ya Mas Sugeng Rawo, selamat malam Bapak HM. Sugeng Rawo. Depong Kidul. Sugeng Rawo.
1: Mengitul.
0: Iya, Depong Kidul.
1: Oh, siapa Kak? Siapa Depong Kidul ya?
0: Iya.
1: Oh, pokoknya seneng nang
0: Depong Kidul
1: ya.
0: Iya, nek asline to wong Sukoharjo Solo.
1: Oh, salam kenal juga ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Dalam jahit. Heeh. Musanti Purbowo.
0: Oke.
1: Malani Kang Parjo.
0: Iya.
1: Sing wingi pada ramen sama Mariski ya.
0: Iya.
1: Iya. Alhamdulillah bisa hadir.
2: Enak kepitingnya Papa HM. Assalamualaikum.
1: Terus mau kangen,
0: telur
1: kati nyak nyak nyak aroma itu, Asnuri Mama Wiwin juga ya, terus Mintel, terus Pak Mandor, Bu Mandor, benar-benar kakak Mari ya, Bu Harasari, Mardi, Masna juga ya, lanjut Pak Muson, sama Ratu terus Umi Ana Kang Ayu Jengrani, Asnuri, Mama Dedin kawasan Pemalang juga ya, Mawilan, Mama Ari juga, Panglima Kumbang sama Mama Dika juga, para ngeli monitor, selalu sehat mah. Mungkin belasnya kan, pulang apa ya, Panglima Kumbang, lanjut begitu terus buat Mama Ari, bubai.
0: Bubai, cengat ini, selamat malam, cengat ini.
1: Cengat ini, oh iya jeng, ya kalau ngomong itu paham nemen apa gue.
0: Iya,
1: oke. Cepet radio gue emang weter gue, ada wantaran apa.
0: Aku web. Bekas diesel jagung neng sawah balik pan maghrib nganti boyoke merengkel
1: iya oh kangen dia jeratuli kangen di terus bang Ar baru ya pampar tuh party mali dia
0: Andi Bagianten.
1: Andi Bagianten Pak Acung ya. Terus ibu tadi ibu Hajes di mana sama Pak Ibu Puji ya. Punya udara Benjaya. Terus Keraju Mbak.
0: Iya.
1: Bisa ada Mas Awang. Terus Pak Gundrung Apipa Bang Tuan ya. Oh Pak Arno juga Blupes Mbak Puyi lanjut. Oh kotor kalau sapu kotor.
0: Iya.
1: Jadi pokor kape ya Kang?
0: Iya benar.
1: Terus apa Sahrul, Mbak mm-hmm. Mbak Mbak Nisa, Umutim Beduk, Kang Bo Mbak Atun juga, dan Umutim Beduk, dan juga sama Kiwi Kang Sabut, Kang Marcel, Kang Odong-odong sama Manota juga, dan juga Odong di Kunti, Kang Kunti ya, Dewi Pacul, Jana Pacul, Rani Pacul, Dewi Pacul, Rana Pacul, Kenyal-kenyal
0: Pacul, Kunyal-kunyal Pacul, iya.
1: Iya.
0: Ya Umar Maning.
1: Mbak Nunu. Mama Rizky. Rumah dia sama kampus bener. Kampus Alisa ya. Mbak Ima terus gue Miki. Eka Anjas, Eka Anjas sana nang dulu kan apa ya?
0: Iya, Eka oh Mama Anjas segala rejam muka.
1: Iya, terus Mbak Eka Anjas.
0: Iya.
1: Erwin ya.
0: Erwin.
1: Good morning. Formang undangannya sama gue Nyiratu.
0: Iya.
1: Dan di mana sakit kemarin kan ilmi
0: remaja
1: awan
0: yuk
1: bener kemitin dan lanjut terus gua kangen lagi apa tuh pertangan nanti dikolek-kolek bayang kedam kedamnya mateng bro
0: iya
1: lagi bapak uang
0: ini ya uang ilawas orang makan mie soalnya mie ini lah buka bro
1: kirimin lagi orang fight terus gitu kan lanjut terus langsung lah doko ya
0: oke
1: Darwati
0: oke okay, Darwati
1: sikit karanya sampai kamu pengingat
0: Darwati
1: Darwati ya kalau
0: pernah lihat
1: orang papa kota terus
3: sama om beli suwe om beli suwe
0: udah sama oh bener pan beli jadi ya maksudnya
1: kayak
0: gimana
1: uang?
0: Nol ya uang ya.
1: Mereka sarapan, makan malam. Wis sudah lo kamu bawer, makasih kan.
0: Yo.
1: Salam ngapur apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih cing.
1: Jos.
0: Pak ada Papa HM yang punya keturen ya. Ya selamat malam yang punya keturen. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam saudara Pramon.
4: Waalaikumsalam Mas Pur. Pramon
0: eh.
4: Sang lute apa rete? Kenali di sini guys.
0: Iya.
4: Teman-teman. Jalan ke
0: Pak. Iya.
4: Besi kenal dan kue aku sayang padamu ya Mas.
0: Yo bener.
4: Salaming ngomong Mas Pur. Sehat selalu.
0: Amin.
4: Kesekilan.
0: Amin.
4: Dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
4: Tukuk beras, tukuk emas.
0: Ulah, amin. Alhamdulillah.
4: Terus Miki ayah HM ya, malam.
0: Oke.
4: Okay. Bungkas Nuri, Mama Wiwin. Nama Neng Umbembeng. Terus Ngocasan. Ibu Rauni, Bapak Asikin. Mama Rengganis ya. Barina, Mas Tarjo.

0: Sayur asemnya mantep ya Mas Pur.
1: Ya, nyampe sini ya Mama Dia sih. Tiga awak sore.
0: Iya. Yeah. Tadi nyampe mono.
1: Orang Mama Dia ke sini ke Paramon.
0: Kamu kan Mama Rizky.
1: Iya. Mama Dia ke rumah Agus Boiler.
0: Oh iya.
1: Kan ke sini sambil bawa.
0: Sambil mantep ya Mas.
1: Ya, benar. Lah. Oh.
0: Terus
1: mantep sih Rizky. Rizky monitor.
0: Apa?
1: Rizky monitor saiki.
0: Saya ini monitor, Pak. Terus, Pak. Barang
1: kebun tiga jenekel,
0: monitor terus,
1: Pak. Aku, Omah. Wari cikiwir.
0: Oh, iya. War. Lah, war. Terus, Pak. Bang Al, Mama Giri, Mama Wadre, ya. Mama Kamisan.

0: opoleng, kang tuku, Doli, Bu Ida. Iya,
1: tuku beras, tuku emas, go ngelamar rangdane ya, Kang. Wae mo, berarti ki apa jenenge? Motor odong-odong we.
0: Ya Kang Mukhtar. Iya. Terus lo wong sana yo mati ya.
2: Aku mama.
3: Mana ni? Mas kok terus satu pun mas, oh, mas wis glondongan. Mas wis glondongan nyambi.
1: Iya. Ya Mas Pawor.
0: Om Ibni Abdile ya. Selat ini Kang Kopi Bili.
1: Ami bakar maju.
0: Ami karo Umi malam. Mama Ani Zonggom ya. Seng Robi Asuri Tepita Lede Agustin. Terus Wa Ia Dua Ee ya. Eka karo Erwi. Eka karo Anjas juga Kang Jumit. Terus
1: kir,
0: kangen
1: juga
0: terus ya. Abah Alul, Umut di Kedung, Balai Apetung, Umboi, Mbak Atun, Bu Mariati, Maikani, Papa Neha.

0: niki anak sapa Mas? Sugeng Rawu ya.
1: Ya Sugeng Rawu.
0: Ya Sugeng Rawu. Mm-hmm. Bapak Uya, Mama Uya.
1: Yo.
0: Mama Gilang Wartiem.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Mutri Kasen, Mbak Nur Kanti, Mbak Baby Belbas, Mas Albert, Bunga Kertasari. Payment kan payment loh.
1: Yo.
0: Sepesial ngotrio peseknya.
1: Yo.
0: Karena tiket negaul sumbereng anak-anakku ya.
1: Iya benar.
0: Super maninge ngawang sing merasa.
1: Ya, yap, merasa dan dirasa.
0: Iya, makasih Om Mas
1: Bawa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dupla cincing. Baik ya pada memelani di Desa Menjung Agung. Selamat malam untuk semua saja Desa Menjung Agung ya ada Bunda Santi Perbawa.

Bunda Santi, ya. Pan bentuk jare grup Ande-ande Lumut. Ya, medange apa kan bawor. Urung ki wer-wer. Paling kok buka bintang ki wis petang dino.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Parece. Cinta bukanlah kapal ya, grup telep jekeri di Dados. Masuk yang dijual oleh Padu Raksa. Masuk ya. Mungkin yang gerbang tok yang ngerantar-antar apa-apa. Yuk, ada Sonia dan ada aku sayang padamu. Pak Yudi 3528888 halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Saudara Pramon FM Dangdute.
0: Teman-teman, masih menyapilah.
1: Iya, selamat malam juga Mas Bawo.
0: Malam juga monggo.
1: Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terminas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Aku pengin lagunya Sedingin Salju
0: yang ini salju. Ya, oke. Okay.
1: Lagunya buat yang sudah masuk ada Papa HM.
0: Iya, benar.
1: Nama Lani. Kak
0: Raju,
1: Mbak Doli, Mbak Yuri, Mbak Wiwi, terus Kang Riti Ansor, Kang Raju, Mama Jelis Bone.
0: Yo. Apa yang tiba, we?
1: Terus apa? Bang Mador Lema.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Rohim, Mbak
0: Eni.
1: Toko Pole, Mama Wisi. Terus Om Awang, Mbak Sangat.
0: Yo.
1: Haki, Sengrani.
0: Oke, siap.
1: Edi Dewi Kunti.
0: Oke.
1: Mbak Dina Takanap. Ami Bakar Madu, Umi Laila.
0: Yo, siap.
1: Terus siapa lagi? Pak Di Gondrong. Terus Madu Malulu, Maismu Mating.
0: Yo. Eh, Sedingin Salsunya LP apa sih? Epi Tamala?
1: Yang
0: LP.
1: Lama aja apa mbak?
0: Yang lama anu LV.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Terus Mama Anis, Bunda Jaki, Mama Ardi. Terus Mbak Ikawati,
0: Kak
1: Ika Ningsi, Ika
0: Lonjong. Oke.
1: Agus Mama Dea, Agus Mama Lisa. Agus Kawi, Agus Lawata.
0: Iya, siap.
1: Mas Bambang. Mas Dea, Wong Ireng. Terus Mama Lidi. Iya, Mama Nadia.
0: Iya.
1: Ibu Ida, Mama Frida.
0: Mama Elisa.
1: Mama Elisa.
0: Terus Tiga Darah Manis, Ikma.
1: Tiga Darah Manis. Tiga Darah Jadul.
0: Oh, Tiga Janda Gaul. Ya, Tiga Darah Jadul ya Rama Ara muncul-muncul ya.
1: Itu apa?
0: Candu gaul ya.
1: Sama
0: trio pesek. Trio pesek, trio blesek, empat sekawan.
1: Empat sekawan. Terus
0: sedikit
1: lagi.
0: Raju alus.
1: Kang Raju. Kenapa? Itu Aloki, Bengoki, Nadini, Tata Agusti, Tata
0: Yo,
1: teh Mojang,
0: Jarwati.
1: Terus siapa itu yang di Pemalang yang baru siapa?
0: Nah, oh, Mama Amel. Itu sebenarnya lawas, cuma muncul kembali. Mama
1: Amel.
0: Ya, terus Mama Anjas Galharja.
1: Terus buat
0: Aap. Yo. Jare Bunda Santi saiki sebutane Kleting Kuning.
1: Bunda Santi
0: Purbowo. Iya, Lenting Kuning. Jadi paling ada nih klub Andi-Andi Lumut.
1: Iya. Terus ini Pak
0: Bapak HM,
1: Pak
0: HM.
1: Bapak HM, selamat malam.
0: Mas Teddy Dewi Kunti.
1: Mas Teddy Dewi Kunti. Terus itu aku jadi lupa lagi.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja Mas.
0: Yo.
1: Oh itu ada Mas, Mas Hendro, Kang Hendro.
0: Ya benar.
1: Kang Aryo, Kang Parjo, Kang Cipto, Kang Atmo.
0: Ya. Kang Darmo.
1: Yo, Kang Darmo.
0: Iya.
1: Kang Edisadros.
0: Ya.
1: Yatno.
0: Yatno.
1: Terus Andi Santoso.
0: Ya.
1: Abah Sahrul.
0: Ya. Kang Oh KB.
1: Iya. Spesial buat panjenengan bersama.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat
0: Amin amin amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dublat Cing Cing.

0: yang mana Sabah ya. Jadi Sabah ni 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Pandang
0: tu.
1: Ya. Ya, kau mama Aji senangnya lagu Bogol ya.
0: Ya.
1: Ya, selama yang bikin bo Ibnu Abdillah.
0: You.
1: Papa M. Dan mama Aji.
0: You. You.
1: Mama Aji ingin nyanyi ya, nama siapa?
0: Siapa?
1: Mama Amel. Mama Lan.
0: Ya, benar.
1: Iya, Mama Lani Bajo. Iya, Walemu.
0: You.
1: Dan dia Tapasya, Mbak Lili. Ya,
0: siap.
1: Lalu muka doa-doa mama nama Sherry, Raju Enai, mama Haji Wei Bunda Sapi, Nina Nola, Yu Abdul,
0: Yu.
1: Lalu Eka Lonjong, Erwin, Bibi Bebas, mama Nunu Kali Nyaman, Kako Bidin, mama Nadia, mama Ijat Layeman, Mbak Yunita, Kako Nuli, Mbak Nia Kalau Wong Irene, Kak Doli,
0: Wih
1: Nama Toloyo Sinong Sito. Masya Allah, masya kami satu sayang Ning Sintren, Mama Kiwi Kang Sawut, Bapak Nikalisma, Mama Kalisma, Kang Bumi, Mama Bagas,
0: yep.
1: Mbak Lisa, terus kayo Dewi Kunti tadi ya, Bapak Nikuya,
0: Mama okay.
1: Mas Awang, Mbak Saatnya,
0: terus
1: Iwakri, Mas Tunga
0: Racu,
1: Alu Manis, Alu Manis, terus Dewi Kunti
0: Empat sekawan. Yo.
1: Ada lumut.
0: Wah, gue cari pan apa ujian dengan syukuran yang Taman Poci.
1: Oh, Taman Poci.
0: Ya, Bunda Santi yo.
1: Oh ya. Lalu Mama Amel ya, terus kasih nang moga.
0: Oh ya, Mama Anjas.
1: Mama gue.
0: Mama Anjas.
1: Anjas. Angkas nuli bibit betang. Besok kali bet.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dibla Tingjing. Ayo, terima kasih untuk kami Bakar Maju. Bersama Milela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Pagi apa di kesempatan malam ini jam 7:17 waktu Indonesia Bukan Berdiri di Setara Paramon. Assalamualaikum, Mas Suri, Mas Bawor, Setara Paramon, dan seperti ya, ada Sugeng Rawo di Depong Kidul. Assalamualaikum, selamat malam Kang, gimana kabar ya? Tentunya sama Dede Anggi, sehat amin ya. Cinta bukanlah kapal ya, tadi sudah dihadirkan. Salam buat Balpar Singa Pikapik, spesiali buat Janiaku yang tetap ku sayang dan ku dambakan. Supaya yang merasa saja mentoki grup terhadap jiger, hihihihi. Matur nuwun Kang Edi Dados ya, yang ada di Kaman City. Pagi apa malam Kang Bawor Peter di Bengle ya, hadir di acara Dendang Dangdut Memori. Salamnya buat Menteri Gesin, Mbak Am Kembang Bang, ada Mama Lani, Mbak Nia, ada Nia Bugares, ada Kang Parjo, Om Kasnuri, Bang Al, ada Kang Doli, ada Kang Biol, ada Kang BI, ada Ibnu Abdillah, Coko Tingkir, Kang Teddy, ada Furkon, ada Wur, Ece Gewir, Mama Nadia, Mama Jirahu, Kemi Kunti, Ami Bangar Maju, Melela, ya, ada Bunda Jati, Nyi Ratu, Bunda Siti, Mama Ayi, Edi Dados, Oma MHMM, Agil, ada Trio Pesek, Abah Sarul, Ubo Happy, Wong Ireng, Nggo KBBWS, Kang Bawor, buat Kang Bawor, mat bertugas saja, terima kasih Kang Peter, di Pingkal. Ya, wur, Iji Kiwir hadir, wur, Iji Kawir. Yeah. Mama Ikma, dan Tiga Darah Manis hadir, Kang Bawor, lagu ini bukan yang pertama. Spesial Pais Banu ya, super spesial buat 44.

Yo, bagus dari Permana di Brebes. Salam spesial buat istri saya, Irta Amalia Permata, dan juga keempat kembar, anak kembar saya. Wes lumayan sekali, sekali keluar sih di papat ya, Gus. Yuk malam Kang Bawor, janda ku dong. Salamnya buat Kang Doli, Jek Robi, Kas Nuri, Mama, Mama semua ya. Jos yo untuk Mama Amel ya. Jandaku. Murah di anak jandaku. Ya, assalamualaikum Mas Bawor dari pendatang baru. Mas salam kenal ya. Yo, Seswo Emi pendatang baru apa? Seswo Emi kan yang di Bongkok ya. Sedikit salju pandangan pertama, bukan yang pertama, dan jandaku hadir. Ya Bawor tak nutuk nih laporan disit ya. Yo Cikiwir, soalnya ya Miki wis bar kok apotek-apotek ya, aku udah dilapor ki kan ya Cikiwir.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi,

0: alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Goyak Centike. Iya, selamat malam. Empat sekawan, Mama Dea, Mama Lydia, Yumarti, Aro, Mama Anisha, Trio Pesek, Mama Nunung, Mama Lani, Mama Nadia, Igada Janda Gaul, Mama Lani, Mama Rizky, Mama Nunung. Ya, tiga darah manis. Iya. Yeah.

0: Nama Bawor legend. Neng amplop ya anak jeneng ini Bawor. Hancur, hancur. Weh, cengat ini lagi nyimak.
1: Ya.
0: Aku yang gawe grup cak Trio Jemblem cantik. Mama Gendes, Mama Hasna, karena cengat ini. Oh, yo Trio Jemblem. Jemblem sing jebrak. Yo, selamat malam Trio Jemblem. Ya wes, ya. Yeah.

0: satu poin lima saudara Pramon dang dute saporete ya. Ya selamat malam jengat ini di wilayah Kota Pahlawan ya Surabaya. Dan selalu bersama Mas Jani ya dan keluarga. Ya trio jemblem ya re. Mama Gendis neng, Mama Asna karo jengat ini ya wes. Sip sip sip. 352888 halo. Assalamualaikum selamat malam saudara Pramon.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Balene Paramon.
0: Dang dute.
1: Saporete.
0: Nemen-nemen. Ece kewir. Kunti sing rambutnya pendek iki ya jengatini. Iki kunti sing rambutnya pendek. Biasanya kunti kan rambutnya panjang.
1: Oh, jengatini mas. Sakur lawas loh. Dadak takut. Sekin nanti jang. Ayo lah kabar jang.
0: Nang ndi sing nyong Surabaya.
1: Balik ceng meneh nang yeah. Jawa ceng. Yeah. Aku kangen
0: ceng. Yeah, kangen ceng. Kangen ceng kuwi kundi.
1: Meneh ceng maring Tegal go. Makan sayur asem nang tepian sawah.
0: Weh,
1: mencoba ceng. Kita bawar sijak.
0: Yo kowe kaya kuwi ceng.
1: Iya ceng meneh ceng.
0: Gone ngger lagi tugas kene nang UPS ngono ya. Iya.
1: Pemilik galak aku lagi kuliah
0: nang
1: UPS
0: harus pasang kene. Wah iya, malam Mbak Dewi Kunti yang cuantik.
1: Siapa itu?
0: Cengat ini.
1: Cengat ini ya jeng, terlalu cantik ya jeng.
0: Oh iya, coba Kunti kira rambutnya pendek.
1: Panjang sampai rambut pendek tetap cantik.
0: Iya. Wayu Ning He dihapus.
1: Siapa?
0: Wayu Ning He.
1: Oh Wayu Ning He, ya selamat malam. Kayaknya bagi-bagi salam ya.
0: Lah, Bunda Santi angel nemen ya.
1: Aku sedang dud.
0: Ora Indianan.
1: Oh Indianan, tapi ini Ami Pak Arman.
0: Iya Nyi Ratu.
1: Oh iya Nyi Ratu ya.
0: Dangdut ya. Tapi campuran.
1: Ya aku njaluke sesal bae lah.
0: Waleyung, untuk mencari gantimu.
1: Aku masih bisa.
0: Kudapatkan kalau untuk
1: mengkhianati cinta.
0: Yo. Mbak Dewi Kunti.
1: Men.
0: Uber Ici Kiwir.
1: Aku tak kumpul, mari uber. Orang ketemu kok, angel temu.
0: Uber ngetemang itu Weber. Wah, ketemu di kuas Weber.
1: Kuas tangane tapi tak kuas. Pengen ketemu bareng ketemu.
0: Iya.
1: Ya saya. Yo. Kok jane kok Kang
0: Bawor ya. Iya, makasih. Iki
1: pengen
0: kok
1: jengat ini.
0: Yo. Kita tambah saya mau
1: ke
0: tambah. Oh, wong grup trio jemblem waktu kiye.
1: Tenis saya sih tetap jalan jeng tenis jeng.
0: Oh tenis ya.
1: Iya, kan lagi nih kan tenis terus sih.
0: Oh iya.
1: Mulane awake jos.
0: Jos ya, jos gandos.
2: Nyonya Dewi Kunti.
0: Madam ya bener.
1: Madam Berengganis.
0: Iya.
1: Terus kok mesti enggak over ya?
0: Iya.
1: Iya, over. Terus kok Pak Ketu.
0: Oke.
1: Terus ngoceng Robi, Teh Agustin.
0: Mulanya udah pengen ketemu mengkopan di kubas-kubas ya Ver, Bunda Rini. Ya.
1: Bunda Rini bareng Pak
0: Pramudiono. Ya.
1: Terus apa? Sinang Kulo ngarane
0: sapa? Pak Rohim. Wong ireng.
1: Yo. Saparane
0: Mama Cetik. Mama Yatina. Iya. Aku wedi yo mbokan ketemu Dewi Kunti kruwes kowe uwer-uwer iki. Uwer-uwer iki kiwir lah.
1: Dikancakna. Dewi Kunti
0: iki ora mati. Ora mati ni rambut pendek.
1: Kan ketemu karo nyok.
0: Ora
1: pengen
0: bali. Ora pengen bali kowe.
1: Depan bae.
0: Iya.
1: Cocok sih, aku penasaran.
0: Itu ta lagu kesukaane aku.
1: Siapa itu?
0: Empat sekawan. Ya, Mama
1: iya.
0: Dea.
1: Iya,
0: Mama Dea, iya. Mama Lydia,
1: Mama
0: Yumarti
1: iya.
0: Karo Mama Elisa.
1: Oh, sedang ada Mama Kiki sih.
0: Eh?
1: Mariski apa Mama?
0: Mariski. Trio Janda Gaul.
1: Oh, Trio Janda Gaul.
0: Iya.
1: Engko ana maning, Ma.
0: Ana maning.
1: Janda Gaul.
0: Dudah Gaul. Weh, diguyu Mas Arpan Dewi.
1: Mas Arpan maning. Apa apa dewe-dewe.
0: Nggih.
1: Yeah. Ujang lapuk.
0: Ya, selamat malam Mbak Dewi Kunti Persik sama Mas Teddy.
1: Siapa itu?
0: Jeng Robi.
1: Oh iya, Jeng Robi, Jeng masuk Jeng.
0: Enggak. Malam Mama Kunti. Piol piol piol piol.
1: Ada Wedi dan Mama Kunti. Ada papa.
0: Iya, papa.
1: Mama Kunti sekio lo Wedi.
0: Kunti kita ini si Kunti sing online to wonge bager. Api. Api.
1: Tenang saja.
0: Tenang saja.
1: Ayo. Panasnya kelemek nanti apa yarane ya kabel nanti yo.
0: Nanti ya.
1: Ya
0: yo.
1: Kabel. Tenangan
0: nembang ini kena
1: kabel.
0: Weh, grup grup Andi Andi Lumut Bunda Santi.
1: Alamane
0: ya Bunda Santi Purbowo.
3: Jeng Robi bujang klungse.
1: Siapa? Arpan bujang klungse.
0: Ora. Jeng Robi
1: ora. Arpan ta senenge pimen ya. Tidak sesar ora-ora seneng dikatok-katok kena.
0: Ya, ya iyalah.
1: Tutu meneh iki apa klungse.
0: Wah, di alam ya Mas Arpan. Mas Arpan yang ngarep lho. Dungu. Ono. Iya kan direwangi malah direwangi. Papa HM.
1: Oh iya ke Papa HM ya. Dulu
0: nenyong. Dulu nenyong.
1: Barung peketu. Terus Bang Mandor Leman.
0: Iya. Aku beyo kangen karo Yu Dewi Kunti karo Mas Teddy.
1: Siapa?
0: Kang Saramudi Damjak Surabaya.
1: Ayo ya nyampe ki panyaleme Kang Saramudi juga Kang.
0: Iya.
1: Kita kabel kapan Kang?
0: Iya kapan Kang? Ede.
1: Terus
0: Mas
1: apa
0: maning? Apa maning?
1: Iya Kang Doli.
0: Kang Doli.
1: Iya. Terus Bob Abah Erok, sampai Abah Atun kalau Abah Ang Poim.
0: Iya, oke. Kuntil bibit yawene wis metu ya Kang. Kuwe engko gadekno grup kuntil bibit wae Kang, Kang Mukhtar.
1: Kang Mukhtar dong-dong. Dia dong-dong ke, Pak gurune meneh ke, nyemble apa? Mlayune meneh ke.
0: Dolan mono.
1: Iya ge mlayu. Ya ke, Gome ii.
0: Gome. Oh iya, Gome ii.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kang channel jahit.
0: Ya.
1: Terus go Laju mengidri Mama Ari, Bapak Nek Ari.
0: Ya.
1: Dili Mbah Nur Lamongan.
0: Ya.
1: Terus go Acong.
0: Ya, Acong
1: Kak Adi ya.
0: Yang di bagian ten. Yo Kang Suhaimi kebasen.
1: Apa?
0: Kang Suhaimi.
1: Oh, Kang Suhaimi kebasen.
0: Duda kaplak-kaplak hadir.
1: Oh, duda kaplak-kaplak iki ta dadi dores
0: kok. Iya, bener. Wani arene digantos angel-angel dadi dores.
1: Aku
0: juga ngapain
1: jadi
0: dores banget.
1: Ayo angin
0: lah jadi dores. Tidak kalah kalah.
1: Jadi
0: dores
1: lihat
0: enteng. Entengnya.
1: Iya.
0: Orang angin. Wei, cengat ini, wei.
1: Bunda Siti Mak.
0: Yo, Bunda Haja Siti mana karo Pak Haji Imam?
1: Oh, Mas Haji, ya kasih Pak Haji Imam.
0: Ya.
1: Terus juga Walemu.
0: Yo Walemu. Ya Yuda Roja.
1: Iya.
0: Karo Nok Lili karo Mas Rafasa.
1: Oh iya, Nok Lili karo siapa?
0: Mas Rafasa.
1: Angel temen Rafasar.
0: Iya.
1: Ngapik temen arane.
0: Jadi Mbak Kunti wis mudono Papa HM pan online. Emang gue pikirin.
1: Emang gue pikirin. Enak aja lo.
0: Ngomong lu. Wong wi lagi tek lagi teko kerja urung lucul-lucul we online kon mudun.
1: Pikirkan ben tekan.
0: Bener ya. Urung lucul-lucul aja nurung.
1: Apa? Macane weruh kene
0: kene.
3: Duda meyek sih siapa baik kan? Duda meyek.
0: Duda meyek. Nek nyong tak ada rumang sama meyek. Ngenteng-ngenteng di orang.
1: Buar nipah.
0: Buar nipah giyal-giyal ketuk lindri. Jangan aku di. Ya di arep-arep asline.
1: Iya sama di arep-arep terus kan maring pasar.
0: Iya. Mat malam Dewi Kunti Kang Wisnu Benjaran.
1: Oh iya Kang Wisnu Benjaran.
0: Benjaran.
1: Jadi kalau Kang Kopidin ya.
0: Dari era Mama Amel Pemalang ngene, sing bujang atau duda lapuk sapa Kang? Engko di survei ya. Sing nyurupe dirimu Mel.
1: Oh, Mbak Amel kok sing panyurupe.
0: Ya.
1: Wes arepan siap-siap merasa bujang.
0: Iya. Bali survei jare.
1: Iya,
0: teneng kok.
1: Tae mau sapa ya? Sing tak kembuyune anak aman.
0: Oh, Nyi Ratu.
1: Iya, Nyi Ratu. Tadi sini apa Malang.
0: Ya.
1: Mama. Apa ya?
0: Oh. Ardi. Mama Ardi. Iya monitor.
1: Iya monitor.
0: Salam buat Bu Neneng ya Mbak Kunti.
1: Oh jadi. Ya Bu Neneng.
0: Wei. Uwe.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Uwe sobat jadi cengat ini salam ke Bu Neneng.
1: Oh iya. Sehat selalu jeng. Iya.
0: Iya. Oke.
1: Alin kesalawas.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya. Kang Boim di mancal kuntilanak cantik.
1: Kang Boim
0: ya.
1: Mungkin
0: lagi calik sih mancal karo mendelik.
1: Iya, ngebur terus.
0: Ya kowe.
1: Ya wis, Kang Bawor, kok
0: lak tak tunggu. Alah, asline kerasa nguyuh kowe.
1: Ora. Ini tunggu
0: bosa di
1: Kemandungan. Karena
0: anaknya
1: kan
0: banget
1: malam Selasa kayak
4: kapan
1: makan ngaji.
0: Iya.
4: Itu
1: mau
4: nunggu
1: di warung.
0: Ya, sehat ya.
4: Iya.
0: Selamat
4: malam, Mama Kunti.
0: Weh, Mama Ardi.
1: Oh, selamat malam juga, Mas.
0: Dihlah, anak duda wis meyek melasi temen ya kan Bawor, Mama Rizky.
1: Iya, Mama Rizky kan bawa Mama Lani ya.
0: Iya.
1: Kalau Dede, Gadi.
0: Iya.
1: Jadi Kang Parjo.
0: Yo, oke.
1: Kayak begini gitu lho, Mama Ari, Bapak Ari
0: tapi ya. Yo, bener. Oh, oke, tatane to nganti subuh.
1: Oh, Ami Bakar
0: Madu.
1: Ami Bakar Madu.
0: Ya, pengwe Ferry Gambus ya. Cover Bogor ya.
1: Ya wis jam ya menunjukkan.
0: Heeh.
1: Iya,
0: jam 8 yo.
1: Iya,
0: oke.
1: Warung sih.
0: Iya bener. Ami bakar madu we nyendol ya bener.
1: Ami bakar madu. Ada ke Bandungan me.
0: Ya,
1: mau. Supermarket.
0: Ya, supermarket ya. Pan pesan pempes.
1: Yo. 50 sih, jam 10.
0: Ya.
1: Wis sedang bawa.
0: Yo.
1: Satune tak nunggu ke sesat. Yo,
0: ya siap.
1: Belum disalami ya
0: mau disori. Mama dia mau dong dendam kebencian lo ya. Mama dia empat sekawan ya.
1: Seneng nembang dendam kebencian sih mah.
0: Iya. Ora apa-apa sebuah lagu juang.
1: Oh, sebuah lagu.
0: Iya.
1: Pak Guru, kok kamu
0: kan menepuk ya?
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cing-Cing.
1: Jos.
0: Ayo Mbak Yu Dewi Kunti ya ke rumah Teddy neng Pesonan Kidul. Jadi mau apa lukir ya neng Kemandungan ya. Aplusan supermarket. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stara Paramon.
5: Loh, malam Stara Paramon dan Rute Saporete.
0: Teman-teman.
5: Ya. Malam
0: ngomong. Malam juga Kang Joli.
5: Iya, lah.
0: Yap.
5: Nah, gue nih mau war.
0: Yup.
5: LPW ya.
0: Apa gue?
5: Oh ya. Ku lepaskan nih.
0: Ku lepaskan.
5: Iya.
0: Iya.
5: Selamat ya, mau war.
0: Yus
5: ya.
0: Selamat
5: berdarah mau war ya.
0: Masih.
5: Pang ini ya. Yang lalu. Demikian ya, ma.
0: Berikutnya
5: ya, baru masih di malam. Jengat,
0: di
5: malam
0: jam. Wah, ya lagi monitor, ini lagi santai.
5: Oh iya, santai. Ya, malam bareng Mama dan ini ya.
0: Kang Doling Lilir kuwi, Cak. Jadi.
5: Siapa?
0: Ya, jengat ini, Kang Doling Lilir.
5: Oh, yang Lilir ya, jam. Ibnu Abdillah ya, bisa sosok.
0: Ya.
5: Mama Amel ya, kayak muncul lanjut, Mama lagi manding-manding.
0: Ya, Mama Amel, ayo, Mama.
5: Rong tahunan ya.
0: Ya, udah lebih lah. Lebih.
5: Rong tahunan itu kurang kayak
0: ini. Mama Amel, Mama Anjas.
5: Mama Anjas malam.
0: Ya.
5: Ya, Mama Deden juga malam ya. Ya, Li, Jeng Ropi malam Jeng. Dan Doko ya, Mama Gilang, bolong-bolong.
0: Ya, sehat, Kang Doli.
5: Siapa?
0: Umur Ici Kiwir.
5: Umur ya, malam umur. Ini apa garis ya, barang uang ini
0: kasi.
5: Well, santai semat ya. Ami bakar madu, barang umi lela nih. Bu Santo yang tahu, Mama Mida ya. Malam. Umbas Nuri ya, barang Mbak Wiwin. Bapak Sahrul, Mama Nisa ya, Trinil dari Jumlah ya. Tanes Manes, juga malam. Desa Keraju, malam Sak. Dek Bibo pada gondrong juga Mas Awang Mas Ada Mama Ari Bapaknya Ari Mama Ani Songgo Mama Bayanto
0: Yo.
5: Mama Elsa Kela Kabuannya Pimpin ya.
0: Iya ya Sebab Nantino ya
5: Iya malam
0: Iya
5: Mama Nadia ya juga malam Iya Mama Sira Mbak Am Mama Asna Mama Uksan Barohyati Mama Silmi juga ya Mama Rani Ibu Santi Purbowo ya.
0: Iya.
5: Mama Kiwi, Mama Wajra.
0: Oke.
5: Sri Depi yang juga malam. Nur Kanti ya, nyaknya malam.
0: Iya.
5: Bang Peter ya, Jenar Jahit.
0: Iya, Jenar Jahit.
5: Albert juga ya malam. Kang Junet juga ya malam. Di Amrul ya malam juga. Lah kok kabeh bae ya. Trelep jeger ya.
0: Jeger.
5: Jadi dadah juga ya malam. Lah kok kabeh bae wis.
0: Oke.
5: Ya. Kesale enggak kabar ya.
0: Makasih.
5: Yo, matur yo kan bawar.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumlading jing.
5: Yo, yo, yo.
0: Baik, terima kasih untuk Kang Doli yang di Dampak Kidul ya. Ada siswa, ini siswa Kobra. Ada Mbak Siroh ya, ada Mbak Yusuwi, Mbak Yusuni. Sama saja ya, ada Bendrat ya. Ya, Dampak Lor ada Mamali Hawus, Roma Cokopolen. Ya, Dampak Surabaya yang Sarmuji. Ya, semua saja yang ada di kawasan Dampak tentunya. Ayo disapa, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Bawor Wangi Ireng hadir. Salamnya buat semua saja para nisitara Pramon super sayang Enggo, Mbak Nia yang selalu di haji. Makasih buat Kang Bawor sama Nok Angginya, semoga sehat selalu, terima kasih. Wahyu Ninghe hadir ya. Ada Ahmad hadir, ada Bunda Rini, Ceng Ropi hadir. Biol-biol-biol hadir, Kang Sarmudi hadir. Ada Suhaimi di Kebasen hadir. Kang Wisnu di Penjaran hadir, Kang Wur-wur-wur-wur-wur, Ijikiwir hadir. Ada Mama Amel, terus ada tadi Kang Wisnu di Penjaran. Ayah sekalian ya ada laporan ya tentunya buah turin neraka mewek maning ala ye uluyung ala setelah itu ada sesal ada dendam kebencian ada ku lepaskan ada cinta hitam dan ada yang lain. Selamat malam untuk Bunda Ana yang selalu yang ada di belakang pasar PP Tani. Ada juga Mbak Siti warung sate Haji Ali Putra. Bunane, bunane, ada di belakang pasar Pipitan. Komat maning.

Raja. Sing lagi ngelembur-ngelembur semangat. Yeah. Walemu Yuda Raja ngelembur. Yeah. Semangat selalu. Sing lagi jualan, laris manis Tanjung Gimbol.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siuk.
1: Siuk.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancara.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Pramon Tegal dan Rucap Reti. Lepaskan dendam kebencian, sesal ya. Tadi juga ada buah duri neraka ya. Buah yang gue bawor neraka nih gue anak wis. Bayar 352888 yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Star
0: Setara lah, Star Boy. Nah, nanti Setara aku diganyami karo Deden.
1: Hmm.
0: Yang gonyong diganyami Deden li. Ya ya lah, sendiri Star sih.
1: Setara, Setara.
0: Anjot.
1: Lagu ni apa ya? Mengejar badai.
0: Ulah, buah dia dikejar.
1: Kejar badai. Angkat tali ikan
0: ini. Ya monitor selalu kusrek ya, Hikmah.
1: Apa?
0: Ay, jealous.
1: Oh, jealous. Pemenyo. Samire cinnamon. Papuko. Salam ya.
0: Yo, siap.
1: Salam Nyonya Dewi Kunti. Aku senangnya kamu ini. Sayang aku nenek di setrum. Terus buat Anita Karmati okay. Malam. Terus Mama Gilang buat malam. Terus Bunda Jaki malam juga.
0: Yuk.
1: Terus Mama Arsi ya,
0: monitor. Oke. Okay.
1: Malam juga. Terus Mbak Rina. Malam. Enak ke malam.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Wijin ya, sama Bapak Muri malam juga.
0: Oke, siap.
1: Terus Mama Lani, Kang Parco, Kang Tony malam.
0: Oke.
2: Madam Rengganis sing duwe Monas rubuh.
1: Dadi gendak kok, Pak. Amin godhong minggu pan. Panjie apa nembang ke Monas.
3: Malam premane Paramon, malam.
1: Aku sedi grup Paramon ki bae preman. Preman. Dari Mama Lani, ayo galak temannya. Terus, preman-preman bisa ngaji, bisa selawatan, segala-galan, Mama. Senangnya tak kaya kuyau ya preman, tapi bisa segala-galan, Mama.
0: Yakul.
1: Terus, apa mana ya? Mama Elsa.
0: Iya, biasa pirang-pirang dino ini Elsa orang muncul, Bu. Lagi umroh ya. Mungkin.
1: Iya, aku luwe amat ya cerita WA-nya.
2: Preman insap, preman pensiun insap.
1: masih tua bet, masih preman lah. Lakon lu Mama Lani ya, Mama Lani.
0: Ya, sudah Wirat, lakoni hadir.
1: Siapa?
0: Sudah Wirat.
1: Sudah Wirat, malam juga. Terus pengirangnya Mbak Nia malam juga, Bu Ida malam juga. Terusan buat Eka Tonjongnya sama Erwin. Eka Mas Anjas malam juga. Terusan Udah Martoloyo
0: sudah
1: ya tadi ya. Terus grup pesek
0: kok. Yo.
1: Glos. Mana pira? Telu Mama Lani.
0: Pesek telu.
1: Telu. Ya wes. Salami kape. Semoga sehat selalu ya. Terusan. Kita mau kape preman kau.
0: Yo.
1: Numpang dari kaya preman gaul.
0: Ya. Kaya Bunda Santi pan di apa sih nengi? Grup apa? Pau jenenge Andi Lumut.
1: Andi Lumut. Nang kok Lumut.
0: Yo, empat sekawan dong.
1: Iya pak sekawan.
0: Ya.
1: Iya gaul juga ya.
0: Canda gaul.
1: Iya.
0: Canda gaul ini lah aku rasan sayur asem eh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya
0: wis. Kan kae wong jenenge Mama Dera Gus Bener mene. Yo. Rasan karo sayur asem me.
1: Tersayang.
0: Iya.
1: Tersayang kabeh lah balane para. Nanti
0: bener. Tiga darah manis so.
1: Iya, tiga darah manis. Malam juga.
0: Kang Wis, ya. Kang Wisnu.
1: Kang Wisnu.
0: Yo. Calik, calik, calik.
1: Calik
0: titik. Iya, utene Janis sih berarti Mama Oli.
1: Oh, Mama Uli.
0: Yeah. Wer, wer, aku oma.
1: Oh, iya, wer, wer, wer, wer, wer.
0: Iya, wer, wer, wer, wer.
1: Ya.
0: Ya. Yeah.
1: Apa maning cinduru, ngacung, yuk. Terus, jeng ropi.
0: Iya,
1: upo. Melasih dilewati terus, apa.
0: Hmm.
1: Apa namanya, bengir ya, onden.
0: Oh, upo yang mainnya, isi, neng jalan, no.
2: Calik mancal karo mendelip.
0: Weh.
1: Calik mancal.
0: Yang nggih kowe Mama Uli iki ya tirawa.
1: Oh iya. Mama Uli ketirawa ya, Mas.
0: Iya.
1: Terus saya Mama.
0: Ya, salam ya. Kenal buat Madam.
1: Siapa, Mas?
0: Mama Amel ke Pemalang.
1: Oh iya, Mama Amel ya.
0: Iya.
1: Suarane bini ya karo pean ya.
0: Iya.
1: Iya, ya semoga berlaku maning mas, sehat.
0: Iya, amin.
1: Ya, ramai semangat.
0: Mama Anjas, Galarja.
1: Iya, Mama Anjas, malam juga. Terus buat Mama Ari ya, harus Mama Ari. Malam juga. Terusan, senang kok, Kapi Bae, Mas.
0: Ya, siap.
1: Aku kan dari preman gaul.
0: Preman gaul, iya.
1: Ya
0: yeah. Lah tapi cewek kan yo jenah jahit nyonge o singgol jenah jahit.
1: Oh iya mas jenah jahit ya. Iya yang bujang ya mas.
0: Ya embo bujang purun yang berarti
1: bujang paramon.
0: Ya
1: jenah.
0: Iya.
1: Ya abis ngopi baik. Maturun.
0: Yo
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincin. Pagi apa ada Madam Rengganis ya di Istanggal. Ada juga, aduh, Kang Aji ya di Duguk Ringin. 6145477, halo assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
4: Secara Paramon, tanggu ke Sapo, Rete, Kang Bawo.
0: Teman-teman, Mas Erwin.
4: Masih semangat, Kang Bawo.
0: Insya Allah.
4: Insya Allah, mudah-mudahan sampai tanda sayang.
0: Iya, benar.
4: Laku nih, kayak beris, apa ya, Mas S.
0: Apa weh?
4: Sayang.
0: Sayang.
4: Iya. Irfan Mansur S lah
0: ini. Irfan Mansur S kayaknya. Iya.
4: Ya salamnya melu Mama Rengganis,
0: baby. Oke.
4: Aku
0: kabeh, baby.
4: Dari Kak Sambeset, semua bala Paramon kabeh.
0: Iya.
4: Ada ya, Kang Bawor ya?
0: Ada.
4: Ada, ada. Semangat terus kalau Kang Bawor. Sampai tuntas, Kang Bawor. Spesial super spesial buat ya, kamu mudah-mudahan semangat selalu.
0: Iya, siap.
4: Matur suwun kamu
0: tuh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
4: Jo.
0: Ya, Mama Lani ngomong apa?
3: Trio pesek Mas Erwin.
0: Ayo ada Mas Erwin di Paguyangan ya, di Cilibur ya. Selamat malam di Cilibur, Paguyangan, Bumi Ayu, Tonjong, Ligapura, dan sekitarnya. Yo, 35288, yop. Iya, 4 sian velah, kena gue selonjor. Baik, yo, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
3: Waalaikumsalam, secara Paramon. Dangdute sapo, Rete.
0: Teman-teman.
3: Alhamdulillah, bisa melepuh. Lagune terpengaruh ya kan?
0: Terpengaruh ya.
3: Salam-salame Kang Perdana kangge Kang Bawon
0: kali nengangin.
3: Moga mau diparingi sehat.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Amin.
3: Produk denatur yang laris manis
0: tadi. Alhamdulillah.
3: Produk habis duitnya kumpul.
0: Umpol.
3: Kangge sedoyo kek mawon kan. Balane setara Paramon dari A sampai setan pak terkecuali.
0: Siap.
3: spesialnya Kang Bawor kalau enak panggil.
0: Matur nuwun. Semoga
3: paringi sehat terus panjang umur ya.
0: Amin. Amin.
3: Matur nuwun Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah tingcing.
3: Ca.
0: Yo, Wartim yang dari pagi jangan. Ya, selamat malam untuk semua saja di wilayah Bulakamba. Di Bulakamba ya ada apotek Jago Farma ya. Ada juga ada apotek Sio Eng Putri ya, yang di pasar ya, sebelah barat pasar Bulakamba. Kalau di Jago Farma itu di selatan ya, sebelah timurnya pasar Bulakamba. Yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Cidi.
5: Iya, selamat malam.
0: Saya insya Allah besok ke Jagapura.
5: Ya, hari kan mampir orang detales selimut.
0: Orang maksudnya kan stok produknya habis nih.
5: Iya,
0: ada yang habis.
5: Iya, nyong dan ngari sisi mas.
0: Iya.
5: Iya, gampang kok ya, jangan depan tepung maning.
0: Iya, kalem.
5: Iya. Ya,
0: kalau saya enggak terlalu kecapean besok ke sana, tapi kalau terlalu capek ya tak cancel disit.
5: Iya.
0: Soal ini tadi sudah WhatsApp sih, produknya habis, Mas. Iya.
6: Malam Mbak Umiati.
0: Ya. Eh?
5: Iya, berarti lari.
0: Ya, alhamdulillah.
5: Iya, berarti ya Pak,
0: alhamdulillah.
5: Setiap pelosok desa lah.
0: Iya, oke, benar. Malah yang pelosok-pelosok itu yang malah justru pelosok-pelosok itu.
5: Kan Mas Bawori juga kan kan pegawaian kan lumayan
0: terjadi. Iya, alhamdulillah. Justru sih tak cari yang pelosok desa kayak gitu.
5: Iya.
0: Ya kayak di Pende ya, oh, bagus.
5: Iya, iya tuh padahal kan ya termasuk ya bareng pinggir jalan gitu.
0: Iya,
5: ya.
0: Itu kan baru agen baru padahal.
5: Masalah aku singkir apa ya, uang pada neng PT sih mas.
0: Iya.
5: Kan neng kontrakan agen nemen.
0: Oh neng kono kontrakan agen.
5: Iya kan nemen. Neng bahan sawah biasa gitu tiga weni kafe.
0: Iya sih benar.
5: Iya, kita pengen lagunya Petualang Cinta mas.
0: Oh, Petualang Cinta, oke.
5: Okay. LP ya.
0: Yuk.
5: Iya, salah ya. Mas Power bersama putrinya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Oke, sing dong, mas.
0: Amin.
5: Yang di kelas mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin, insya Allah. Ya.
5: Putrinya sing dan juga sing soleh.
0: Amin.
5: Ning apa orang tuanya.
0: Amin, terima kasih.
5: Jangan sehat lah.
0: Di. Kalau mikirin
5: terlepas
0: kamu tuh ya. Ini
5: Mama
0: Gilang ya. Oh iya Mama Gilang ya.
5: Mama Gilang, Mas Erwin.
0: Yo.
5: Mama Rengganis.
0: Yo ya. Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
5: Iya Nyiratu, Marina, Mama Munah.
0: Ya.
5: Blorong, ya.
0: Mama Winda, Kaliwelingi.
5: Iya Mama Winda.
0: Karena mampir. Iya, kui Mama Winda juga aku ora mampir padahal aku mau ning sawo jajar ndak. Jagung ning es kelapa muda sayen-iyen men ya,
5: heeh. Iya, Mama
0: ya,
5: Winda.
0: Bukan Mama Windane lagi biasa ning Jabaya.
5: Iyalah.
0: Iya.
5: Yang mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Ya,
0: semuanya sehat lah.
5: Iya. Mas Erwin ya.
0: Iya. Apotek sama jajar kan.
5: Tapi yang buktinya perak ya.
0: Iya.
5: Mbak Nisa ke jarak Kangelan mas.
0: Iya, Kangelan Nisa.
5: Kangelan orang bisa masuk ya.
0: Iya, ya, ngeruaknya ya, Nis.
5: Mama Anies Sabayanto ya.
0: Iya.
5: Ngojang karo.
0: Karwati. Iya, Karwati.
5: Suaranya aku renyangka yakin.
0: Iya.
5: Wangnya Pak Henon, suaranya aku. Gak ada apa mas.
0: Wah, Darmati wangi Bahenol.
5: Bahenol banget.
0: Bahenol teh.
5: Bahenol banget. Terusan pakaian ingin nyong siang kene. Pasar. Iya, kok kepepe ya, Mas.
0: Iya, Ci. Iya, benar.
5: Paramon setara paramon ya.
0: Iya.
5: Nyong sih ora dikenal gak ora papa, cuman aku pengen kenal banget wong.
0: Iya, benar. Ya ora papa ya.
5: Karena aku untung alhamdulillah bisa mancing Mas sing gemien. Aku awet kaya BBK sih sing mupet Mas.
0: Iya.
5: Aku sering mantau gemien Mas. Iya,
0: Zaman almarhum mupet ya.
5: Iya, sing awet gemien mula awet tenan dadi mupet ya sering mantau temenan.
0: Berarti ya wis pendengar lama. Iya.
5: Iya. iya para mentua ya Allah. Ayo datang-datang terang-terang teman.
0: Iya.
5: Iya. Ya ketemu sing ketemu ning Malemu ya.
0: Malemu ya.
5: Iya. Iya, terima kasih ya Mas ya.
0: Oke.
5: Sekian buat Mas Bawor sama Cipta Anggi ya.
0: Iya, terima kasih. Amin amin amin.
5: Untuk KPP ya Mas ya.
0: Yuk,
5: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tuh Blading Jing. Terima kasih Mama Dini yang ada di Jagapura itu ikutnya kecamatan Kersana ya. Iya ya alhamdulillah ya apotek baru. Baru satu inkaso kemarin ini sudah tadi aban-aban. Ya produknya ada yang habis ya alhamdulillah sekali. Itu berarti ada suatu peningkatan penjualannya. Ya dengan rumahnya Mama Dini cuma lah paling 500 meter bahan ambora. Apotek gue. Iya, justru yang dah ada berapa itu malah apotek yang di pedalam-pedalaman kayak gitu. Itu malah malah nanti efeknya bagus ya. Bagi untuk Bang Star Pramon ya, bahwa akan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online. Bagi selamat malam Raja Somblak sing saya kita tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Opo iyo tambah lemu. Iya, waktu setahun yang lalu itu saya cuma 4, 6, 2, 6, 3 ya. Sekarang ini tadi saya nimbang di Sawo Jajar 3 berlian 72,5. Pimen coba. Waduh. Padahal ya tas tak selehne ya. Saya belum makan dari pagi. Yang aku ngerti-ngerti makan di Bapak Ini Karisma. Jujur aja aku tadi mau mampir di Bapak Ini Karisma. Pas aku teko Bapak Ini Karisma datang dari sawah. Hari Mama Ini Karisma langsung nyediani maem. Lah aku nimbang ngonggone ning 3 berlian sak durunge maem ya. Sak durunge makan ya. Pagi enggak sarapan ya. Kok kayak gitu ya. Aja mundak maning lah. Gitu tuh ya. Dari 62 setahun yang lalu 62 atau 63 sekarang 72,5. Tak cek dengan apotek per apotek sama. Kemarin juga apotek itu Antik Farma juga nimbang 72. Ayo. Ya baik ya Pak. Lagu ini dong izinkan lah Helvi. Salamku buat Mama Prabu, Mama Ela, Mbak Sipa Pakalungan, apa Mbak Erna Waci. Yang ada di Brebes ada Mas Ateng, Mbak Ari di Bawan, apa HMHM masih Mio Dila Tetekosin, terus Jara Ulia, ada Alek, ada Kang Kesnuri, Kang Aryo, Kang Panca, ada Cualin Seng, ada Mas Jat Miko, ada Mbak Nia, ada Mama Asna, ada Mama Kolor, Ami Bakar Madu, Mas Albar ya. Salam manis Iko Sikembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esha, ada Nok Anissa, ada Abbas ya. Terima kasih Nguh Raja Somplak ya, dan Dede Anji. Yo, Pak Kang Boim, Mbak Tun ya, selamat ngelembur-ngelembur ya. Ya, hadir ya. Terima kasih untuk Mama Nek Uli ya, Mas Wisnu ada wer-wer ya. Mama Winja ada, waduh. Assalamualaikum channel Jahit di Bengkulu nyimak Mas Bawor. Setara Pramon FM goyang ICGV, terima kasih. Seruput Kang Bawor, iya wer kalem seruput wes siap pokoknya. Hari tinggal nuding ya, pinggir buka yang di ya. Yang mana yang di ping ini. Ya Umi II yang ada di Debong, selamat malam ya. Ini salah satu pendengarnya adiknya Mbak Dewi Kunci ya. Pagi op, ada Cinta Hitam yo. Kang Sarmuti Damjak Surabayan. Ada juga Mengejar Badai. Sayang izinkanlah terpengaruh dan petualang cinta.

0: tas ripah, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kueta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya Kang. Yuk kater.
0: Nanti si caper. Kon naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Diskotik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah

0: Abutop.
1: Dari dulu sampai sekarang 5 botol, Mas Bawor.
0: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Nulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
1: Dari radio, Mas Bawor.
0: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nulfa. Terima kasih untuk Ibu Nulfa.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vita Pedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Bangun 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Waryati.
2: Alamatnya
3: RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
2: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
3: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapir.
2: Itu udah habis berapa botol, Bu?
3: Dua botol yang 200 sama 100.
2: Udah merasakan khasiatnya gitu?
3: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
2: Ngajak teman.
3: Ini dari Jakarta, Cilambon.
2: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
3: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang,

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Dutis Aporedi. Ya, ada sama jahatnya ya. Baik, tuntas sudah ke persembahan Power di kesempatan malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu insya Allah besok di Padangdut ya, di sore. Nah, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besaran, masih banyak kekurangan. Dan silaturahmi yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabrite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Bensi Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek ayo gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Bangun 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama
2: gitu.
1: Lambung ya,
2: lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
1: Alhamdulillah
2: udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirma.

0: nomor 1 Mintaragen Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: di salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak

0: apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habuto Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutalk minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutalk, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa
1: jalan. 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu, sayang. Sama pokok kayu, sayang. Itu orang Islam. Maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu. Tapi ada orang Islam, sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustaz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustaz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali. Kenapa Ustaz enggak mau jadi imam? Memangnya suara Ustaz enggak bagus ya? Memangnya Ustaz enggak pandai baca Qur'annya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Udah sampai itu aja. Kenapa Ustaz gak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya enggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya berimam dengan imam yang enggak pandai baca bismillah? Itu namanya masalah baca basmalah di awal Fatihah ada tiga. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Jadi namanya Muhammad Hasan diulang-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki. Namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Usama Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak. Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya enggak nanya. Adab, etika, segan, enggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, enggak. Menurut kami dulu di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya enggak bisa nyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut, usolli fardal isya arba'a rokaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi yang satu tidak. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati alqalbu. Tempat niat itu qalbu. Qalbu artinya hati.
Kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu kolbu apa kalbu? Kolbu. Makanya manajemen kolbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu, ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Hatinya was-was. Begitu sampai masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini sholat isya apa sholat maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jamaah? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh al-Madhahibil Arba'ah, lidaf'il was-wasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat isya. Usalli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaatin. Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli, enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli, bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Nih, nampaknya simpel sederhana. Tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang ajaran Islam. Baik kepada non-muslim ajaran Islam. Tapi kepada sesama jangan sampai masalah khilafiyah sepele. Lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz dia syahadatnya sama. Sama dengan kita. Tapi kalau dia memecah belah, maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami, Syekh Sayyid Usamah Mansi.

Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tuh Pak Ustaz? Ada bukunya 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidhah, jangan kau solat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita, pemecah belah umat, terbagi dari berbagai macam, liberal sekuler ingin memecah kita, PKI komunis membentur-benturkan kita, kalangan Syiah Rafidhah ingin merusak kita, kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa enggak datang? Telunjuk kawan saya goyang-goyang. Hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. Tiga jari ditekuk, satu dibuat bulat melingkar, versi satu. Versi dua, tiga jari ditekuk, satu ibu jari dipangkal telunjuk, versi dua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lepas lafaz Allah angkat. Maliki dari awal sampai akhir tegar. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia dua kali, asal jangan la ilaha itu bang. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun, kita tidak boleh menjudge dia. Gak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Gak boleh langsung, hey, kamu mazhab imam metal ya? Enggak, langsung tanya dulu. Mas, ya, kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya. Iya, boleh saya klarifikasi nanya? Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini, kelingking kamu kok ikut? Saya baru saja pulang dari rumah sakit. Terus, kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut. Tak boleh langsung nodok. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi rakaat kedua? Dia baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. La yaskhar qawmun min qawmin. Janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayun bahasa agamanya, supaya jangan timbul.

fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu. Mata ketika sholat, mata melihat tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia, Pak Ustaz. Saya tengok telunjuknya. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim. Bab takhattum. Bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking. Tiga baris tulisannya. Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah. Rasul di tengah. Allah di atas. Muhammad Rasul Allah. Khatim cincin. Khatam khatim. Cincin sekaligus tempel. Dia pakai di kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus. Saya takut pas Allahu Akbar lepas. Saya pakai Muhammad ini. Muhammad Rasulullah. Setiap datang orang mau bawa surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci, lacinya dalam meja, mejanya dalam kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster, kebakar. Hilang. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah? Kenapa ribet-ribet? Letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala. Aja. Kalau bisa dipermudah, ngapa dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Ah, kan susah. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat ya, Pak, buka, mana dia? Ah, selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan. Selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala. Diletakkan, kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka sholatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu di petak empat diletakkan. Salah satu ciri Rafidah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat di tempatnya ada tisu, dua kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidah atau flu. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Itu nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, ma, iya, itu imam kok miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan. Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya enggak menyalahkan imam tadi, tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini, dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah. Apa salahnya? Pak Ustaz, saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di masjid Islami jelas zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar. Tapi kalau makmumnya sudah paham,
makasir. Masjid ini berpemahaman, makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya? Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu. Andai bukan karena tausiah ustaz kemarin gak mau saya datang. Masa imamnya gak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan, fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana, imamnya gak pandai zikir, tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya maunya Pak Ustadz kalau sholat itu doanya bersama-sama di masjid itu, saya gak mau karena doanya sendiri. Masalah doa bersama silakan. Yang gak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Faya do'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin. Silakan. Tapi Pak Ustadz, saya, kata bapak ibu yang satu, saya enggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan. Terus dia nanam karet, enggak mau hujan. Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa, tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang Ustadz dari luar kota, berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doanya. Pertama jamaah semangat semua, malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid bapak ibu yang doa bersama, doanya jelas, itu kuncinya, jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai pada akhir.

Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya. Maut aja. Saya sampai sekarang, dari kecil dulu, gak pernah menghafal doa pakai kertas. Gak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz tahunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin solat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, "Assalamualaikum Pak Ustaz." Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustaz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya. Beda dengan maknya. Sering saya ceramah, dengar ceramah Ustaz. Kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit, tertidur langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, coba lah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut. Apa maut aja nih? Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apai pakai solawat. Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngapai pakai solawat Badar. Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang baca selawat Badar masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka, yang mendengar masuk neraka, yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan solawat Barzanji, dengan solawat Badar, dengan solawat Burdah, dengan syair-syair pujian.

ini syair dibuat oleh para ulama. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salim alaih. Salim alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara mencengkaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita enggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burda, dalam bentuk barzanji. Barzanji itu apa? Barzanji seorang ulama dari negeri Barzanjah. Barzanjah itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri, anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darusalur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana sama, kami hiasi langit, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, masya Allah, subhanallah. Seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun enggak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung, gambar patung Dewi Kwan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membajir bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki, membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjidnya mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu, dia pandai membuatkan mimbar, apakah boleh kubuatkan mimbar? Boleh, boleh, boleh. Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai, 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1, lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang
Kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fima tafakna wa nata'adhar fima khtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda, berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam As-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Solat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan solat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23 bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar, diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja, satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Antiyah Sakar, mengutip pendapat ulama dalam fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rokaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat 2-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih ahlu sunnah wal jamaah, nata kataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Dua orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat, hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya, anaknya ngadu kepada ayahnya, ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya. Apa yang kau khawatirkan? Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya. Yang kedua, aku lihat dia tadi malam tidak solat tahajud. Yang ketiga, aku lihat dia solat subuh tidak wudu. Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar. Ya, kalau begitu mari kita tanya dia. Gitu, klarifikasi dulu. Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya. Apa dia? Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan? Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu adalah obat
maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak sholat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Sholat tahajud sunat, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa sholat subuh tidak wudu? Karena dari isya sampai subuh wudukku tidak batal. Maka ibu bapak yang bisa menahan wuduk, tapi jangan menahan kentut. Yang wuduknya batal silakan wuduk. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah bersahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? Arba'ina sana, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, Bapak Ibu sudah menganggap saya keluarga saudara, ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin Bapak Ibu doakan saya 40 tahun. 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji ini ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip celet kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai tiga? Nanti saya pakai tiga ceramah begini, macam mata jamaah begini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i, Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau, Imam Hambali? Bagus, kau ikut saya, bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas sholat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku sholat subuh tidak berkunut, pada saat engkau sholat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau imammu berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin.

0: Amin. Yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Ju'ilal imam liutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ya. Kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu, Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut, kita ikut kentut? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Si ibu pun baca bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Apa yang dibaca-baca yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin," buka dalam mukaddimah surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam, enggak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca. Bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekalipun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang baca Yasin cuma mantra bim salabim abrakadabra, ujung-ujungnya aja turja'un fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis, hadis, hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran. Maka dia tidak akan baca Quran seperti itu. Pasti pakai tajwid Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Sekarang ada orang baca Yasin. Yasin. Kenapa kau baca Yasin? Hanya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Terus dia baca Yasin. Baca Yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya, Gak ada. Mana? Rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nihlah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok gak serak-serak nih suara. Ya itu flashdisk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak, anak ibu hafal Qur'annya? Iya Pak Ustaz, 30 juz? Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak gitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Juga? Iya Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak. Apa panjang tuh? Lalu Imran. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Mandai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'asafaratil kiramil bararah. Dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA, Mat. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustaz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, cuma nampak. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error. Error, hang. Akhirnya muncul Qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran, Mah. Tapi anakku nanti, keponakanku nanti, mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan 2 Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh, ada di sini Pak Ustaz, pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Ya, mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran. Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali, pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai. Bisa jadi terdelet di tengah jalan karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz, 2 juz, 2 juz, sampai, automatically sampai, tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana, cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Syekh Nu'aina. Coba cari di YouTube, Syekh Nu'aina hafal Quran, hafal kiraat. Bayati sobasika nahawan jaharka di kepala dia semua, kiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter, anak ibu hafal Quran bisa jadi pengacara. Otaknya sudah tertata. Kenapa? 30 juz di kepalanya. Orang hafal Quran tak pikun, Allah berikan kekuasaan karena otaknya bekerja tiap hari, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Kenapa? Hafalan menata pikirannya. Bahagia yang sudah punya anak, jaga dia dengan baik. Ini sekarang kalau anak pandai nyanyi, oh bangganya, ya anak saya menang kemarin acara apa? Mama Mia. Anak yang kita banggakan itulah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Dulu yang rajin solat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati solat. Kalau ada orang mati solat, lari kita semua. Tapi anak, waladun salihun, malam dia solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allamal Quran. Mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran, kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek. Nengok dia baca Quran, ayah, ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Ninda, pulang ke rumah, nengok anak. Nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih, cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan, perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab. Perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek. Perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malaslah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang? Jadi ustazah bagus, amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran. Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran, keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudu, jilbabnya panjang, masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama engkau. ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku kupinah. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya. Sabar ya Bu, iya. Ikuti bacaan Ananda ya Bu, iya. Ibu hafal surat-surat pendek, iya. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah. Enggak sakit ya, siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini enggak, tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian. Warna merah, kuning, kelabu, kuku hitam, anting, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung, anak funky, bibir pun pakai anting. Menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Sakit apa? Mana yang mau disuntik? Ibu-ibu bapak yang di dalam itu menengok, ini malaikat maut dia katanya. Betapa generasi ini, dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik, politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang, tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun? Tidak ada. Ini yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah,
1: mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan hadir kembali ya. Iya, nyonge wong Tegal Kota oh ya, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 21 Juli 2026. Yo monggo silakan buat balani setara Paramon ya, yang mau gabung bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852 931 99588. Ya masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otifus, panas tifus ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Gang Suwit, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Bu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio, salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya, Habutop.
1: Betul. Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya.
1: Ya.
2: Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan nggak berani makannya apa. Ya. Gitu. Ya sedikit-sedikit lah ya. Alhamdulillah ya, ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya, Bu. Ya,
1: keluhannya membaik.
2: Ya, mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada, contohnya ibu sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete ya. Happy Asmara Lintang Ati ya, sudah digoyang ya buat balonnya Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia ya, silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon FM ya di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat ya di wilayah Balai Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balai Setara Paramon. Halo, selamat pagi Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Amin.
1: Lagunya Baria.
0: Lagunya apa, Kang?
1: Lagunya apa? Ada apanya sih?
0: Ada apanya sih?
1: Ya.
0: Yes.
1: Salamnya perkenalan buat Baria ya. Buat lalu. Terus buat Noklani ya. Tiro peseknya ya. Mama Nani, Mama Tutung. Terus buat Mama Rizki ya. Pak Sekawan ya. Marsi ya.
0: Iya.
1: Kemarin sama Agusnya juga ya, Kang Agus Boilernya juga ya, selamat pagi. Buat kupas ini Mama Bina.
0: Mama ya. Nadia, Trio Pesek hadir.
1: Ya. Terus buat kumur Mama Bina tetap keracunnya beribu suhada ya, serta Trio Blesak ya.
0: Iya tuh lah Blesak teman.
1: Unik-unik remen yakin.
0: Paling antik, jarinya paling antik memang Trio Blesak ya. Arane
1: unik banget.
0: Daku iya dong, Trio Pesak tak biasa. Iya, ya, tapi Trio Blesak ya, luar biasa ya. Iya. Iya, lucu banget dong krungu Trio Blesak.
1: Iya, maksudnya unik lebih gemuk.
0: Aduh. Ya peresmiannya bendang Wak Ato Karoma. Iya, Trio Blesak ya. Iya, pestanya pesta harus jak teplak kayak.
1: Iya. Jomarti Upsipto Trinere Tari.
0: Iya.
1: Iya. Iya, terus dua
0: Piol. Selamat pagi Piol. Iya.
1: Oh ya,
0: kawan-kawan. Iya. Bu Hodijah salam 2 kapsul.
1: Mama Apri, Mama Meta ya. Mbak Ayu juga. Mut ya. Terus Ayu Poso. Terus Bu Budi Abdi Kontrol.
0: Yuk.
1: Pagi pendatang baru.
0: Mama Ikmah jare Budlah. Iya.
1: Iya, terus Wania.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Ah?
1: Klalen.
0: Mau ireng.
1: Kedara manis.
0: Oh, Mania, Mama Wiwin. Iya, mbok kate Mania karo siapa ya kayak aku. Mama Reganis. Jasa kerajum. Selamat pagi.
1: Iya, bareng Ibu Suhada ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Eka Lonjong ya.
0: Mbak Febi Belpas. Mamah Anissa.
1: Terus buat paten tuh kok kentu ya, Mama Maju, Malu Mama Isnu. Terus buat tamu otong-otong para mama.
0: Jasak rajum Kang Pojo empun sarapan.
1: Dereng
0: sak rajum pandulang. Pimen, pandulang pim apa ora iki ya pimen eh. Mbak Feby Belpas wis ya. Yo.
1: Apa ya? Mas Albert ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi terus Puri ini Pak Pramudiono ya.
0: Oke, Kang Mis begitu.
1: Selamat pagi.
0: Mula Kang Mis begitu yang
1: kurang penting gue.
0: Iya, ngebrak secuil ya.
1: Buat Mama Ardi ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Buat siapa lagi Kang Parjo? Wah iya. Selamat pagi. Wah iya. Wah iya.
1: Buat
0: teh kita. Iya, mama dia iya, bareng pas sekawan Ajojo.
1: Mama dia.
0: Iya.
1: Tetap pas sekawannya ya. Mama dia. Iya.
0: Iya.
1: Yuk Marti ya.
0: Yuk.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Mama Rizky Kumala. Kang Wir, mama.
0: Iya.
1: Buat angsa Yolobo ya.
0: Iya.
1: Nyak ganti baby
0: yo
1: Nelson sini
0: jengat no ya
1: Aryo Bu Ida Martono ya lima serikan
0: lima serikan ini ya
1: siapa lagi ya
0: siapa maning Kang wis kabe baik Kang Parjo. Iya. Amin. Super.
1: Ya. Buat paling para paramon
0: Bimen keh Mama Ikmah, dasku mumet Kang, dasmu piye?
1: Mumet ini ngapa?
0: Iya, Bu. Iya ke takon. Jawab apa mumet ora?
1: Orang
0: das kok mumet Kang, das mau piye?
1: Biasa bae.
0: Biasa bae. Iya. Mumetnya digampang, gubet.
1: Gubet iya kan kok tapok kudu tatusannya.
0: Dah, kowe.
1: Tambane kowe murid Kang.
0: Iyo Kang.
1: Kata mohon maaf ada kekurangan. Wallahumma fiqhilak betorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jons, terima kasih ya. Ada Kang Parjo. Halo. Pagi balanes Tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo,
2: dan
0: halo.
2: Saporete.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik-baik. Semangat dong.
2: Lagune.
0: Apa ya lagune?
2: Semakin sayang.
0: Semakin sayang, semakin kejam ya. Iya.
2: Itulah ceritanya.
0: Iya.
2: Salam perdana gue senengan ya. Sehat.
0: Amin.
2: Mama lani titik ke daerah mana ya?
0: Bu daerah mana? Terus?
2: Ya Mami Tika Leoni.
0: Mami Tika Leoni ma Wa'i'ah. Selamat pagi Wa'i'ah. Iya.
2: Dari Bu Bisri.
0: Bu Bisri bareng Pak Jabidin. Iya.
2: Ini Bapak dikontrol. Terus mau afurkon
0: kan afurkon iya.
2: Ya bukar serung irengnya.
0: Iya.
2: Mama Ikman. Terus. Kok Umi Habibah Badi Kondro. Jasak racun Ibu Suhada.
0: Iya.
2: Terus mau kue Papa Uya Mama Uya. Kita Mama Hilman. Awang Mbak Asyada.
0: Iya.
2: Mama Alisa Remas Agusin. Wak Atok.
0: Wak Atok karo Ma.
2: Yumar. Pasti ya.
0: Iya. Sarapan Om Kas ketakoni Kang Miss begitu. Ampun sarapan ke Om Kas.
2: Sarapan lagi ya.
0: Sarapan online ya. Iya. Mama Nadia, Mama Nadia. Iya. Mama
2: Nadia.
0: Yush. Siapa nani?
2: Mama Nadia. Mama. Iya, Agus Boiler. Empat sekawan, Mbak.
0: Ya.
2: Mama Lydia apa ya, Yumarti ya?
0: Iya, Mama Lydia, ya. Yumarti, Mama Dia, Mama Alisa.
2: Alisa.
0: Iya.
2: Ya.
0: Terus.
2: Pinter-pinter, biol-biol, Kang terus Amir Ganteng, Jahit.
0: Iya.
2: Demot, Komitikan, Ayo Poso, Oma Jet, Rosa Kedebuk.
0: Kedebuk Mak. Buk. Nah, benjut kabeh. Iya.
2: Kodras.
0: Terus apa lagi?
2: Burani. Mama Zira. Siapa? Serabi.
0: Serabi yo.
2: Iya.
0: Iya, laris manis nemenok serabine yo ya.
2: Mantap tawuran.
0: Laris manis.
2: Alu-alu nemju.
0: Wah, mantap ya. Mama dia kayak orang fokus sih Om Kas.
2: Dalam?
0: Kayak orang fokus.
2: Oh, sarapan online iya sih ya. Urung Medan kan apa? Pokoknya raya online.
0: Yo.
2: Ya, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kak Raji, Lima Bidadari.
0: Mama Lydia pagi, Mama Lydia.
2: Ya, Mama Lydia. Parto.
0: Mama Lydia, lid, Mama Lydia, lid, Lydia. Ya. Terus.
2: Tambuk.
0: Kang Muksan Mbak Rohyati cereng nong. Iya, Mama Ikmah bareng tiga darah manis se Om Kas.
2: Ya,
0: Mama Ikmah bareng tiga darah manis.
2: Eka Tonjok Eka Anja. Terus Mama Lydia. Terus Mama Anjeli.
0: Kang Sopari pagi Kang Sopari.
2: Kang Warto. Terus Pepe. Andi.
0: Kiki MP.
2: Gatong.
0: Selamat Putra pagi.
2: Lanjutnya maning ya Mbak.
0: Yo.
2: Orang maning wes.
0: Ya
2: Nurkanti. Mbak Ima. Terus maning go sementi to Bapak Ari Mama Ari bantu ya. Badan Ali akan denso. Prok maning go Mbak.
0: Siapa maning?
2: Mama Ayu Mama Yoda Mama Rukle juga.
0: Iya.
2: Terus di maning Mbak. Kabeh Mbak.
0: Kabeh bae ya.
2: Ya wis toh.
0: Iya.
2: Jalan menyenangkan dengan Mbak. Lalu sehat. Super paling mentok deh.
0: Mentok toke. Mama Mimin.
2: Lucu kena anak
0: ya. Iya wes. Iya.
2: Makasih Mbak.
0: Yo Om Kas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Jos.
0: Matur nuwun ya Om Kas Nuri ya. Iya, tumben ya esok ya Om Kas Nuri ora siak-siuk ya Mama Dia ya. Biasanya kan siak-siuk. Iya kayak ngora siak-siuk ya. Aduh do. Iya. Ada apanya sih? Yuk digoyang ya. Buat balanya Sara yang ada di area Pacul. Halo yang ada di Pacul dan sekitarnya ya. Yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ya, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop ya. Silakan bisa ke Apotik Witya Farma. Terus buat yang ada di area Cangkring dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotik Saki Farma, bisa ke Apotik Atik Farma, terus bisa ke Apotik Berkah Asifa Cangkring ya. Terus buat yang ada di Kedas Kerep dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Melati. Terus buat yang ada di Setu, halo yang ada di Setu dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Setu Sehat. Terus bisa juga ke Apotik Berkah Mulia ya. Terus buat yang ada di area Benglek dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Amalia Medika Benglek. Terus bisa juga ke Apotik Sumber Sehat Benglek ya. Untuk yang ada di kawasan Eko Proyo dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Eko Proyo. Terus buat yang ada di area Lemah Duwur dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Injaya. Terus bisa juga ke Apotik Sumber Sehat 2.